sistem aplikasi MES 999. Bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: pagi kita 8.17 minit pagi cerita pasal kalau demam, demam.
1: Ha, bukan minta demang hadir tau.
0: Demang hadir.
1: Memanggil demam. Bukan minta buat-buat demam.
0: Yeah, ada orang kata gini tau. Rasa nak demam je, lepas tu orang marah. Orang tu marah dia tergini. Jangan kata demam, jangan kata gitu macam nak demam.
1: Saya ada kawan dulu.
0: Okey, kawan.
1: Ada kawan dulu. Dia buat demam ni dia macam dia menujum lah dia kata.
0: Nujum?
1: Ha, dia menujum. Okay. Dia rasa macam nak demam je minggu depan. Betul-betul dia demam.
0: Lepas tu dia demam sungguh?
1: Haa, demam sungguh. Sebab kata-kata
0: dia
1: tu kan
0: boleh tahu.
1: Itu yang masalahnya. Dia kadang-kala ungkapan kita ni kita tak tahu bila tu nak mabuk kan.
0: Ungkapan kata benar cinta.
1: Ungkapan kata. Ungkapan kata tak? Patah kata pun tak apa.
0: Dia kadang ada orang kata gini, esok no MC?
1: Jangan tebing. Benda tu boleh check lah.
0: Zaman sekarang zaman canggih. Dia rancang MC. Salon.
1: Sebabnya ada macam ada satu perkongsian berita. Dia melaporkan berjuta-juta dibelanjakan untuk di MC.
0: Ya Allah, dia rela.
1: Tak ada maksudnya keseluruhan. Angkanya. Jadi
0: maksudnya dia bayar.
1: Wallahualam lah tu. Kan kita faham sendiri lah. Baik, pagi ni kita nak cicit. Kita nak cerita tentang ni lah. Tentang demam.
0: Dah ayat-ayat.
1: Kita beralih lah.
0: Ya, beralih.
1: Beralih takut kau jahat.
0: Betul-betul.
1: Karang ni kan kita nak canak sotong je. Apa kau menggelain ke boleh?
0: Sudahlah. Habis masa-masa lain dalam air tu.
1: Cerita pagi ni ni demam bukan sebarang demam. Kita dalam hati kita mengharapkan semoga Tuhan sentiasa memberi kesihatan.
0: Amin.
1: Tapi kok mana Tuhan hadirkan sakit ke demam sakit tu ujian nak bagi pahala. Tapi dikala demam melanda, selera kita macam mana? Selera kita tu macam mana?
0: Kita cerita balik pasal kalau kita demam kita ingat balik. Kita macam mana selera kita? Ada kalau demam tak ada masalah makan berjeluk boleh makan. Ada orang kalau demam tak boleh makan langsung. Sampai aku kering.
1: Jadi tapi di celah-celah tak boleh makan tu, dia ada juga setengah-setengahnya dia ada macam benda-benda hak dia teringin.
0: Contoh. Dia mari macam ngidang.
1: Ngidang lah.
0: Daripada macam orang ngandung ni.
1: Dia pahit mulut.
0: Bukan maksudnya Farah rasa nak manja tu.
1: Manja ke?
0: Kalau demam rasa nak makan ni je.
1: Gada-gada
0: makan tak banyak mana.
1: Tapi kita layar je lah. Sebab sayang.
0: Awak jangan kata gada-gada macam tu. Kalau awak kahwin aku nak tunaikan tau.
1: Tiba-tiba lain nada dia. Tone dia berubah lain. Ni takut nak kahwin.
0: Jangan.
1: Okey.
0: Okey, tu cik-cik kita pagi ni, okey? Sekejap lagi kita nak kongsikan untuk ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.

0: Mok Terengganu Ang. Dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab Leni Mok Terengganu Ang.
1: Yes, sebelum ke Jabatan Meteorologi, kita dengar Mok Terengganu Ang dulu. Ni hari ni bahan disediakan oleh adik Alicia kita.
2: Yeah, hari ni kita nak bawa pendengar-pendengar kita ni membayangkan suasana di
1: air terjun. Jangan nak bayang.
2: Acu cuba pejam mata.
1: Pejam mata. Pejam dah ni kalau anggur depan kan.
2: Bayangkan air terjun bukan
1: tapi kalau tengok
2: hujan.
1: Dekat basikal bawa kereta jangan pejam mata ni.
2: Itu klien jadinya. Okeylah, cerita tentang air terjun Beluka Bukit. Antara lokasinya di mana kalau kat sana ni mandi-mandi tu dah tentu. Airnya jernih.
1: Nama air terjun tu dok mandi dok jadi.
2: Nikmati suasana hutan belantara. Floranya, faunanya kan. Cuba pejam. Yang mana boleh pejam lah.
1: Yeah.
2: Jam berdengkur dah.
1: Jangan. Kita panggil pejam pakej berdengkur. Lepas tu ada yang apa ni kita panggil apa ya?
2: Ambil gambar.
1: Tengok tidur berdengkur tu. Kita panggil benda pasang gitu.
2: Itu pasang nak buat konten. Okey. Dan juga di samping tu bolehlah berkelah bersama keluarga, rakan-rakan, kawasan rekreasi yang duduk dan juga tenang. Seronok. Lepas tu boleh pula menyusuri laluan sekitar air terjun untuk nikmati pemandangan alam semula jadi. Boleh ambil gambar latar belakang air terjun yang kejauhan hutan tropika. Boleh buat konten.
1: Sedapnya buat konten. Tak mikir banyak dah, buat konten ke sini je.
2: Lepas tu santai sambil menikmati air terjun dan udara segar. Dan juga suasana hutan yang mungkin menghadirkan ketenangan.
1: Betul dah kalau sebut flora, fauna, hutan ni semua ni kan. Dengan apa ni, suasana sejuk. Dia berpokok kan, tak panah.
2: Betul lah kan. Alam ciptaan Tuhan.
1: Ya, awak tahu tak macam mana Ayi, kalau kita tak ambuh bagi binatang tahu kita ada kat situ, kita duduk dalam hutang ni.
2: Kita kena bau sama macam dia. Sebab saya ada petua dulu.
1: Petua benda pula. Awak kena kata benda tadi Ayi.
2: Tak, dia kalau tak saya pernah dengar dulu. Dia kalau kita masuk hutan, kita kena pastikan kita tidak ada bau daripada bau kita bandar.
1: Kita tak boleh pakai bau-bauan lah.
2: Elak lah.
1: Supaya semula jadi.
2: Itu yang saya pernah dengar dululah.
1: Gitu.
2: Betul tak betul saya tak tahu.
1: Mungkin boleh terimalah. Macam kita masuk dalam lauk juga. Kalau masuk dalam lauk, kita sebenarnya tak boleh pakai sunblock semua tu. Sunscreen semua tu kan.
2: Okey.
1: Sebabnya kita siang kehidupan lauk. Jadi tak asing lah untuk mereka. Kadang lautan, kita tak ambui binatang-binatang tahu kehadiran kita. Kita kena pakai baju sama lebih kurang warna pokok lah. Ada pasang
2: penyamarang
1: lah. Penyamarang.
2: Tapi ada sesengah binatang ni dia mengenali kita bukan dengan pandangan.
1: Dah?
2: Dengan
1: bau-bauan. Kalau pandangan tu orang, dari mata juta ke hati.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: gula atas meja kepek mana?
1: Ada tadi budak tu atur.
2: Ni bagi makan, makan sekali makan bagi free pun apa eh?
1: Bukan hok ni, hok ni bukan yang atur sini. Hok ni aku beli. Tadi ada budak muda lagi.
0: Kalau aku ingat aku kamu jual. Kalau jual tak akan dua je kepek.
1: Aku beli. Aku nak bagi awang.
2: Boleh makan, boleh makan. Boleh makan.
3: Tak sikit.
1: Ambil lah.
3: Sikit. Tak budak apa.
1: Siang pula. Budak muda lagi.
0: Siang apa?
3: Siangnya?
1: Duduk eh.
0: Kesian.
1: Dia pagu dia duk rasa malu. Maknanya nak royak ni budak-budak
0: lelaki kan jarang. Baju ke?
1: Bukan jarang nak kerja-kerja. Eh panggil benda ni direct selling ni.
3: Ah, direct selling. Ha, apa?
1: Dia kata kak. Oh, dia kata ni nak jual gini aku duk sapa hati dengan puluh-puluh rejaknya. Lepas tu nampak dia naik motor ada geng-geng dia kok pergi kedai pula. Ada lagi dia jual
3: tak gitu. Ya, ada zaman aku dulu ada dia mari rumah-rumah dia jual pada gelok
1: benda. Tapi dia jual dengan.
3: Tapi sedap tengok dia cakap.
1: Kau bakal ni.
2: Allah, baru nak beli.
3: Aku suka jenis gitu. Dia melatih diri dia untuk bercakap orang setelah masa boleh kerja untuk kalau kerja-kerja elok profesional nanti mungkin dia boleh guna
1: tak malu dia dah
2: tapi kalau kepek ni biasa orang tua jual
1: dia muda-muda dia rupanya dia ada tim dia
2: aku duduk kedai makan baru ni kan ada mochi tu bawa jual kepek di meja ke meja gitu lah dari saya
4: tapi yang
1: dia milih kerja dia bagus
4: dia kan so cikgu dia sedih dari saya
1: Assalamualaikum.
4: Dia kembau. Kita tengah kali awak mu ikut aku. Aku pergi
1: jual pisang dia.
4: Tak kepek pisang apa. Assalamualaikum. Tolong kita
3: sebab sudah dia. Aku rasa dia akan bayar terus. Sebab apa serabut dia cakap lambat
1: kan. Bawa you memang jadi bawa.
3: Jadi
2: aku suruh bawa catong se.
4: Apa je lebat.
1: Tolong kami.
3: Aku rasa susah jual buku. Murah tengah buku tu. Habis-habis ni.
2: Jual tisu.
0: Itu kan ada reselling tu. Menggunakan orang
1: tapi
0: tu.
1: Tapi macam budak-budak gini. Ya betul-betul kata orang. Ya betul-betul kerja cari rezeki halal. Dia
3: betul.
1: Dia jual betul-betul.
3: Aku suka budak musuh.
1: Tapi aku bukan benda. Aku bangga lah gana-gana. Maknanya kita tak tahu mutah budak-budak masuk you tahu tu.
2: Dah kena tanya. Mu sanggup buat kerja gitu?
3: Aku dok.
1: Aku malu. Aku jual boleh. Aku bukan

0: kita mulakan Cicik Pagi, kita kena ambil aura daripada AG ni.
1: Dia kata
0: Ayi nyanyi sikit, suara sedap tu.
1: Nyanyi?
0: Ya.
1: Okey.
0: Bila
1: anda demam, rasa-rasa nak makan asam. Itu setengah orang. Itu kata setengah orang.
0: Saya dengar suara tu lagi demam. Kalau... Ada nada sedap sikit tak? Yang tu lagu tadi tu sedap dah.
1: Nada,
0: nak sedap lagi.
1: Nada tu saya dah tinggal.
0: Ya. Yeah. Awak dah tinggal lama. Awak mesti pada DK. Awak Kelantan ke?
1: Ya.
0: Lagu DK?
1: Pada DK dok.
0: Dah? Lagu rock?
1: Lagu rock pun dok.
0: Lagu dandut lah.
1: Lagu tak rock ya ada.
0: Lagu DK ada seekor anak tumpah tu. Mesti awak ingat.
1: Ada seekor anak tumpah.
0: Satu, ya, dua, tiga.
1: Siapa dia tengok kita di pagi hari, pakat kosi belako-lako demi pagi ni.
0: Ya, kita bagi tepukan gemuruh walaupun ada dia lari sikit lah.
1: Ubah tu. Saya ubah sikit. Sebab nak cerita pasal demam.
0: Yelah, sebab AJ kata nyanyi sikit. Kalau nyanyi banyak, orang sedap.
1: Takut nanti ramai demam.
0: Nampak pulak dah.
1: Dengan bos pun demam sekali.
0: Saya tengah demam ni.
1: Okeylah. Kalau cerita, kalau tak, kita sebelum kita tanya, saya tanya Farah sendiri lah.
0: Ya.
1: Kalau Farah kalau demam, selera ada ke tak ada?
0: Saya kalau demam, rasa-rasa saya selera tak?
1: Rasa-rasa. Saya tak boleh nak rasa. Tak boleh nak rasa. Sebab saya bukan Pak Nujum.
0: Saya kau Pak Nujum. Kalau Ayi macam mana?
1: Saya? Saya demam ke tak demam ke, selera insyaAllah Tuhan bagi.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma-cuma bila makan masa demam ni, kita makan tak ada rasa.
0: Jadi rasa dia kita lari tu.
1: Mungkin sebab tu kot kebanyakan orang yang memang jenis tak makan mana, dia jadi macam tak ada selera. Tapi dia akan ada makanan-makanan dia rasa sesuai untuk dia makan. Bila kalau dia demam, dia akan cari makanan.
0: Dia akan cari. Kalau saya gini. Kalau Farah gini.
1: Okey.
0: Dok selera.
1: Okey.
0: Tapi buat-buat lolok nak cari. Rasa nak makan bubur ayam.
1: Tu dia bukan rasa selera tu.
0: Itu panggil dia tu.
1: Rasa nak memanja. Rasa ngada-ngada.
0: Tapi ada je perempuan macam tu.
1: Biasalah.
0: Tapi lelaki teruk lagi.
1: Bukan. Dia cerita macam ni. Di antara wanita dengan lelaki, kalau lelaki demam, dia lagi teruk daripada wanita demam.
0: Tahu tak apa. Macam orang mana boleh tahu ni?
1: Macam mana sebab buktinya pada saya. Orang perempuan kalau demam, kerja rumah settle. Orang lelaki kalau demam, ibarat macam dia kena penyakit berat. Tak bergeri duduk situ.
0: Padahal saya rasa macam sikit je demamnya pun. Awak sendiri macam tu lah.
1: Saya pun sama.
0: Jadi mesti mak awak susah hati lah.
1: Macam tu lah. Bukan sangat susah hati. Nasib baik macam-macam tak dibagi.
0: Maknanya awak ni kalau demam boleh naik berat badan. Mesti lembut kata makan ni air.
1: Saya kalau tak demam pun dah naik. Kalau demam makin naik. Muka tak geruk. Okey, ini ada komen-komen ni daripada kawan-kawan kita ni. Di TikTok ni Farah. Zon Nawi kata kalau demam kurang selera makan, biasa nak makan asam. Kan dah kata.
0: AG
1: kata demam hilang selera, minum pun tak lalu. Tapi kena air masak kena minum tau.
0: Lagi kita ada Emilia ni. Emilia kata saya gitu juga. Kadang-kadang kalau demam pun tak rasa nak makan benda. Tapi kerja rumah beres. Yang saya herannya suami saya ni kalau demam, ibaratnya macam sakit

0: Emilia ni.
1: Jangan doa macam jangan tu. Sayang cik suami kita. Dialah satu-satunya yang bertahta di hati.
0: Aduh, Emilia.
1: Iqbal Molek
0: sangat ni.
1: Iqbal Molek semua. Katanya Iqbal, kalau demam rasa nak makan bubur je.
0: Demam rasa makan bubur je. Kesino ni kalau demam je saya bubur kan.
1: Itulah.
0: Ini udeng. Ya, udeng. Sobat-sobat Tengah FM, terima kasih. ING ing. Ni pasteng continuous tense ni. Present continuous tense.
1: Okey.
0: Nama dia.
1: Ing kata kalau orang lelaki demam memang dok bangun kalau apa. Dia kita tanya.
0: Apa?
1: Okey, betul.
0: Nurul Iman. Saya kalau demam ke dok demam makanan beres. Sebab tu berat tak turun-turun. Jangan tiru saya tau. Tapi saya cantik.
1: Okey, kata rakan kita.
0: Dia kata dia cantik.
1: Cantik.
0: Lupa alhamdulillah. Lupa pula tanya dia solo ke tak.
1: Dah tanya tu.
0: Bertanya. Dia jawab Nurul Iman.
1: Okey, ada juga yang sesengahnya apabila demam.
0: Dia jawab dia nak bertundang petang depan. Tak boleh air, tolak.
1: Ya. Itu kalau lepas ni kena siap bunga aku pun jadi petik orang. Okey, baik.
0: Maafkan saya.
1: Okey, ada lagi yang kongsi ni. Kata rakan kita ni, Farah. Kejap, di WhatsApp ni. Okey.
0: Okay.
1: Katanya, kalau demam saya suka cari benda yang macam kuah-kuah.
0: Oh, kuah-kuah?
1: Benda kuah.
0: Selama, kalau duduk demam, dia makan kuah-kuah lah. Dia makan sama-sama kering gitu.
1: Ya kot. Benda kuah ni macam mana? Sayur air ke? Sup ke?
0: Singgang ke?
1: Takkan ikut saya lemak kot.
0: Lemak je ikut saya lemak. Naik lemak macam ni.
1: Ada jumpa orang ikut saya lemak?
0: Tak ada lagi. Tapi air sebut ni mungkin ada lah.
1: Maka berlemak lah macam saya.
0: Ni pula Salwa.
1: Okay.
0: Salwa kata saya kalau demam memang boleh turun berat badan 3 kilo. 3 hari bersama dengan 3 kilo. Banyak tu. Tapi lepas demam naik mendadak tu biasa.
1: Dia kodor balik. bagus
0: di kapur,
1: sistem.
0: Dikapur.
1: Bagus sistem kodor dia ni.
0: Bagus. Jung Haji Abbas. Saya kalau demam tu makan supaya apa ni, sebab sayang ke diri, ingat kadang anak. Jadi paksa. Makan juga. Kadang-kadang suap tu pegang tangan diri sendiri. Suap makan.
1: Tapi satu benda yang paling penting, bila demam memang kita kena paksa makan. bukan makan untuk kenyang, makan untuk tenaga, dan juga kita kena makan ubat, kena lapik.
0: Kena apa?
1: Kena lapik. Ada sesuatu ubat tu. Kena alas perut dulu. Kalau tak jadi lain kan.
0: Kita dah memanggil lain.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Ayah yang handsome.
1: Allah mak. Tak tidur malam lah saya kalau sebut handsome.
0: Yelah, tidur malam. Bawa siang kena berjaga ayah.
1: Tak tidur malam.
0: Tak
1: siang. Tak tidur malam.
0: Tidur siang.
1: Siang pun tak tidur juga.
0: Okey. Macam mana kalau demam makan tak?
2: Kalau demam. Minum air masuk banyak-banyak.
1: Bagus.
2: Lepas tu Kak Roh pun buat bubur. Masa bubur yang bukan bubur yang kosong tu. Bubur tu Kak Roh bubur sacang sikit.
0: Kak Roh masuk sendiri masa demam?
2: Kak Roh buat kadang-kadang anak buat.
1: Alhamdulillah. Bagus anak tu.
0: Gitu cerita dia.
1: Bubur tu tahu santan ya?
2: Kak Roh beras tu kita rebus dulu.
0: Jadi macam bubur lambuk lah.
2: Kita rebus dulu beras tu bagi sepuk dulu.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu sediang tu baru kita masuk sacang. Masuk sacang tu, kalau kita rasa nak goreng ikan masin, kita goreng beras ikan masin buat tambahan untuk makan dengan bubur tu.
0: Beradong demam dia ni.
1: Ini yang tak demam pun lalu lagi.
0: Beradong sangat tai demam ni.
2: Memang gitu.
0: Maknanya kalau hari tak demam makan kuah singgang gitu je lah.
2: Kuah singgang tak mudah lalu.
0: Kalau hari tak demam.
1: Kalau hari biasa.
2: Kalau hari biasa tak kurang buat bubur.
0: Kata dah. Terima kasih.
1: Tapi sebenarnya bubur Kak Roh ni tak demam pun lalu orang makan. Tapi tak apalah, maksudnya
0: ikhtiar Kak Roh.
1: Itulah kan. Dia meletakkan selera tu pada orang.
0: Terima kasih
1: Kak.
2: Farah. Dengan Aziz dalam tugas. Farah.
1: Bye. Tu dia.
0: Dia takut nak sebut I love you Ayi tu.
1: Yelah.
0: Naling.
1: Tak apa, saya jawab I miss you.
0: Halo.
3: Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh Ma.
3: Ya.
0: Dengar dia bunyi suka tu.
1: Gembira.
3: I miss you.

Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan telah mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah biaranki muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Strait Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketika itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ay, seronok pula sembang ni kan.
0: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
2: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar. Ya, kita bersama-sama dengan Bro Amin waktu ni, Ayi.
3: Ya, Assalamualaikum, Abang Amin. Bro Amin kita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ayi? Apa khabar, Farah?
3: Alhamdulillah. Sihat kami di sini. Di Sinun, apa khabar?
4: Di sini sehat. Alhamdulillah. Makan pun selera.
0: Alhamdulillah. Peminat Brazil pun Farah rasa sihat semua pagi ni.
3: Tiba-tiba.
0: Tak ada kan? Tapi kan kelakar.
4: Cuma hari ni kurang selera. Okey, Portugal sendiri semalam.
0: Betul dia. Juga. Kan? Kosong-kosong kan?
3: Dia bukan kosong-kosong, satu-satu.
0: Satu sama. Yang kosong-kosong tu lain. Yang tu Spain.
3: Okay.
0: Lupa.
3: Satu sama. Dapat-dapat tak kalah lagi bang.
4: Tak kalah lagi. Euro dulu pun
3: Ya. Dia bahasa dia dah hero tak gaduh.
0: Panjang lagi masa baru kumpulan.
3: Kabar-kabar tengok.
0: Tapi kan ni pasal baru ni kan sebab dia ada rehat wajib selama 3 minit tu kan. Yang baru diperkenalkan oleh FIFA tu. Kalau malam tadi ada sorakan ejekan persebabkan benda ni, rehat wajib ni. Rehat hidrasi pertama.
4: Rehat tu.
0: Baik Bro Amin, topik kita hari ni kan pasal kalau demang ni ada selera makan ke tak?
4: Saya sejak saya ikut ke kau tua ni, kau tak ada selera lah. Bila demik zaman-zaman muda dulu tak apa. Zaman remaja dulu kalau demik okey je makannya. Cuma tidak lah selera sehat lah. Tapi bila umur 45, umur 40 ni bila demam tu jarang lah. Tapi bila sekali demam memang tak lalu lah nak makannya.
3: Potong terus selera tu bang.
4: Rupanya bila kita buat sedikit pembacaan lah. Memanglah bila kita demam, sistem badan kita menumpukan sepenuhnya untuk memulihkan badan. Jadi dia tidak ada tenaga yang cukup untuk memproseskan makanan. Loan untuk jadi lapar lah. So bila sistem badan kita tumpu sepenuhnya untuk memulihkan badan, so fokus dia untuk sihat, bukannya fokus untuk lapar. Sebab tu bila kita demam kita jadi hilang selera makan. Tapi ada juga orang yang dah berusia 40-an walaupun dia demam makan pok gila kot.
3: Saya tu
0: terkena pula pagi ni.
4: Itu tanda yang baik.
0: Tanda yang baik Ayi.
4: Dia mempunyai sistem imunisasi badan yang kuat.
0: Hebat lah awak ni Ayi.
3: Hebat
0: lah Ayi.
4: Dedang untuk recover daripada demam. Dan juga dedang juga untuk makan.
3: Dia kira tu pulau.
4: Cuma dia akan jadi backfire juga. Kalau tidak dijaga dengan molek. Contoh mentang-mentang lah dia boleh makan. Dia sendiri walaupun demam dia makan kudang pohon gila. Lama-lama apa tu dia jadi contohlah obesiti ke.
0: Tengok tu Ayi. Nak kata dia juga kan takut rasa hati.
4: Sekarang ke tak. Maka badan dia asalnya kuat dulu, lama-lama jadi gogok juga.
0: Jadi berpada-padalah kita.
4: Sebab tu saya kata selalu pesan, kita ni didefinisikan oleh gapo kita makan. Biasanya kita biasa dengar you are what you read. Kita ni adalah mengikut apa kita baca. Kalau kita suka baca buku gosip, maka kita ni kaki gosip.
0: Kita suka baca buku motivasi kan Ayi kan?
4: Maka kita bermotivasi. Sama juga bab makanan. Kalau kita makan makanan yang sihat, maka kita akan menjadi orang yang sihat. Tapi kalau kita jenis makan cekedih, maka pangan cekedih lah.
0: Betul-betul. Pemikiran pun cekedih juga kadang-kadang.
4: Pemikiran pun cekedih juga. Bengok gitu lah. Sementara Tuhan bagi kekuatan badan, kita lapar dan boleh makan walaupun demam, jaga molek dan beringat. Jangan sampai badan tak gerak, barulah kita nak ngisah.
0: Ada beberapa makanan yang boleh menyebabkan otak kita bergerak cergas. Contohnya brokoli ke avocado kan.
4: Nampak. Biasa makan.
3: Dia hari-hari bang. Abang, bang. Ha.
0: Oh, yeah, avocado, ya. Yeah.
3: Hari-hari.
4: Kau punya di brokoli. Ya.
3: Ha. Kak Farah mana? Kak Farah brokoli.
4: Farah brokoli.
0: Dia ni kan? Dia kan? Beza umur setahun je kita. Ha. Oh, yang muda.
3: Jiwa kena muda. Ha. Barulah terasa gagah perkasa.
0: Terima kasih Bro Amin. Kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Baik.
0: Kepada bakal mak mentua
5: kami kongsi.
1: Ai seronok pula
0: sembang. Bakal mak mentua ai.
3: Ah, ya bakal.
0: Ai ada dah.
3: Motivasi pagi ini. Ah, ada dua orang itu.
0: Pak mentua seorang lagi.
3: Ah, tak. Dah. Dua orang jadi mak mentua.
0: Dua orang di mak mentua awak. Ramai. Dia saya rasa kepada bakal mak mentua pak mentua di Terengganu yang mencari menantu solehah ada depan mata saya ni.
3: Kena pun dah. Tak habis lagi topik.
0: Sebab dia kalau demang pun dia makan. Tak ada masalah. Kita joget dulu lagi. Meredakan tekanan. Ada stres ke pagi ni?
3: Eh, tak stres. Mana nak stres? Happy-happy je. Di Terengganu FM.
0: Betul. Mesra ceria.

Hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Okey, kita dapat 98 minit pagi terancangan tajam bersama dengan Kraft Tangan pagi ni.
2: Kita ada bersama kita di Konti dua individu yang terlibat secara teruslah dengan dunia kraft tangan yang diangkat sebenarnya yang menjadi identiti bagi negeri Terengganu sendiri, yang akan bercerita tentang songket asli Terengganu bersama dengan Puan Nuriani binti Dul. Mereka tekstil tenunan songket kraft tangan Malaysia bagi cawangan di Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, untuk hadir pagi bersama dengan kita dan juga satu lagi usahawan yang berjuang, bergiat.
1: Ya, yeah, kita ada Puan Zainul Jusoh, itu usahawan kraft dari syarikat Terengganu Songket. Yang ini datang daripada, dari kraft tangan Malaysia cawangan Terengganu lah.
2: Dan kalau kita nak bercerita tentang identiti yang menjadi lambang kebanggaan di Terengganu sendiri, songket asli tentang Terengganu ini, mungkin sebagai mukadimahnya lah. Mukadimah ataupun mukadishin, mukadimah campur introduction. Untuk kita start pagi ni.
3: Kita mulakan mukadimah untuk songket asli Terengganu ni. Saya, sebelum tu saya cerita sikit background saya.
2: Baik.
3: Saya sebagai seorang pereka di kraft tangan Malaysia selama 25 tahun.
2: Wow, lama.
3: 25 tahun, ada lagi lebih kurang 4-5 tahun untuk pencin. Jadi pengalaman dalam bidang songket ni untuk saya sendirilah. Saya bermula di Institut Kraft Negara sebagai pelajar pada tahun 1997.
2: Okey, Puan.
3: Dan dari situ saya diambil bekerja di kraft tangan Malaysia lah. Jadi saya mengenali songket sebenarnya di kraft tangan Malaysia, bukan di Terengganu. Jadi dari situlah saya dapat mengenali keindahan songket asli yang memang berasal dari negeri saya. Masa tu saya belajar di Rawang. Jadi daripada situ saya menjadi orang yang mengenali songket melalui kraft tangan Malaysia dan belajar tentang songket di kraft tangan Malaysia. Saya belajar semua tu daripada kraft tangan lah. Jadi unik songket ni sebenarnya. Asli songket ni daripada negeri Terengganu, sangat berbeza dengan negeri-negeri songket yang ada negeri lain. Sebenarnya di Malaysia ni, selain daripada negeri Terengganu, songket juga ada di Kelantan.
2: Betul.
3: Ada di Sarawak, ada di Sabah. Tapi mungkin di Sabah dia tak kenal sebagai songket lah, dia kenal sebagai dasta. Tapi teknikal lebih kurang sama. Tapi Terengganu ni memang unik songketnya, dengan penghasilannya melalui proses menyungkit. Proses awal pratenun dia tu sangat unik untuk menghasilkan kain yang bermutu, disulam dengan benang emas dan benang yang berwarna-warni. Jadi dari segi kebentuk motif Terengganu yang diinspirasikan daripada sumber alam, flora, fauna, kadang-kadang di alam benda juga. Jadi dia menghimpunkan dan menggabungkan semua ciri-ciri itu menghasilkan sehelai kain songket yang sangat cantik, yang sebagai rakyat Terengganu kita boleh banggakan hasil tinggalan warisan kita ni.
2: Baik.
3: Terlalu banyak kalau nak cerita sebenarnya, tapi songket Terengganu sangat lain daripada songket daripada negeri-negeri lain.
2: Baik.
3: Olahan motif, teknik pembuatannya sangat cantik. Ada diterapkan dalam songket tu ciri-ciri kesabaran kita sebagai seorang penenun, kreativiti kita sebagai seorang pereka, diterapkan semua untuk menghasilkan sehelai kain songket.
2: Okey, baik. Kalau nak bercerita tentang tenunan tu sendiri, macam kita tadi Puan Nuraini bercerita tentang kelainannya. Mungkin Puan Zainus selalu selaku usahawan lah, kalau kita melihat kepada aspek tentang ciri-ciri asli yang ada pada songket Terengganu ni.
4: Kalau ciri-ciri ada songket di Terengganu lah, ciri dia melambangkan macam kaki kain, kepala kain, bentuk bunga. Macam ke Puan Nuraini katalah, dia macam ke alam. Kita tengok alam ni, kalau bunga dia, kita motifkan tumbuhan macam ke bunga raya, bunga apa,
3: kesemak
4: dia semua. Kita tengok body daripada alam semula jadi. Kalau binatang kak, lawi ayam daripada ayam. Kalau warna dia hijau kepala itik, daripada semua. Kalau kita tengok bintan, bulan, kita ambil semua alam lah. Kita ambil semua daripada langit ke bumi tu, kita gabungkan semua
2: dalam kata, satu selai songket.
4: Kain, selai kain tu. Aha. Dan selai kain tu kita kata apa yang betul ada di lawi ayam, dia ada di kepala, di kepala songket lah. Dia panggil soket pucuk rebung atau lawi ayam. Lawi ayam tu dia tengok macam mana tu lawi ayam tu betuk-betuk macam itulah di kepala soket ni.
2: Diterjemahkan dalam diterjemahkan ke atas kain turun-turunan.
4: Tepi
2: bukan senang.
4: Tepi dia kata macam ke air ber yang berombak dipanggil air mulih. Yang berombak dia buat alungan air tu. Tepi kita betukkan dalam
3: air mulih. Air mulih tu adalah corak-corak yang selalunya terdapat pada tepi kain. Kalau keunikan songket ni pada struktur. Kalau struktur kain tu melambangkan kehidupan kalau dalam songket. Ada kepala kain itu melambangkan ibu bapa kalau orang tua dulu-dulu. Ada ayah.
1: Indahnya dalam songket tu ada penceritaan sebenarnya.
3: Ada simbolik yang diterapkan oleh orang tua kita dulu-dulu dalam menghasilkan songket. Contoh tepi kain, kepala kain, kendik dia semua ada perbatasan antara kehidupan kita dengan orang tua kita. Ada batas, kita tak boleh melangkaui batas kan. Kita sebagai anak-anak pada badan kain itu menjalani kehidupan, nak berjumpa dengan ayah kita, mak ayah kita pun melakukan apa-apa perbuatan.
1: Ada adab dia.
3: Batas dia. Di situ nilai-nilai estetika kain pada songket.
2: Diterjemahkan dalam
4: alam semula jadilah. Alam semula jadi.
3: Dia sebab tu dalam apa motif-motif dia orang tua-tua dulu-dulu. Dia menghasilkan motif tu daripada pemerhatian. Daripada pemerhatian. Contoh potong wajik. Kuih kan? Cantik je potong wajik tu. Nanti kita masukkan dalam graf. Bentukkan dia menjadi potong wajik. Bunga cengkeh, bunga kenanga yang sekarang bunga kenanga.
4: Lamban tering.
3: Kak Nun sebagai orang yang lebih berpengalaman dia.
4: Perbuatan lah daripada perbuatan. Kak Nun bukan pengkaji. Daripada perbuatan tu kita tengok kan. Daripada kita belajar daripada mak dulu lah.
1: Songket dia pula ke apa ni, nilai ni lebih pada benang dia ke macam mana, harga dia tu
3: tak, dia sebenarnya nilai selai songket tu pada keseluruhan
1: bukan pada benang mah ke benang bukan semata-mata
4: pada motif dia.
3: Proses dia tu dah unik dah kalau di Terengganu ni. Proses kita ada kita ada mencelup, kita ada menerai, kita ada menganing, kita ada mengarat, kita ada menyongket kan. Di Terengganu ni kesatuan dalam menghasilkan selai songket tu cantik sangat. Sebab apa saya kata gitu? Sebab di Terengganu ni contoh ya, orang tu dia hanya pandai menyongket aja. Kita akan hantar menyongket pada orang tu. Rezeki berkongsi lah. Orang tu dia pandai buat proses menganing saja, mencelup sahaja. Dia tidak ada kepandaian tu kepada satu individu. Jadi dalam menghasilkan selai songket tu, bersatu semua dapatlah selai songket sehingga terakhir kepada penenun. Macam tu. Di Terengganu ni macam itu. Kalau konsep di tempat dia lain tak sama macam konsep kita lah. Kalau di Terengganu ni macam tu. Tanyalah kan.
4: Betul. Yang Puan Nur ini kata tu memang betul macam tu. Pandai menyokek-menyokek sahaja, mencelup mewarna sahaja. Tetapi kalau dia nak akak kepada adik guru ke tokoh kerah negara ke, orang tu daripada proses 1 hingga 8 atau ke sampai 15 proses, orang tu semua boleh buat. Alhamdulillah.
1: Itu jadi adik guru tu.
4: Salah seorang daripada Kak Terengganu Songket tu, Kak Anu lah kita panggil. Kak Anu nak boleh buat semua proses.
1: Adik guru. Adik guru songket.
2: Semua style tu.
4: Dia saya ni bukan adik guru. Dia? Anak kepada adik guru tokoh dan tokoh kerah negara.
1: Tokoh kerah negara. Okey. Baik, kita dengarkan lagu sekitar sama balik pasal songket lepas ni.

0: Okey, kita masih lagi rancangan tajaan bersama dengan Kraft Tangan Cawangan Malaysia di Terengganu. Dan kita bersama-sama ketika ini adalah Puan Noraini, iaitu Puan Noraini ini adalah pereka tau. Puan Noraini binti Dol, iaitu pereka tekstil tenunan songket dari Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu. Dan kita ada usahawan kraft syarikat Terengganu Songket, iaitu Puan Zainun Juso. Baik, tadi cakap dah pasal songket ni. Dan songket dikenali sebagai ratu kain eh. Ya, kalau betul. Buah kita ada raja buah.
1: Kita ada raja buah.
0: Kalau
1: kain, dalam kain ni songket dikenali sebagai ratu kain lah. Sebab dia antara kain yang eksklusif yang dihasilkan dengan nilai yang bukan semua orang mampu beli.
0: Betul.
1: Nilai dia bukan mampu beli. Kalau RM30,000 Terengganu songket jual, kita tak mampu beli.
0: Tak mampu beli, mampu tengok saja ya. Sentuh pun rasa okey dah.
1: Tapi dia ada yang mampu untuk membelinya. Kadang-kadang kerana minat pengumpulan kan. Tapi pasti ada yang membeli.
0: Kita seronok kalau cakap buat songket sama sekali. Kalau songket dengan Terengganu ni air. Songket Pantai Timur, tak kira Terengganu ke Kelantan ke. Kau songket Pantai Timur kan, dia lainlah daripada songket-songket luar negara yang dibuat menggunakan mesin yang tidak tahan lama. Dan warna dia berkusam. Kita tengok, kita kenal. Kalau orang pecinta songket ni, dia tahu songket tu asli ke tak orang pakai.
1: Tapi saya nak sentuh sikit lah. Kalau sebut pasal songket dari luar kan, sebenarnya persaingan sengit songket Terengganu ni daripada India.
0: Betul.
1: Daripada India yang dihantar ke Malaysia. Jadi persaingan kita dekat situ. Sebab kain dia ada beberapa kualiti kain juga. Macam songket Terengganu juga. Dia ada kualiti yang rendah harganya, yang belas-belas ringgit. Dan dia juga ada high end untuk golongan-golongan yang kadang-kadang itu yang keliru. Kalau sebab tu kita nak kenal orang, nak orang kita kenal keaslian songket Terengganu.
0: Macam mana?
1: Songket asli Terengganu ni kalau kita pegang tu, kalau pegang tu kita dah boleh rasa dah bukan daripada
0: dia.
1: Ini bukan daripada Terengganu sebab biasanya kalau songket
2: pegang dah tahu.
1: Ya, sebab dia kalau tukik Terengganu ni tenunan dia tu lebih padat.
0: Kalau
1: dari luar
0: India,
1: dia kalau kita panggil lembut bukan, tapi lembek.
0: Lembek,
1: kalau
0: betul.
1: Orang Terengganu panggil lembek.
3: Nyanyi.
0: Maknanya kain belakang tu mudah bulu juga kan. Banyak mudah.
1: Kalau yang berkualiti tinggi dia agak cantik juga hasilannya. Terutamanya songket yang memang teknik dia teknik sauk. Kita panggil teknik sauk kan. Dia ada banyak warna, melebihi 5 warna di kain tu. Dia kadang-kadang kita keliru tau. Ramai orang keliru sebenarnya. Kalau tak tengok betul-betul. Kalau kain dari luar negeri ni, macam-macam mana pun cantik dia tu, dia tetap ada ciri-ciri luar negeri tu. Termasuk motifnya. Kalau orang India ni, dia selit juga sikit motif dia.
2: Lamban dia. Elemen dia.
0: Kita kena tengok betul lah.
1: Keaslian kita tu kalau dalam bahasa kasar dia, macam dia cabul jugalah. Dia dah letak kepala kain tu. Nanti ada juga design yang keindiaan dia tu.
0: Selagi mungkin dia lebih ringan
1: sebab macam contohnya Kak Nun lah.
3: Dia nge-mesin lah. Dia ketuk mesin sekali-sekali datang.
1: Kalau yang tenun tangan pun dia pakai lantun juga. Dia tak ada.
0: Dia ada juga tenun tangan.
1: Ada
3: berkali-kali ketuk tangan menghasilkan songket lah.
1: Jangan salah faham ya. Songket dari India ni tak semua daripada mesin. Dia ada juga yang dia tempah khas dengan menggunakan kepakaran tenun tangan. Dan kita ada di Cawangan Terengganu. Boleh datang ke Cawangan Terengganu untuk melihat keaslian kain songket tu yang kita dah buat kajian semua. Daripada India boleh datang ke Cawangan Terengganu untuk tengok perbezaan dia. Jangan nanti beli dah RM10,000. Rupanya yang India kan sedih.
0: Ada juga kan. Kalau peniaga salah macam tu.
1: Ada.
2: Dia penting sebenarnya. Apa saja perkara tak kenal maka tak cinta. Kena kenal baru kita tak tertipu. Kalau tak naya. Okeylah.
0: Kita tengok pula inisiatif Kraft Tangan Malaysia dalam bertabat ke industri kraft tenun songket ni. Sebab kita nak jaga keaslian, keunikan songket dari negara kita. Macam mana tu?
1: Yang ni saya jawab ya. Yang ni daripada Kraft Tangan, inisiatif-inisiatif yang disediakan untuk usahawan lah terutamanya. Kita ada pemerkasaan komuniti dan latihan. Kita panggil PPKK. Biasanya ini kita bentuk komuniti dan kita ada buat gerak kerja lah dalam komuniti. Kita ada pengiktirafan tokoh kraf negara dan ada guru yang ibu arwah Puan Zainun dapat tokoh kraf negara. Kita mengiktiraf kepakaran usahawan-usahawan kita lah dalam semua bidang termasuk bidang sungkit. Dan kita ada pematuhan standard Soket Malaysia. Ini di bawah keseliaan saya lah sebagai pegawai di Kraf Tangan Malaysia. Pematuhan standard Malaysia ini kita fokuskan kepada mutu kain, keaslian kain, songket yang dihasilkan oleh usahawan kita. Bila hantar kat kita, kita tahulah, kita buat test di makmal, kita tahulah kain tu asli atau tak asli. Lepas tu di Kraf Tangan Malaysia juga kita ada pameran muzium yang sekarang ni ada di Kuala Lumpur di Komplek Kraf. Di sana kita ada pamer lah kain karya-karya agung yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan terkenal dari Terengganu sendiri, dipamerkan di muzium. Lepas tu kita ada bantuan pemasaran untuk kita membantu usahawan-usahawan, contohnya mempromosikan produk kraf mereka lah ke pesada dunia pun ada. Dan di seluruh Malaysia dah tentulah ada. Jadi itulah yang diberikan oleh Kraf Tangan Malaysia.
0: Itu dia.
2: Baik, itu antaralah laluannya dan juga perkongsian untuk pendengar-pendengar kita. Cuma kita tertanya satu, apabila sebut tentang warisan songket, ini adalah tinggalan nenek moyang kita. Jadi sudut pandang Puan Zainun sendirilah, adalah usahawan, bagaimana generasi muda yang untuk mewarisi ini? Generasi akan mendatang.
3: Kalau mengikutkan buat masa kini lah, anak-anak muda memang tak berminat langsung lah daripada belajar nak menenun songket. Tetapi Kak Nun ni sebagai pengusaha ni memang kena ikhtiar lah untuk mencari pelajar-pelajar baru daripada anak-anak anak-anak penenun kita untuk mari belajar, dan kita berilah allowance kepada dia untuk dia mari belajar. Tapi sekarang ni kita terima daripada pelajar daripada IKN, daripada anak-anak penenun untuk meneruskanlah warisan kita. Takut lupus macam tu saja. Macam sayanglah, macam ke Kelantan memang dia sekarang ni hampir lupus lah. Terengganu kita sayanglah. Nak jadi macam Kelantan, kita akan berusaha lah. InsyaAllah ada. Sekarang ni dah pelapis ada dah.
0: Ada dah. Ada pelapis.
3: Ada pelapis lah.
1: Di Kraf Tangan sendiri pun kita ada Institut Kraf Negara.
0: Okey.
1: Yang mana di situ kita melatih lah pelajar-pelajar dalam bidang-bidang yang kritikal. Warisan kita kan termasuk songket lah. Tapi pelajar tu nak cari pun susah.
0: Betul lah. Macam mana kita nak bagi orang minat pada songket ni? Biasanya mungkin kau keluarga yang memang warisan buat songket kan, penenun.
3: Sama jugalah. Kita kata songket ni ratu. Nak mendidik ni untuk menenunkan ratu ni, penenun macam ratu juga kita layan. Mana kita ratu nak juga, memainkan peranan perasaan dia ni. Faham, kita layan macam ratu jugalah. Untuk naik minat balik kepada minat kepada menenun songket.
0: Ya. Kalau satu ketika dulu kita orang Terengganu ke Kelantan ke kan Pantai Timur, kalau kita pergi mana-mana, contoh macam majlis kerajaan yang kita akan pakai sutera ataupun songket, jadi orang tahu tu orang Terengganu.
2: Boleh cang.
0: Jadi kita nak kembalikan kepada era tu,
1: kegemilangan tu, kegemilangan orang Melayu bersongket kan. Cumanya songket ni dipakai pada waktu-waktu tertentu, majlis-majlis kerajaan, keramaian kan. Jadi songket ni memang kain yang indah orang kata, tapi nak membuatnya tu perlukan ketekunan dan kesabaran yang bukan sedikit. Maknanya itu yang
0: dia boleh
1: anak-anak
0: jadi
1: muda
0: kita buat sekali tolak benang tu, balik benang ke mundur jadi boleh. Ada jadi
3: ada
0: kalau
3: biasa
0: buang.
3: Normal
1: dia sebenarnya songket ni dia orang yang nak masuk dalam bidang songket ni, pertama-tama sikap dia mesti sabar. Dan yang kedua dia mesti minat. Sebab bayangkan satu loseng tu, satu loseng kita tu di gigi jentera kita tu ada 3200 lebih kurang benang. Satu je putus, nampak kena cari. Nanti kain tu akan rosak.
3: Nampak dia jadi, yang putus tu.
1: Untuk jadi pakar sebegitu perlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Jadi itu yang anak-anak muda sekarang ni tak sanggup. Kerja kilang, duduk sejak je, maknanya gaji tinggi kan. Ni nak siapkan satu-satu tu ambil tempoh masa yang lama baru dapat. Sebab kos upah kita masih diparas-paras. Cukup-cukup makan je lah lagi masih. Jadi itu kurang menarik minat.
3: Menenun soket ni kalau mengikutnya minat hati masing-masing. Kalau kita paksa dia mayam menenung, kalau jadi hati dia tak terbuka, tak payahlah, memang jadi, tak jadi. Dia pada hati dia sendiri.
1: Yelah. Betul kan?
0: Itu kalau kata cowok tu nak kena ada bakat sendiri ke, kita boleh ikut pelan dia ke panggil
1: dia sebenarnya lah. Graf
0: graf
1: dia panggil graf.
2: Graf
1: tu nak titik tu, nak belajar. Sekarang boleh, sekarang ni dah ada komputer lah kan, kita boleh buat design dengan komputer kan. Kalau dulu masa saya belajar, saya menitik di atas graf satu-satu. Kita lukis dulu, lepas tu kita titik satu-satu.
0: Kalau satu jahit titik, tu dia bagi pola lah.
1: Pola. Dia macam pola lah, tapi satu titik di atas kertas graf tu bersamaan dengan satu tekat di atas kain. So kita kena kira, kena balance kan, kena kira tekat tu satu-satu. Jadi itulah yang
0: kecalang-calang tersebut, pereka ini lah perekanya kan.
1: Betul. Jadi kita nak buat design tu, maknanya kita kena tengok, kita kena kira dulu berapa kain kita tu, size dia, size samping ke, size sarung ke, size kain ela ke.
0: Kalau size samping berapa meter?
1: Size samping lebar dia 37 kali 2.25.
0: Jadi 2 meter lebih lah, lebih kurang. Ya,
1: 2.25 lah. Sebab nanti dia akan kecut apa semua tu. Itu size dia lah.
2: Dia kira asas ni yang pertama sekali juga. Tak boleh memotong kelas matematik dulu.
1: Tak boleh.
2: Kalau dia udah memotong kelas matematik, habis lah. Jumpa lah jawab dia.
1: Cikgu saya bagi gigi jentera dulu. Dia suruh kira gigi jentera tu.
0: Oh, gigi jentera?
1: Ya, kira saya. Tandalah dengan benang.
0: Okey.
1: Sampailah satu saiz gigi jentera yang 37 tu. Ada 1,680 lebih. Jadi benang dia 2 urat dalam satu gigi tu. Nanti kita kalilah 2. Sebab dia 2 urat satu gigi kan. Dia kali 2. Jadi semua tu itulah kita berdoa lah macam adalah warisan ni boleh dikekalkan lah.
0: Saya faham perasaan tu. Ayy, bila orang di dalam apa ni, dalam bidang tu macam

0: pakai bukan songket asli. Betul tak?
1: Ya, betul. Ha,
0: saya faham.
1: Betul, betul. Betul sangat-sangat. Memang kita akan rasa, macam saya pernah buat, dulu Kraft Tangan pernah buat kempen ya. Kempen songket asli. Dan saya pernah bertugas di, Sumai.
0: Sumai kan? Bukan, sekarang. Sutera Semai ke apa dulu?
1: Sutera dekat sana, dekat hotel tu.
0: Okay.
1: Saya bertugas di situ. Lepas tu, ada seorang guest lah dekat hotel Sumai tu. Masa tu saya tengah menenun, saya buat kempen kan.
0: Okay.
1: Dia datang kat saya, dia bawa kain. Dia kata, kain ni asli ke tak asli? Lepas tu saya tengok, saya tanya dia, berapa harga? Saya tanya dia. Sebab dia cantik kat tu. Dia cantik kat dia tu. Lepas tu saya tanya, berapa beli? Lepas tu dia kata 10K. Saya terkejut. Saya ni saya sebagai orang yang tahu menilai kain itu, saya sebesalah nak cakap yang kain itu sebenarnya tak asli.
0: Tak asli.
1: Takut saya nak cakap. Tapi bila dipaksa juga, so saya cakap asli ke tak asli. Saya terpaksa cakap kain ini tak asli.
0: Adakah dia beli di negeri kita ke?
1: Ya, dia beli peniaga di Terengganu dengan usaha dengan di Terengganu di Pasar Payah.
2: Jadi nak kenal asli itulah.
0: Itu pencemaran daripada peniaga. Janganlah buat macam tu supaya keaslian kita ni tidak dinodai.
1: Tapi dia tak dia tunjuk kain itulah, sebab design tu kita boleh nampak sangat. Jadi kita kena, kalau saya saya tak tanya harga, saya cakap je terus. Mungkin terduduk dia kot.
0: Tapi kalau Ayi kan, kalau orang kenal songket, dia boleh tengok. Lagi jauh pun bukan-bukan, maksudnya kalau jauh tu payah sikit lah. Kalau dekat tu, sentuh kain pun kita tahu tu bukan asli.
1: Tapi dia kata, tapi dia kata ada orang kata kalau harga dia mahal tu asli lah.
3: Kesian lah.
2: Tapi payah-payah juga sebenarnya. Sebab itulah dia pengetahuan tu kena kena mendalam. Sebab orang pun kita boleh tukar lelaki perempuan. Apatah lagi benda yang sehalus seseni ini. Sebab itulah penting untuk anda ikuti program yang kita bawakan macam ni. Untuk kita ambil sebagai pengenalan. Belum tentu cakap asli tu betul asli. Kena pergi cek dengan yang betul-betul asli.
0: Kalau warna pun main peranan sebenarnya. Songket asli ni kan, dia nampak lebih naik.
1: Ya betul. Sebab penggunaan benang ke Kak Nung kan, kita kalau Terengganu kita pakai berapa benang?
4: Saiz
1: benang berapa orang kalau kita buat motif?
4: Tiga.
1: Kalau dia satu je dia jadi kan, sebab tu Sadie kata lembek.
0: Lembek
1: motif dia tu. Baiklah, motif dia tu.
0: Kita dah ujung-ujung dah ni. Kita cerita pasal kejayaan Kak Nung dah. Kita minta dengar hari yang bahagia Kak Nung. Maknanya Kak Nung menceburi bidang buat songket ni, menenun songket ni sejak bila?
4: Saya pernah cakap dengan Tan Sri Zeti baru lagi 2 hari yang lepas. Saya kata, dia tanya lama mana dah belajar. Kak Nung kata daripada dalam perut. Sebab mak Kak Nung menenung ni daripada daripada nenek dia dia sehingga tua temurung Kak Nung ni yang kelima generasi dah. Anak yang 6. Tapi mak saya kata memang dia tak tahu masa mana dia nak ajar anak-anak dia, sebab selalu menenung walaupun mengandung pun menenung. Jadi Kak Nung ni sentiasa dengan mak sehingga mak meninggal 3 hari bulan baru ni. Macam tu kata, macam mana Kak Nung belajar? Kak Nung tak belajar. Kak Nung tengok je mak buat. Tengok buat. Mak buat macam tu, kita buat. Kita ikut selalu.
0: Kalau masuk
4: mak,
0: kita panggil air tangan.
4: Air tangan lah, betul. Air tangan. Buat siapa ke hari ni lah.
0: Siapa hari ni.
4: Daripada proses yang pertama sehingga proses yang terakhir. Siapa ke 8 proses tu, kita buat semua. Macam tu lah. Kalau mengikut kejayaan Kak Nung dan ni, lepas daripada Kak Nung sendiri, kalau mak tu ya tokoh kerajaan negara. Kalau Kak Nung sendiri ni, Kak Nung pun pernahlah dijemput pada Arab Saudi, Mazion Atra Mazion. Barangan Kak Nung, songket Kak Nung yang buat ada di Mazion Arab Saudi kat Daman. Kalau masuk pertandingan dapat pilihan diraja. Pertandingan
0: antara kenangan manis
4: Kenangan manis.
0: Banyak kau nak cerita, banyak tu Kak Nung.
4: Banyak. Kalau undi yang tertinggi kita kot dapat. Alhamdulillah macam tu lah kejayaan kita masa ni.
0: Tempat Kak Nung nenung ni kat mana? Hilang dia
4: Bengkir kat Terengganu Songket, ada Kapung Bukit Depu. Dekat je, tak jauh pada sini. Bukit Depu. Kita ada bengkir kat situ.

0: Saya pergi kat Farah belanja.
1: Sekarang ni Kak Nun dah buka kedai dekat KLGCC Mall di Kuala Lumpur.
2: Okay. Terima kasih Kak Nun dengan Puan Nuraini kerana sudi bertandang. Kami sama-sama doakan semoga kejayaan terus bersama-sama dengan Imana yang untuk mengekalkan warisan songket tertumbuh dari Terengganu kita ni.
3: Keasliannya kita keasliannya kekalkan kan.
2: Ya. Yeah. Yeah. Okey, semoga Allah permudahkan urusan kalian ya.
0: Amin. Pendek kata yang bulat takkan datang bergulik, yang pipih takkan datang melayang. Gabungan antara agensi sesusi dan juga usahawan ini yang diangkat untuk mengekalkan warisan yang menjadi identiti kepada negeri Terengganu sendiri.
2: Indah sekali kata-kata Ayi tu. Okey, terima kasih banyak. Syarat dapat bersemua lagi insya-Allah lain hari. Okey. Puji Tuhan macam biasa lah. Yang terbaiknya Allah Subhanahu taala kelam dari kami berdua. Salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Saya Syukri Ai. Temani anda untuk waktu yang lebih. Assalamualaikum.

0: Kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria dah pun 10.06 minit pagi. Apa khabar semua yang dengarkan dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu sana? Terima kasih diucapkan kepada anda semua untuk pertemuan Anggun Inspirasimu segmen kedua di Terengganu FM bersama-sama saya. Nama saya Dija, akan terus temani anda selama 4 jam untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah masuk hari kedua di tahun baharu Islam, 2 Muharram 1448 Hijrah. Semoga semua daripada kita dipermudah segala urusannya dari semalam sampailah hari ini ke waktu perjalanan kita lah sampai ke sebelah malam nanti. Dan insyaAllah semoga tahun baharu Islam ini juga mendatangkan 1000 rahmat kepada anda semua, khususnya yang berada di negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka. Dan teruskan bersama-sama Dija selama 4 jam segmen kedua Anggun Inspirasimu Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih untuk Farah dan juga Ayi yang baru selesai tugasannya ceria pagi sebentar tadi.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Radio Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: goals.
1: Itu dia, sound FIFA sound daripada Lisa, Anita dan juga Rema yang menyanyikan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Jadi mungkin ada yang masih mengantuk semalam tengok bola katanya. Apapun, moga dipermudah segala urusan. Tengok bola juga. Tapi urusan kerja pastinya kena berjalan lancar lah untuk hari ini. Okay. Jadi mungkin agak-agak tahun ni untuk Piala Dunia 2026, adakah negara Brazil berjaya nak kekalkan kecemerlangannya pada musim yang lalu? Kalau ikutkan, Brazil adalah antara negara yang paling banyak menjuarai Piala Dunia, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Jadi Brazil antara negara yang paling banyaklah menjuarai Piala Dunia. Dan diikuti oleh negara Itali, iaitu sebanyak 4 kali. Juga negara Jerman sebanyak 4 kali juga. Argentina sebanyak 3 kali. Dan 2 kali oleh negara Perancis. Kemudian Uruguay sebanyak 2 kali. Dan England pernah sekali, iaitu pada 1966. Dan Spanyol juga pernah menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2010. Jadi tahun 2026 ni agak-agaknya, adakah Brazil dapat mengekalkan kecemerlangannya sebanyak 5 kali juara? Adakah negara-negara lain? Jadi banyaklah tekaan-tekaan yang menjadi persoalan lah, dilihat daripada segi perlawanan-perlawanan yang telah berlangsung sepanjang 7 hari. Hari ini masuk hari ke-8 kalau tak silap saya. Jadi boleh terus anda menontonlah 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Jangan lupa lepaslah, terlepas peluang nak mengikuti Piala Dunia di RTM itu sendiri. 10.29 minit pagi, teruskan ceria dan kekal bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Sesis daripada Anita Sarawak baru saja hiburkan anda waktu ini. Jangan pandang wanita ni sebelah mata je tau. Sekali wanita tunjuk kehebatannya, tak terkatalah kaum lelaki, kaum Adam kan. Apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Okey, kalau baru-baru ini ada banyak tular jugalah di media sosial kan, seorang suami memarahi isterinya yang sedang mendukung anak, tetapi alhamdulillah suami itu sedar kesalahannya dan memohon maaflah kepada orang ramai. Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil sekarang ni, zaman tular kan, apa sahaja tindakan yang kita lakukan di tempat terbuka boleh dirakam dan juga disebar-sebarkan perkara itu. Jadi pengajarannya, kita kena kawal lah emosi sewaktu sedang marah kan. Sebab bila marah yang tak dikawal ni boleh menyebabkan tindakan ataupun kata-kata yang mungkin boleh disesali pada kemudian hari. Kemudian pengajarannya lagi, hormatilah pasangan anda walau apa jua keadaan yang berlaku. Sebabnya rumah tangga yang harmoni dibina atas rasa hormat dan juga kasih sayang serta komunikasi yang baik. Selain itu, kena fikir dululah sebelum bertindak di tempat awam kan, tempat terbuka, sebabnya boleh dirakam. Sekarang ni zaman orang rakam dan juga dikongsikan dengan mudah, sekaligus memberi kesan kepada diri anda dan juga keluarga lah. Tindakan yang bagus, berani mengakui kesilapan, memohon maaf kan. Jadi setiap manusia ni boleh melakukan kesilapan, namun yang paling penting kesediaan untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan cepat menghukum. Masyarakat perlu mengambil iktibarlah tanpa terus menghukum, kerana kita tidak tahu keseluruhan keadaan yang berlaku dalam sesebuah situasilah kan. Jadi untuk sahabat-sahabat pendengar kita, setiap dari kita tu mesti pernah melakukan kesilapan. Apa yang penting, bagaimana kita mengawal emosi, menjaga adab terhadap orang-orang yang kita sayangi kan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi iktibar dan juga pengajaran lah untuk saya dan juga anda semua yang sedang mendengar. Okey, dah ramai dah ni hantarkan kiriman WhatsApp lagi. Kejap lagi saya akan bacakan WhatsApp. Kiriman anda semua. 11 pagi nanti kita ada rancangan tajaan di Terengganu FM. Untuk itu terus setia Anggun.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasi Mudah pun 11 pagi waktu ini. Dan seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk rancangan tajaan di Terengganu FM selama 15 minit bersama-sama dengan Lin dari Organic Mattress. Assalamualaikum Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Lin, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah juga. Ya. Baik, untuk rakan-rakan pendengar di Terengganu FM, mungkin ada tawaran istimewa nak dikongsikan bersama-sama pada hari ini. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi kita menjual tilam, yang mana di bawah Organic Mattress ni ada beberapa pilihan tilam lah. Antaranya tilam manja organik yang dibuat daripada high density rebon melalui proses pemadatan, dan juga yang kedua kita ada tilam daripada sabut kelapa asli, ya, dan seterusnya kita ada tilam daripada getah, dan kita ada juga tilam daripada spring. Jadi pelbagai pilihan tilam. Jadi di sini apa yang specialnya, kalau tuan-tuan nak membeli tilam, okey, kita akan tengok dari segi berat badan dahulu. Berat badan anda dan juga pasangan, supaya kita dapat bantulah untuk tengok ataupun bagi saranan tilam yang mana satu bila anda guna sesuai. Selain daripada berat badan, kita nak tengok juga dari segi umur dan juga ada masalah sakit belakang, pinggang atau slip disc tak. Lepas tengok pada tiga-tiga perkara, barulah kita boleh recommend tilam jenama yang mana satu, yang manja ke, yang sabut kelapa ke, ataupun yang latex ke, sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Selain itu, kita akan matchingkan juga dengan harga. Tak perlu risau sebab tilam dekat sini harganya masih lagi mampu milik, ya. Dia ada juga kategori-kategorinya. Okey, kalau dari segi penghantaran, selalunya bila beli tilam satu harga, penghantaran satu harga. Tapi untuk kita, penghantaran kita sediakan secara percuma sahaja ke semua destinasi dalam semenanjung Malaysia. Bukan di Perak saja, bukan di Terengganu saja, tapi di seluruh tempat dalam semenanjung. Dan penghantaran tu tidak dikenakan apa-apa bayaran. Okey, bayar untuk harga tilam sahaja, itu pun ketika tilam ataupun orang sana panggil lembek lah. Bila lembek sampai dekat rumah, baru buat bayaran. Dah nampak depan mata kita, oh betul lembek. Kalau order 8 inci, betul dapatnya 8 inci saiz kelamin seperti apa yang diorder, barulah buat bayaran. Jadi sangat mudahlah untuk membeli tilam daripada Organic Mattress. Okey, satu lagi, apa specialnya tilam di Organic Mattress ni? Selain daripada kita buat sendiri untuk tilam-tilam kita, lembek-lembek kita ni semua kita buat sendiri. Okey, cuma bahan dia tu kadang ada import daripada luar. Contoh sabut kelapa, getah asli, ya, fabric, kain tu kita import daripada luar. Tapi buatnya hasilnya dekat sinilah, dekat Kamunting, Taiping, Perak. Okey, jadi lembek-lembek kita ni diberi jaminan. Setiap lembek yang kita pasarkan ada tempoh jaminan yang tertentu. Jadi kita jual bukan kita tinggalkan begitu saja. Jual ambil duit kita tinggalkan begitu saja, tidak. Ya. Kita akan cover pula dengan jaminan. Sekiranya berlaku apa-apa pada masalah pada lembek kita, kita akan servis secara percuma. Jadi selamatlah bila kita guna lembek daripada Organic Mattress. Okey, kita nak tahu apa kelebihan lembek organik. Jadi kita start dengan manja organik dulu. Ya, manja organik ni dia membantu secara menyeluruh daripada kita mula balik kerja tu, kita lepas mandi siap masuk bilik tu, kita baring sahaja, dia dapat membantu memberikan sokongan pada bahagian belakang, mengurangkan rasa penat seharian bekerja. Rasa letih bekerja hari ini ni dari pagi sampai ke petang sampai ke malam tu rasa dapat dikurangkan. Dan kalau kita rasa stres, rasa berat badan, rasa letih tu, dia dapat kurangkan. Dia dapat bagi sokongan sehingga berat tubuh sampai 200 kilogram untuk dua orang. Ya, tapi dia tidak terlalu keras lah. Dia tidak terlalu keras, dia tidak terlalu lembut. Jadi sedap untuk belakang dan juga pinggang. siapa yang tengah cari tilam untuk belakang, untuk pinggang, jadi boleh cuba untuk manja organik. Jaminan kita bagi 10 tahun. Jaminan terhadap lekuk tilam 10 tahun. Kenapa kita berani bagi jaminan 10 tahun? Sebab bahan yang kita guna tu semuanya premium dan grade yang baik. Kain kita guna kain yang sejuk yang ada teknologi pembebasan haba lebih cepat. Kadang sekarang musim waktu siang ke panas, dia tarik haba daripada zinc kita, daripada atap kita, daripada luar kan. Bila malam kadang buatkan kita rasa panas, kita rasa tak selesa kan. Tapi yang ini tidak. Okay. Jadi selain tu, dia tidak mudah melendutlah dengan jaminan tadi 10 tahun tu kan. Okay. Kalau dari segi harga, untuk lembek ni kita ada yang 6 inci, 5 inci, 8 inci, 10 inci. Untuk yang 8 inci, untuk 8 inci kelamin, harga semasa sekarang RM1,700. RM1,700. Tapi kalau abang kakak, ya, makcik-pakcik ada lembek lama yang nak ditolak. Tak kiralah lembek tu beli kat mana, saiz apa, ya, boleh tolak. Satu pembelian boleh tolak satu lembek lah. Jadi kita potong harga sebanyak RM300. Jadi daripada RM1,700 tolak RM300, tinggallah RM1,400. Betul? RM1,400, hari ni kita tak mari buang sajalah. Kita mari dengan promosi juga. Yang mana kita nak buka untuk 5 orang yang terawal. 5 orang yang terawal call, kita nak bagi hari ni dengan harga RM1,000 sahaja. Dulu versi lama, untuk lembek yang versi lama, kita jual paling tinggi RM1,130. Okey, tapi yang ni versi baru. Versi lama kita dah tak keluar dah. Versi baru dengan 10 tahun jaminan, kita bagi dengan harga RM1,000. Jadi siapa cepat dia dapat, jadi hubungi segera. 013-584-0288 013-584-0288 Ya, hasil percuma, bayar waktu barang sampai dan jaminan kami berikan. Jadi nak tidur selesa, nak sedap belakang dia pada waktu malam bila baring, boleh guna manja organik. Daripada seawal usia bayi sampai warga emas, semua boleh guna. Okey, jadi kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu. Kita kembali lagi selepas ini.

0: Baik, masih lagi bersama-sama di Terengganu FM dalam rancangan Tajaan 15 Minit Organic Mattress bersama-sama dengan Lin. Jadi Lin nak sambung kembali untuk Tajaan, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi ramai nampaknya orang Kuala Terengganu, orang Besut yang mula telefon kita. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ramai dah yang dah pakai. Sebab kita sendiri pun dah 32 tahun dalam pasaran. Dan lembek manja ni adalah lembek keluaran pertama. Dan ini adalah kali keempat lah bulan 2 yang lalu kita upgrade daripada setahun naik 3 tahun, lepas tu 5 tahun. Sekarang jaminan dah jadi 10 tahun. Jadi itu maksimum lah. Ya, ada yang boleh, kenapa kita tak buat sampai 20 tahun ke apa kan, selain daripada masalah lekuk tilam ya, kebersihan tilam juga perlu kita ambil kira. Walaupun tilam ni boleh pakai sehingga 12-13 tahun, tapi kadang kita kena tengok juga tahap kebersihannya. Okay? Sebab kita bila tidur tu perlu masuk dalam tilam, ya, dalam ruang bilik yang agak kecil. Jadi faktor-faktor lain perlu diambil kira selain daripada sokongan dan ketahanan. Okay? Sebab tu kita bagi limit 10 tahun. Okay? Jadi kepada anda, kepada abang kakak, makcik-makcik yang mana nak dapatkan lembek daripada organic mattress, memang tak rugi beli. Sebab kita pakai hari-hari. Sehari lebih kurang 8 jam. Ataupun nak guna waktu siang pun boleh. Tak ada masalah kan mak-mak kita tu. Lepas buat kerja ke apa, baring sekejap atas lembek manja organic. Bila bangun tu rasa macam lega semula. Bila bangun tu kita boleh buat kerja macam biasa. Sebab dia buka bahagian belakang badan bagi kita. Kurangkan rasa lenguh, kurangkan rasa letih akibat seharian bekerja lah. Yang ni untuk rehat badan kita lah. Okey. Jadi dapatkan tilam ataupun lembek yang sesuai untuk kegunaan harian supaya kita dapat beristirahat dan dapat gunakan tubuh badan kita ya, dari segi fizikal dan juga mental kita ni dengan baik hari esoknya. Hanya dengan pelaburan sebanyak RM1,000 kita dapat satu tilam 8 inci yang boleh membantu kita. Okey, kalau yang tanya Lin, ada tak harga bawah RM1,000 Lin? Kita ada juga lembek yang kita baru keluarkan balik. Yang ni biasanya kita keluarkan ikut musim sebab production kita agak pack. Ya, sebab harga murah. Yang ini kita buat 8 inci juga yang boleh menampung berat 160 kilo tanpa spring. Yang mana nak cuba bawah RM1,000, yang mungkinlah kata nak tunggu RM1,000 tu mungkin bajetnya agak ni. Jadi nak cuba yang murah-murah dulu, ada tak? Okey, kita boleh bagi yang 8 inci, harga dia RM999. Tapi kalau beli hari ni lepas trade-in lembek lama, dapat harga RM699 aja. RM699 untuk 8 inci. Juga dia tak guna spring ya. Dia tak guna spring. Nak letak bilik anak, bilik tetamu boleh. Kalau beli satu, RM699. Nak untung, beli lebih sikit. Beli dua, dapat RM1,198. Jimat lagi RM200. Yang mana seunit tu jatuh RM599 je. Itu yang bawah RM1,000 nah. Tapi kalau ada bajet lebih, boleh fikirkan untuk ambil yang RM1,000 tu lah. Sebab tak payah fikir dah nak upgrade ke apa dah. Semua dah ada situ. Ya, jaminan pun lama kita beri. Okey, jadi sekali lagi, nombor telefon. Terus telefon, jangan simpan lama-lama sebab promosi ni tak datang selalu. Ya, dan kita pun tak setiap hari bersiaran. Yang penting nak dapatkan tilam cepat untuk dapatkan tidur dan keselesaan. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Okey, perhantaran percuma je ke Terengganu tu, dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Jadi sampai dekat sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Yang mana nak tanya Lee, yang mana nak telefon, boleh telefon selalu ya, dapatkan harga promosi. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Lin untuk rancangan Tajaan di Terengganu FM. Dan terus setia bersama-sama kami 11.16 minit pagi.

96.2 di Setiu dan Besut. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami waktu ini. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat sampai. Yang penting patuhi peraturan jalan raya dan jangan gunakan telefon pintar sewaktu anda memandu. Okey. Kita nak menyapa ni rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Iza dari Dungun. Salam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Iza dari Batu Tujuh. Hari ni keluar bersama dengan Kak Arah, I love you. Mari makan nasi lemak kat kedai Kak Iza, dia kata. Petang ni nak pergi jalan-jalan di shopping kompleks. Selamatlah semua ya. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada ni, selamat pagi Dija. Saya Puteri dari Dungun. Bersarapan bersama Iza, Kak Roh, Kak Tun, Kak An, Ain, Ina sambil menikmati nasi lemak. Layan cuaca berangin pagi ni. Alhamdulillah. Makan pagi ke? Lewat pula awak makan, ya? Ika Rosa dari Telaga Daing. Awak mencairkan mood Ika. DJ Dija sedang bekerja sekarang ni. Selamat bertugas. Okey, walau di mana juga anda berada. Seterusnya, kita ada Sufian Pian. Dia kata nanti jumpa untuk program sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu nanti. Okey? Kita ada naikkan poster di status WhatsApp Terengganu FM. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Yani Sabri bersama-sama di Terengganu FM. Terima kasih Yani. Din Khairuddin pun ada on terus bersama-sama Dija pada waktu ini. Okey, dan untuk jam ini juga, kejap lagi kita ada teka lagu berganda. Jadi anda kena bersedia untuk anda teka dua keratan lagu yang saya akan mainkan sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.
2: Baik, teka lagu berganda untuk hari ini kembali lagi. Anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Seperti biasa, dua keratan yang saya mainkan ini, anda kena teka dua judul lagu. Okey, dah tahu jawapannya, boleh hantar ke WhatsApp Terengganu FM 010 344 6632.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi, temah

0: Baik, dah pun 11.43 minit pagi sekarang ni. Sekarang kita nak ujian talian seketika bersama-sama dengan Sarawak FM. Hello Sarawak FM.
1: Hello. Ya, Sarawak FM sini.
0: Siapa di sana tu?
1: Sekarang bertugas DJ Rinas.
0: DJ Rinas.
1: Yang akan bertugas nanti adalah DJ Yus nanti.
0: Okey, sekarang ni kita sedang uji talian untuk siaran
1: talian.
0: Betul, untuk siaran langsung SPM nanti, seleksi pagi ya. Waktu betul. Hari Isnin nanti jadi Terengganu FM bersama-sama dengan Sarawak. Saya Dija bertugas dalam Anggun Inspirasimu sekarang ni.
1: Daripada Terengganu nanti.
0: Iya. Tapi waktu hari Isnin nanti DJ lain lah yang bertugas waktu seleksi pagi tu.
1: Samalah kita.
0: Samalah
1: Waktu ni memang jam kita bertugas.
0: Baik, di Sarawak sekarang segmen apa?
1: Sekarang ni segmen ekspresi sebab nanti pukul 12 tengah hari seperti biasalah kita akan ada berita daripada Sarawak pukul 12 tengah hari nanti.
0: Oh, sama-sama. Dekat Terengganu pun ada buletin 12 sama. Tengah hari. Okey, baik.
1: Sama kan?
0: Betul. Sihat ke hari ni? Bertugas seorang je?
1: Alhamdulillah sihat. Seorang je. Biasanya kalau dekat Sarawak jam waktu ni memang seorang-seorang je. Biasanya kalau ada dua tu sebelah pagi je. 6 pagi sampai pukul 10 pagi.
0: Samalah kita dekat Terengganu.
1: Lepas tu lepas kepada satu-satu-satu kan. Sama je kan.
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Ya. 12 jam sehari kan.
2: Okey. Audio dah okey semua eh. Audio okay, Sarawak audio dan okay. Terengganu dah okey.
0: Jelas. Okey, jelas.
2: Okey, Sarawak nanti pukul 12 ada news eh?
1: Pukul 12 ada news.
2: News, okay, macam tu nanti kita release dulu lah Sarawak eh.
0: Okay,
2: Terengganu boleh. Ada news juga?
0: Ada, 12 tengah
1: sama.
0: Hari.
2: 12 5 minit news.
1: Sama, semua
2: oh, semua kan? 5 minit 5 eh?
0: Ya, yeah, lebih kurang macam tu lah.
1: Lebih kurang macam tu lah. Belum lagi. Sarawak dah release tak?
2: Sekejap eh.
0: Dah okey ke?
2: Untuk Sarawak dah okey, Terengganu pun dah okey. Tapi Mutiara je ni tak masuk-masuk lagi. Sebab Mutiara dia kata ada tetamu masuk. Sampai 11.45.
3: Sekarang is already 11.46.
0: Ya.
3: Kena tunggu Mutiara juga, Zat.
0: Mutiara belum masuk. Dia masuk sekali nak?
3: Ya.
2: Okey.
3: Pukul 2 nanti ada lagi. Aku pun nak
0: sempat. Pukul 2 nanti. Okey, betul.
3: Kita 2 on A.
0: Kakak, kakak. Kakak, kakak. Kakak, kakak. Masalah macam mana Terengganu? Terengganu dah okey ke?
2: Terengganu, Sarawak dah okey. Kejap ya, saya call Mutiara. Kalau okey nanti boleh release lah.
0: Okey.
1: Kita tunggu Mutiara je lah sekali.
0: Okey, boleh. Siapa nama tadi ni DJ Sarawak tadi?
1: Rinas.
0: Rinas. Okey, Rinas. Saya Dija. Selamat berkenalan lah kita eh. Dija. Rasanya belum belum pernah jumpa lagi kan?
1: Belum lagi.
0: Ya, bertemu
1: ni.
0: Betul. Bertemu di udara hari ini. Kita masih lagi dalam uji talian untuk SPM seleksi pagi. Okey, jadi mungkin pendengar-pendengar kita tengah tertanya-tanya, kenapa tu? Okey kan? Okey, kita tengah menunggu Mutiara FM kita, untuk kita nak menyapa sekali.
1: Mutiara FM masih lagi menunggu ruang.
0: Okey, saya nak kongsikan sedikit lah ni. Ada rakan kita di WhatsApp Terengganu FM, Kak Ba dari Dungun. Selamat pagi, katanya cuaca di Dungun ni mentari cerah berseri. Allah pemudahkan segalanya. Nak masak daging korban hari ni, ada lagi buat simpanan. Baik, dia kata jika yang belum pasti selalu dipikirkan, mengapa yang sudah pasti akan dilupakan.
2: Okey, Sarawak dengan Terengganu dah boleh release eh?
0: Okey, terima kasih.
1: Dah boleh release eh, Sarawak?
2: Okey, jangan lupa save nanti.
0: Okey, terima kasih semua.
2: Jangan lupa save. Setting ni sama eh.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, baik.
4: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Teka lagu berganda.
0: Okey, itu dia keratan yang Dija mainkan tadi untuk teka lagu berganda. Jadi saya nak kongsikan jawapannya terlebih dahulu untuk lagu pertama, judulnya
6: Malam Ini.
0: Itu dia nyanyian Black Hanifah ataupun Black lah. Dengan judul lagu Lela. Okey, Lela judulnya. Dan lagu yang kedua pula.
6: Seandakah tahu apa yang ku mahu, mahukah diri.
0: Sofia Jane judulnya ataupun tajuknya. Okey, siapa yang jawab dengan betul ni di WhatsApp Terengganu FM, kita ada seorang pemenang. Iaitu Ika Rosa dari Telaga Daeng. Tahniah Ika. Ika jawab paling pantas dan tepatlah. Lagu pertama lagu Lela dan lagu kedua Sofia Jane. Okey, terima kasih juga untuk Mizi dari Pasir Panjang. Dia teka Black Hanifah. Tapi judul lagu dia tak teka. Okey, Kaabah dari Dungun teka salah. Lagu yang kedua saja betul. Seterusnya lagi siapa ni, Said Arif juga teka lagu yang kedua sahaja betul. Apapun tahniah untuk yang jawab lagu yang kedua tu betul. Jadi Ika Rosa kata nak dengar lagu daripada Black juga, Sofia Jane. Terengganu FM, mesra ceria.

Bertugas untuk anda semua yang berada di pejabat, di rumah, di mana jua tugasan yang anda laksanakan pada waktu ini. Moga dipermudah segala urusan anda. Dan seperti biasa, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari at Terengganu FM. Dan kepada anda yang baru je masuk dapur, nak masak tu, masak apa hari ini? InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan dipermudah segalanya. Yang penting pastikan kurangkan gula dan juga garam dalam masakan. InsyaAllah yang sedap-sedap untuk masakan seisi keluarga. Hati Terengganu FM, mesra ceria. Masih

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, UMT loncat kedudukan ke kelompok 701 hingga 710 universiti terbaik dunia dan Yusuf Ismail dinobatkan tokoh Ma'al Hijrah Terengganu.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ka'b al-Quradi berkata, ketika Nabi Sulaiman berada di atas kenderaan dan disambut oleh kaumnya, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah," yakni Nabi Sulaiman, "kamu telah diberi oleh Allah apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu." Sebab Nabi Sulaiman diberi maknanya kerajaan yang sangat hebat, sangat agung. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang diberi oleh Allah empat sifat, empat perkara ini, maka ia telah diberi sesuatu yang lebih baik daripada Allah yang diberikan kepada Ali Daud, yakni keluarga Daud. Apa dia? Arba'an khisal man kunna fihi faqad utiya khairan mimma utiya Ali Daud minad dunya. Empat perkara yang siapa dapat, maka dia dapat lebih baik daripada keluarga Nabi Daud daripada dunia. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah pada ketika sendirian dan ketika terang-terangan. Sama ada dia seorang-seorang diri ataupun di tengah orang ramai, orang lihat, dia sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata taqwa, yakni bukan takut tembol lagi, tetapi takut sehingga kita sentiasa mentaati perintah Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna takut kita kepada Allah. Kalau takut biasa ni takut tembol lagi, tapi takut kepada Allah, takut yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu fil ghani wal faqri, dan berhemah di dalam ketika kaya ataupun ketika miskin. Ketika kaya tidak boros, ketika miskin tidak menderita. Bermakna apa keadaan dalam masa kaya dan masa kefakiran, dia bersifat qanaah, redha, tak ada masalah. Kalau kaya dia menginfak, kalau miskin dia bersabar. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan adil, berlaku adil ketika dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan apa suka, biasalah kita boleh berlaku adil. Tapi kalau keadaan marah, biasanya kita akan terkesan pandang muka, tak dapat contohnya. Dan adil ini merupakan perkara yang kita kena faham, bahawa bukan sama, satu-satu bukan, tetapi istilah dia saksama, bukan sama, saksama. Kalau contohnya kita berlaku adil kepada anak, anak lelaki kita bagi belikan pakaian budak lelaki, anak perempuan kita belikan pakaian perempuan, baru adil. Nanti kalau kata saiz tak sama apa semua tu, itu bukan adil. Jadi bukan sama tetapi saksama. Walhamdulillahi fis-sarai wad-dara, dan kita memuji Allah dalam keadaan senang dan susah. Dan pujian kepada Allah ini ketika senang dan susah merupakan antara tahap tertinggi para wali-wali Allah, kerana mereka menganggap bahawa segala macam yang diterima ataupun yang mereka dapat dalam dunia ini adalah kurniaan Allah. Sama ada senang ataupun susah, itu adalah pemberian hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapat panduan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, kita sentiasa berhemah, tidak terkesan dengan harta sama ada kaya ataupun miskin. Kita sentiasa berlaku adil, tidak kira emosi kita terganggu ataupun tidak, dan sentiasa kita mensyukuri Allah walaupun ketika susah mahupun ketika senang. InsyaAllah empat perkara ini sekiranya diamalkan, kita menjadi manusia yang paling aman hatinya, bahagia kita. Wa imma yang berlaku kepada kita derita, musibah ataupun kita mendapat nikmat, kita tidak akan lupa diri, lupa daratan. InsyaAllah boleh menjadi amalan kita yang baik. Mudah-mudahan Allah

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun masuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. DJ masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti, menghampiri 12.16 minit tengah hari. Mungkin ada yang sedang mencari makan tengah hari ini. Selamat menjamu selera lah untuk anda. Kalau cari kedai makan tu, carilah kedai yang grade A. Pilihan premis yang bersih untuk keselamatan jaminan makanan anda makan lah. Kalau kata cari gerai-gerai yang kurang bersih tu, risau pula kan. Apapun, mudah-mudahan dipermudah segalanya. Okey, kita bersiaran langsung juga sekarang ni di TikTok Terengganu FM _. Di Rahman kata mengantuklah Dija, mengantuk nak tidur mana. Sebabnya demam bola sekarang ni, memanglah kita faham ramai yang di kalangan kita ni merasai pengalaman yang samalah. Dek, kerana tonton bola pada awal pagi kan, pukul 12.30 malam, 3 pagi dan sebagainya. Jadi kena pandai-pandailah untuk uruskan diri anda sendiri. Kalau kata mengantuk tu, mungkin tengah hari waktu rehat, waktu rehat sahaja anda boleh ambil power nap sekejap. Kita tidur seketika nak dapatkan tenaga kembali, insyaAllah. Okay? Dan untuk waktu ini saya nak kongsikan juga, hari ini 18 Jun 2026, hari Khamis, 11.30 pagi tadi, keputusan keseluruhan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 diumumkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia lah. Jadi boleh semak cara keputusan tu melalui talian portal rasmi STPM ataupun di Majlis Peperiksaan Malaysia. Dan tahniah kepada semua calon STPM 2025. Semoga keputusan yang diperoleh menjadi pemangkin untuk anda melangkah ke Menara Gading, ke universiti dan mencapai cita-cita yang diimpikan. InsyaAllah, semoga yang baik-baik saja untuk anda semua kan. Okey, dan saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita menerusi seleksi 90-an. Kita ada lagu pilihan Din Khairuddin, Suci Dalam Debu, daripada Iklim. Ini pilihan di WhatsApp Terengganu FM. Kemudian kita ada pilihan Papa Kor di WhatsApp Terengganu, di WhatsApp pula, di TikTok Terengganu FM, nak dengarkan lagu daripada Ziana Zain dengan judul Lembah Asmara. Dan lagu pembuka tirai untuk seleksi 90-an, Mimi Asmida, Keikhlasan. Ini pilihan Ayu yang berada di Kuala Ibai. Semoga anda terhibur dan terus layan seleksi 90-an Terengganu FM.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peritu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Kwakkareli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Kwakkareli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga pada lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita ajar kan. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dan kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak malek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu perkara yang agak pentinglah dalam perjalanan kehidupan kita ni bagi dunia hingga akhirat nanti. Kita sebagai orang Islam, kita kena lihat perjalanan kita sampai akhirat. Dia tidak boleh kita melihat kehidupan kita ni sebatas di dunia saja. Boleh. Jadi kita kena tengok bahawasanya kehidupan kita ni dari dunia sampai akhirat nanti. Perjalanan kita di dunia, nanti kita akan meninggalkan dunia ini, nanti kita akan berada di alam barzakh, kemudian kita berada di akhirat. Perjalanan yang akan kita lalui ini ialah perjalanan kehidupan kita. Sebab tu kehidupan kita ni, kalau kita seorang mukmin, kita tak tengok hanya sebatas di dunia ni saja. Kita pandangan kita akan sampai sehingga akhirat. Sedangkan dalam sembahyang kita pun, kita sebut hari akhirat ni dalam surah Al-Fatihah, kita kata Maliki Yaumiddin, iaitu raja ataupun penguasa di hari pembalasan. Sepatutnya apabila kita sembahyang, kita ingat semua tu, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat. Sebab bagi seorang mukmin itu, dia mesti merancang hidup dia sehingga dia dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Dunia, akhirat. Tapi hari ini dalam kuliah kita pada hari ini, kita nak menyentuh satu alam, iaitu alam yang menjadi dinding ataupun alam di antara dunia akhirat, iaitu yang kita katakan kehidupan setelah mati, sebelum kita ke hari akhirat lah. Ha, jadi hari ini kita nak bincang perkara itulah. Sebab tu dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, itu dalam surah Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula nanti. Jadi banyaklah Imam Nukhasi kata ini adalah satu alam di antara dunia akhirat, iaitu alam yang mana kita akan duduk sementara menunggu di hari akhirat nanti. Sebab tu hadirin hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni kita kena faham, kita kena renung baik-baik. Hari ni kita sehat, hari ni kita hidup di dunia ni, sampai satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ni. Nanti selepas ni, kita bila sampai masanya, Izra'il akan berada di sebelah kita. Bila Izra'il ada sebelah kita, waktu tu kita tahu kita akan berpisah daripada dunia ni. Kemudian kita akan masuk kepada alam barzakh, di mana di alam itu kita akan duduk sementara menunggu datangnya hari akhirat nanti. Sebab tu bila kita renung, kita lihat bagaimana sebenarnya kita nak supaya kehidupan di barzakh pun kita jadi molek, kita jadi bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, di tengah-tengah tu pun bahagia. Segalanya bertitik tolak kepada kehidupan kita sini, bertitik tolak di sini. Sebab perjalanan kita mula ke alam akhirat itu bermula di situ. Apabila kita mula meninggalkan dunia ni, dia jadi satu perjalanan yang baru pula. Sedangkan dunia yang ada di depan kita ni, dunia yang kita ada ni, sampai satu masa ni akan hancur depan kita. Pada hari sampai waktunya nanti, saya, tuan-tuan akan lihat segala yang kita kumpul ni berkecah depan kita. Bila Izra'il kata, marilah kita balik, nak bawa benda balik, nak bawa benda, kereta kita tinggal, rumah kita tinggal, dunia yang kita rasa besar sangat dulu tu sekarang hancur depan kita. Dan yang ada di hadapan kita satu alam yang baru yang kita pergi. Dan kita lihat, ya Allah, aku alik benda ni, ya Allah, aku alik benda ni, sekarang ni semua tinggal. Subhanallah, benda yang aku bawa balik ni, ada mana sedekah aku, mana amal to'ah aku, mana bacaan Quran aku, mana zikir aku, mana amal soleh. Ya Allah, nak balik ni, ha,
di saat tu kita nak capai tu, nak capai ni, kita nak dapatkan tu, nak dapatkan ni, kita nak buat tu, kita nak buat ni amal soleh, kita nak buatnya kita amal soleh, tapi masih tak ada-ada. Israel kata balik dah ni, sudah hari tu masih lama 60 tahun, hari tu masih 50 tahun tak apa-apa. Sekarang ni Israel mari dah, Israel kabar dah, mari balik. Subhanallah. Kita pun kata subhanallah, tak ada benda nak balik, takutnya nak balik, takutnya, sebab tak ada benda. Sebab perjalanan ni perjalanan yang panjang, perjalanan ni perjalanan yang jauh untuk menuju ke negeri abadi. Jadi kita kan ulama kata dah, kita ni satu pelayaran, kita lalu belayo menuju ke satu tempat yang abadi, akhirat. Tapi tengah-tengah belayo kita berhenti di sebuah pulau. Di pulau tu tujuan berhenti tu adalah untuk cari bekalan untuk bawa pergi ke tanah besar tu. Macam kita di tengah-tengah laut lah, kita tengah laut, tempat nak pergi tu jauh lagi, dia pun berhenti di satu tempat pulau. Kalau di Riani kita ni, kita berhenti di pulau perhentian lah. Contoh dia perhentian, kita berhenti sekejap situ. Kita berhenti, kita basuh muka, kita buat bekalan. Sebab dia nak pergi ke dinung tu. Jadi bekalan tu, kena cari bekalan yang molek. Ha, dan berbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbekal lah, sesungguhnya sebaik bekal itu takwa. Sebab ni jalanan ni jauh. Tiba-tiba Israel mari nak khabar, nak terudah perjalanan. Sudah bekal tak ada lagi. Bekal tak ada benda lah. Sudah bimbang. Mulalah kita nak buat kebaikan. Nak sekejap-sekejap saya nak sedekah. Boleh dah. Nak sekejap benda. Masa siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak semayang. Nak semayang warna. Waduh, siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak baikkan anak yatim. Nak buat baik warna. Nak geruk dah ni. Jadi subhanallah, perjalanan hidup kita sebegitu. Bila kita berjalan, kita berjalan kehidupan kita ni, kehidupan kita ni kita kena faham. Masa ni dah apa lagi ni? Sebab tak sampai lagi waktu tu. Dan sampai masanya akan sampai. Saya, tuan-tuan, semua akan sampai waktu tu. Akan tiba waktu tu. Ha, di mana kita akan berpisah dengan dunia ni, di mana malaikat akan mari dan akan cabut nyawa kita. Dan di waktu itu perjalanan kita pun bermula. Sebab itulah perjalanan kita ni selalu diberi perhatian yang besar oleh para ulama. Bimbang, bimbang perjalanan ni, takut nanti bekal tak ada. Bimbang kita ni hadirin-hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni, kita tengok benda yang penting bekal. Bekal, bekal ni satu benda yang penting. Anak kita pergi sekolah, kalau kita bimbang anak kita pergi makan buat dia, kita beri bekal. Kalau kita tak beri bekal pun, kita beri duit supaya dia boleh beli keting lagi. Yang penting bekal. Kita nak pergi jalan korpo, kita nak pergi ke tempat-tempat lain, kalau paling penting bekal. Nak makan mana kita, sebab bekalan ni satu benda yang cukup penting. Jadi macam mana kita nanti kalau kehidupan kita di barzah nanti, kalau kita tak ada amal soleh, kita tak ada sedekah, kita tak ada berbuat baik sesama manusia, kita tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, macam mana perjalanan hidup kita nanti? Sebab tu masa kehidupan di dunia ni kena buat molek, kena banyak istighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Mohon ampun secara berterusan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian itu. Kena banyak ni waktu kehidupan kita ni, kalau boleh buatlah benda-benda yang baik sebab memikirkan kehidupan kita lepas ni. Nah, sebab nanti kita akan masuk dalam kubur liang lahat kita. Sebenarnya kita dengan liang lahat ni tak jauh, tuan-tuan, tak jauh. Kaki kita ni tepek semua dengan tanah. Kaki kita ni.
kaki kita ni hari-hari pijak tanah. Waktu bila kita masuk dah nanti, tanah tanya, tanah kata, ha, macam mana boleh lupa hari-hari ni, hari-hari ni lelok Allah. Nah, kita pijak hari-hari, suatu hari nanti kita duduk dalam. Kalau kita rajin pergi masa pengebumian, kita tengok orang tanam. Kita orang tengok bila orang tanam, orang sipang, orang angkat, kita tengok Allah. Hari ni dia pijak tanam, sekarang ni dia duduk dalam. Dikandung oleh bumi, masuk dalam liang lahar. Tapi manusia ni walaupun dia pijak hari-hari, dia lupa. Dia lupa dia akan masuk di liang lahar satu hari nanti. Dia lupa. Tak ingat dia tu. Nah, kalau orang ingat, ada orang kan dia melazimi baca surah Al-Mulk, dia takut. Dia bimbang kena seksa kubur. Jadi dia baca kan surah Al-Mulk itu, antara fadilat dia adalah menyelamatkan daripada seksa kubur. Ustaz tengok ada di masjid-masjid sudah sembahyang isyak, sebelum balik dia baca surah Al-Mulk. Ustaz tengok sekarang ni ada. Ya, kalau dulu jarang, sekarang nampak ada masjid-masjid yang mana, ataupun surau-surau yang mana selepas jemaah isyak, imam dia lepas doa semua tu, imam dia pun baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Jadi bolehlah orang tupang juga, orang kurang pandai baca, tupang baca juga, sebab alam barzah, seksa kubur. Jadi dia duduk bimbang dia dalam keadaan susah macam mana lah nanti. Nah, Sufyan As-Sauri bila dia tengok dalam kubur, kubur dia kata, aku ni, dia kata, Allah, tengok kubur rusing. Nah, sabuk tengok macam mana orang atas-atas tu, orang di bumi tu lah, orang di atas-atas boleh bergalak bersukaria, sedangkan aku ni bila tengok jeli yang lahak ni, Allah, rasa macam mana nanti, macam mana kehidupan nanti. Pusing dia, bimbang dia tengok orang yang hati ni ceroh. Bila dia tengok je, Allah, bimbang dia macam mana nanti. Adakah kawan-kawan dia kala jeki ulat, ataupun nanti bilik dia, kubur dia tu dilapangkan, akan berhembusan bayu-bayu dari syurga. Dan Allah, janganlah jadi panah membawa hawa-hawa daripada neraka. Ya Allah, bimbangnya itu, jadi dia jadi, Allah, macam mana orang boleh bersuka-suka, orang boleh bergalok-galok bersukaan dia. Sedangkan kita, Allah, dia kata lepas ni perjalanan rumit-rumit sungguh, lepas ni perjalanan susah-susah sungguh. Jadi dia kata, aku tak ada cara lain melainkan banyakkan taatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbangnyalah kalau-kalau hidup di alam barzah ni hidup yang derita. Bimbang. Sebab tu bila kita meninggalkan dunia ni, ada satu lagi keadaan dia. Sebelum kita sampai di hari perhitungan nanti. Jadi nak kita sentiasa membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita mengamalkan ilmu agama, hendaklah juga kita, apa kita kata, menjauhi maksiat, supaya kita ni, perjalanan kita di barzah nanti molek, kehidupan kita di alam barzah nanti molek. Sebab tu kalau kita lihat tadi, macam kita bincang tadi, seorang tu dia kena banyak bertaubat, dan dia banyak benda kita mengingati kematian. Ini penting. Ingati kematian. Ingat, ya Allah, bimbangnya lah. Sebab mengingati kematian tu adalah seorang yang cerdik, sebab dia memikirkan kehidupan dia yang abadi. Bimbang kalaulah nanti di sana nanti tidak mendapat rahmat Allah, tak dapat kasih sayang Allah. Bimbang kalau-kalau lah kita ni tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan ni menjadikan dia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia fikir semua macam mana, dan sehinggalah dia memperbaiki ketaatan dia, ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tahu bila ada, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, bila kita sampai
ditanam ataupun kita ni ditanamlah, penghuni kubur ni akan diuji apabila manusia meninggalkan mereka. Dia tengoklah macam mana keadaannya. Jika seorang itu mukmin, bersinarlah wajahnya. Bila munafik dia, berubahlah surang. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimana keadaan datang pula pertanyaan muka nakir. Allah bimbang kan. Sebab tu kehidupan kita di akhirat tadi kita bimbang. Kita bimbang sebab perjalanan nak pergi situ pun merisaukan kita. Dah macam ni lah. Bila kita sampai waktunya, bila kita sampai waktunya, tak jam berdetik, tak sampai waktu kita tak berhenti. Orang lain jalan lagi, tapi untuk kita tu waktu tu berhenti, waktu tu berhenti. Habislah umur kita di waktu itu. Bila habis umur kita di waktu itu, orang pun tak simpan lama dah kita. Tak ada orang letak umur 2-3 hari dah. Orang kira lah bila nak mandinya, bila nak kafangnya, bila nak solatnya, bila nak sipang dia. Orang tanya, okay, cepat. Sebab orang tak kira dah. Supaya kita ni apabila kita telah meninggal, orang pun kira lah. Selepas orang semayang jenazah semua, dibawalah kita untuk disipang di tanah perkuburan. Sekejap aje. Lepas tu kita pun, lepas tu ujian kita berlaku di situ. Jadi bimbang, bimbang kehidupan kita di situ. Saya, tuan-tuan, bimbang laka ni. Kita tak tahu macam mana. Kalaulah kita ni molek, alhamdulillah. Saya beri contoh untuk kita sama-sama faham lah. Bila kita nak pergi ke, contoh, kita naik kapal terbang. Biasa belaka kan naik kapal terbang kan. Bila naik kapal terbang, sementara tunggu kapal terbang sampai, kita duduk di waiting room. Tempat tunggu, kalau orang tu first class, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class, kalau orang biasa-biasa macam kita, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class tu, Allah, tempat tunggu dia makanan sedap. Dah naik kapal terbang lagi ni, tempat tunggu tu pun sedap dah. Dengan kita ada tiket juga, tapi kita kelas ekonomi. Tempat tunggu kita guna. Dah sama dengan tempat tunggu orang first class. Kalau orang ada kad dia lagi lah. Allah, tempat tunggu dia special. Kita pun bila sampai nak tunggu akhirat, duduk satu tempat kau kita. Kalau kita orang maksiat di bumi, adakah kita akan dapat tempat tunggu yang molek untuk kita duduk di akhirat nanti? Tapi kalau kita orang yang first class di bumi ni, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang grade A, memang orang special kita ni, tempat tunggu kita di alam kubur tu bukan bagian tempat yang selesa, indah. Sementara tunggu nak sampai akhirat, orang first lah dia. Allah, kalau ada pengalaman, nak tengoklah ya Allah. Dan naik kapal tu lagi lah first kelah. Macam-macam orang layang. Sebab dia dapat first kelah. Kita bila kita ni dalam keadaan kita ni, benda tu, dalam keadaan kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni juga ada menjadi orang yang terpandang, orang yang terpilih kita ni. Dan juga ada orang yang buat maksiat, engkar, derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz, nak tahu mana kalau kita orang derhaka ataupun kita orang yang taat? Ada dalam satu hadis tu, Imam Ahmad kata dalam satu hadis tu, orang mukmin ni kalau dia buat salah, dia rasa macam gunung nak empat atas dia. Orang yang fajir, orang yang dahaka melakukan maksiat ni, dia buat salah, dia rasa macam lalak aje. Dia tepi terbang. Kita ni gana kita ni, kalau kita buat salah berasa gana. Kalau kita takutnya pada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Tengok, bila dia buat salah ketuk-ketuk, dia takut, ya Allah bimbangnya lah, jangan-jangan kena azab lalu dia ni, ya Allah astagfirullahalazim. Dengan orang
yang biasa buat salah. Ada benda pun. Ada benda. Relax. Sebab maksiat tu tak memberi kesan pun dalam hati dia, tak takut. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah sikit-sikit seleh Allah sikit je, tak salah lagi pun. Cuma tak ada adab je sikit, Allah takutnya dia. Jangan, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Sebab dia rasa, dia rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat satu benda tu, dia jadi sudah. Memangnya dia, kalaulah apa yang dia buat tu memberi kesan pada dia. Sebab kita ni, dia perjalanan kita dia gitu, daripada dunia akhirat, nanti duduk di barzah menunggu. Dalam tempoh menunggu tu, ya Allah janganlah diseksa, ya Allah mintalah molek, ya Allah. Nah, sebab kita ada di satu tempat sehinggalah kita dibangkitkan kembali. Jadi kita memang takut hari tu kita jadi susah, kita dapat layanan buruk. Allah bimbangnya, ya Allah. Nah, sebab tu di dunia ni, di dunia ni berusahalah, berusahalah supaya kita dapat buat amal-amal soleh yang banyak. Nah, amal-amal soleh, amal-amal soleh kita nak bawa balik. Ingat Ustaz Kabur ni, nanti bila kita nak berpindah alam, kita nak bawa benda lain. Kita bawa amal soleh. Kita dah bawa, yang kita bawa amal soleh, hal lain kita tinggal. Hal kita bawa ialah kita zikir tu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bawa. Hal kita bawa benda bacaan Quran ni, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bawa benda, kita bawa sedekah. Kalau kita bawa berbuat baik pada ibu bapa, amal soleh tu kalau kita buat balik, kalau lain kita tinggal, dia ada warisan sini, dia ada faraid sini, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, semuanya dikhususkan dah, semuanya ada dah. Jadi semua tu ada dah, yang kita buat balik amal soleh, baik tak baik kita ni. Kan sudah-sudah kita sembahyang jenazah tu kan, imam tanya, imam bismillah kan, dia pun tanya, apa persaksian kamu kepada mayat ini atau arwah ini? Kita pun kata, baik, itu. Baik, toyib, itu baik. Itu persaksian kita bahawa dia dunia ni seorang yang baik. Sebab orang ni nak berjalan ni. Dia nak pergi ke satu tempat yang lain, nak bawa pula, pergi pula. Allah lah. Kata, bagus dia ni, seorang yang baik, dia ni toyib, dia ni bagus. Molek persaksi yang orang hidup kepada orang yang meninggal tu. Dah, so kita nak supaya kita hidup ni buat baik, boleh beragama, beriman, yang mana kita ni bawa perkara ni jadi amal soleh. Amal soleh yang mana kita akan bawa jadi amalan kita. Batu kita kena duduk menengok, aku ni sebenarnya banyak buat balik ni, banyak dok buat balik kita ni, banyak dok kita boleh buat balik di akhirat nanti. Sebab kita bimbang, hak kita dapat rumah besar, dapat kereta besar, kita tinggal, nanti orang bagilah ke tempat saka, dia tulislah tanah banyak ni, kereta banyak ni, duit tinggal banyak ni, hak ni banyak ni, dia tulislah gitu. Sebab waktu kita tinggal, kita pula buat balik amalan kita, puasa banyak mana, solat tahajud banyak mana, baca Quran banyak mana. Tadi kita diambil waktu pula,

ingat mati, ingat perjalanan kita, rancang kehidupan kita baik-baik, supaya nanti kita duduk di alam barzah nanti molek, di akhirat nanti cukup molek. Kan kita doa semua, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah padaku kehidupan di dunia ini kebaikan, kehidupan di akhirat juga kebaikan, jauhkanlah kami daripada bakaran api neraka. Kita minta baik sini, baik dino, baik dunia, baik akhirat kita minta, sebab kita bimbang perjalanan kita ni. Tuan-tuan, hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sama dengan tuan-tuan sama-sama bimbang macam mana akhir hidup saya, husnul khatimah ke tak. Ya Allah, akhirkanlah hidup saya ni dengan husnul khatimah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbangnya lah perjalanan ni, sebab kita duk fikir dah, Allah, takutnya aku macam mana nak berjalan nanti. Jadi bila kita duk fikir gitu, fikir pula pasal amal soleh kita, fikirlah benda nak buat balik, apa yang kita nak buat bekal kita untuk perjalanan yang jauh tu. Jadi hadirin-hadirat bagi Allah Subhanahu Taala sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan amal soleh, supaya perjalanan kita dunia sampai akhirat ni menjadi perjalanan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya menyeru semua yang boleh dengar suara saya ni lah, saya seru semua, mari kita sama-sama fikir macam mana amal soleh kita dan macam mana kita perjalanan hidup kita, adakah kita ini masuk orang bahagia ataupun tidak bahagia. Bila kita rancang dengan baik, insya-Allah kehidupan kita nanti akan jadi kehidupan yang bahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juruh duduk Kak Abah hari ni Al-Kisah Toyib.
1: Toyib
0: Pak Sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu makan kat Bira Sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiup lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jual
1: burung tiup. Oh, ni boleh beli buku tiup ni.
0: Bunyi gua ada buku tiup. Bunyi gua ada buku tiup.
1: Ah, tu kalau ibu salam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada gigi kapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan. Kata dengan Cik Hewe. Tamat cerita kat Abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Hif dan Kak Tip, dalam GGOK, Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya. Payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang lah sama learning.
1: Wangi Terengganu 88.7 Digi OK, planet kamu, orang kita.
2: Okey, kita nak kabar ni perkataan pinjaman.
3: Pinjaman daripada bahasa Arab ke? Bahasa... Mana?
2: Okey.
3: Bahasa Inggeris ke? Pucing ke apa?
2: Kazu pakai. Apa ni? Cai red, bear red. Apa tu? Cikik-bikik. Cikik-bikik. Ni reka ke ni?
3: Ni apa gitu?
2: Cai red, bear red.
3: Macam-macam lah cik.
2: Cai merah, beruang, paca.
3: Ayuh, mak.
2: Mana sabuh dengan cikik bibik? La ilaha illallah Muhammad.
3: Tak, ML macam ni Haziq ni. Ayuh, mak. Gesek go, ha?
2: Gesek go. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah?
3: Acu tengah teh.
2: You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
3: Apa benda tu?
2: Sako, gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullahaladzim. Bukan suka gula sako. Bukan sakarat temau. Bukan sakarat temau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang begitu, ha? Hey, sudah-sudahlah.
1: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK. Guanikamo orang kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, selamat petang Melaka semua.
0: Selamat petang semua.
1: Gitu.
0: Apa khabar?
1: Ada orang suka dah ni.
0: Ya. Oh, gelekek dah.
1: Mena kata awal-awal lagu sedap dah itu. Ladung dah apa.
0: Kat atas mu bukan ladung saja, beladung pun ada. Beladung kuah laksa. Okey, baik.
1: Oh, sedap kuah laksa. Tapi ye awak buat.
0: Tu ada. Hak tu pun mari dah kata-kata nak buat laksa tak. Tangan kosong. Surah ya pun. Hai, terima kasih banyak tadi. Kepada Dijah tau.
1: Dijah
0: tadi dalam anggun inspirasimu.
1: Yeah.
0: Jadi hari ni hari kami, hari yang kedua tahun baru.
1: Lepas tu jumpa pula dengan kita dua orang.
0: Dengan kami mari apa seorang.
1: Masa dia dah lah, kalau cuti umur dia seoranglah.
0: Aku ni boleh belakanglah kami ni pun. Agak gila. Jadi insyaAllah hari ni kami macam biasa kat Gang Pukul 4 kita ada
1: Cakap Ulu. Pak Yah Marai.
0: InsyaAllah Pak Yah Marai hari ni. Lepas tu ni katanya Turun dah tau.
1: Kayuh naik Ulu ni. Mulai lah Pak Yah
0: Jangan
1: patut, lupa ni pakai baju bulat.
0: Baju bulat. Jimmy pakai baju basuh kamdek hari
1: ni. Hari ni benda tak tahu warna merah.
0: Warna merah, merah leh kuning. Ni Spanyol. Jadi Cik Himu hari ni pakai Argentina.
1: Warna biru jalur.
0: Biru butas lah.
1: Biru jalur dia panggil.
0: Biru jalur eh. Jadi mungkinlah kita nak kongsi sikit lah jadual FIFA World Cup 2026 ni. Untuk hari ni,
1: hari ni guana weh?
0: Malam ni. Masa peringkat kumpulan Grup A malam ni. Czechia menentang Afrika Selatan. Menentang Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan.
0: Nak sebut guana?
1: Benda
0: Dulu sebut Czechia. Czechia. Learning sebut tadi Czechia.
1: Kena ajar juga sebutan tu. Tapi salah huni jangan suka weh.
0: Yelah macam,
1: kita tak tahu kali.
0: Macam ke stadium yang terlibat lah. Dia ada 16 stadium. Salah satunya stadium di Mexico. Mexico ke Kanada? Stadium kalau ejak dia Guada. Bukan Guada La Jara. Ejaang dia. Sebutan dia Guadalajara.
1: Boleh main.
0: Nah tu ada.
1: Kalau salah tu tak payahlah maknanya. Gitu ya lah. Maknanya apa dia pun kalau tu susah juga nak sebut.
0: Betul.
1: Tak kena pandai sebut.
0: Jadi maksudnya paling tidaknya apa yang kami tahu
1: Itulah kami sebut.
0: Dari tahun ni melibatkan 48 pasukan lah.
1: Okay.
0: 48 pasukan yang menyertai. Dan di anjuran, pertama kali anjuran apa tu orang panggil, tiga buah negara serta United States ataupun Amerika Syarikat. Kemudian Kanada.
1: Dia orang lelaki ni, dia tahu ikit bab bulu-bulan
0: tu kan. Dia orang tahu lah.
1: Dapatlah kita bisik pun ni dengan belakang dah.
0: Seterano dengar. Bisik pun apa nama ni. Bisik-bisik seterano dengar. Oh, payuh. Dah
1: kita repuan ni tupang aja.
0: Tupang tak tupang. Hadap pun hari ni lah. Masuk belakang dah.
1: Jangan tupang Pok Ya. Pok Ya naik rakit mari bandar ni.
0: Lepas tu? Okey, ambil tengok balik ni. Kita tengok balik sumber yang di Sohail. Senang sahaja. Kalau kata dah jumpa sehari dekat page RTM pun ada. Page Radio Television Malaysia. Dan juga kalau kita nak rasa tak yakin sangat lah, kita khabar. Tapi kita khabar pun dapat daripada sumber yang benar lah. Okay, di antaranya okay di Mexico Stadium Guadalajara. Kemudian ada di Mexico.
1: Mana tahu sebut begitu.
0: Memang Mexico G dengan G dia bunyi H. H.
1: Bohong.
0: Kalau di di Kanada ada dua tempat, iaitu BC Place Vancouver dan juga Toronto Stadium. Okey, di Mexico kita ada tiga lah. Ada Guadalajara, ada Monterrey, kemudian ada satu lagi ni di Estadio Azteca, Mexico City Stadium lah. Jadi selebihnya di Amerika Syarikat, MetLife Stadium, New York, New Jersey. Ada Stadium Dallas, Los Angeles, Kansas City, San Francisco Bay Area, kemudian Houston, Philadelphia, kemudian ada Atlanta, Seattle, Miami,
1: banyak.
0: Dan juga Boston. Yang ni stadium yang terlibat lah. Dia ada 16 semua sekali, 3 negara. Jadi tahun ni agak meriah. Dan ramai dah mula apa orang panggil, memenuhi ruang-ruang skrim besar. Gitu.
1: Kalau hak mana pergi kat anu lama dah yeah. booking kan bos.
0: Kalau buat kat Kuala Lumpur tu kami berhilang. Tak ada sini dah.
1: Ada.
0: Okey baik, jadi insyaAllah hari ni Gigi okey kau dengan mak kita. Macam biasalah. Bertemu dengan Kak Teh
1: dan juga Jihan. Tapi lagi. Pukul 3 lebih tu ada siaran ulangan drama Mak Isa.
0: Jadi hari ni
1: tu kita nak cakap mana.
0: Dua setengah lagi.
1: Sebab nak buat dua suku, dua setengah ada tajaan.
0: Dua setengah ada tajaan bersama-sama dengan NSQ lah. Lepas-lepas ni lah. Jijik okey. Orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Daunlah melayang, buah jatuh ke perdu juga. Maksudnya, tidak sama kasih anak sendiri dengan kasih anak orang lain. Contoh ayat, walaupun anak itu dijaga oleh orang lain, kasih ibu terhadap anak kandung tetap lebih kuat. Kerana kasih anak sendiri tidak sama dengan anak orang lain. Seperti kata peribahasa, daunlah melayang, buah jatuh ke perdu juga.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, Jeje, okey, guna gamak kita 2.5 dah.
1: Gamak kata kandung kita.
0: Yo.
1: Macam kita banyak tadi lah, kita rancangan tajam sama dengan SQ.
0: Ya, tapi hari ni tahu, kita dimaklumkan oleh warga SQ, hari ni memang betul-betul ada promotion lah.
1: Sebab dia
0: pakai benar.
1: Sebenarnya mak ayah juga kau. Dia tanya tu Ramadan
0: lah hari ni bersama-sama dengan Faikah dari pengurus operasi
1: cawangan
0: Terengganu tau.
2: Okey, assalamualaikum
1: Cik Hatim.
2: Lelah hari ni, tapi tak apa, untuk pendengar-pendengar hari ni kita mari juga lelah-lelah.
1: Suraya, mari Suraya.
2: Ada.
0: Suraya. Okay. Baik, okay. Silakan
2: Baikah. Okey, terima kasih. Okey, ha, macam hok katih dengan Cik Hingka buat dia hari ni memang promosi luar biasa lah. Jangan kata macam kita lupakanlah sebabnya. Kita tahu semalam kan Mak Al-Hijrah. Okey. So memang Mak Al-Hijrah ni kata bulan Muharram lah, antara bulan suci di mana termakbulnya doa untuk bulan orang Islam lah orang kata dok. Dan di NSQ juga memang kita dok lepas peluang ni sempena dengan nak menyambut Mak Al-Hijrah. Bulan mulia ni, satu Muharram, hari dengan tahun baru, azam baru, nak buka ke Mak Al-Hijrah malam tu pun kita ada doa sebelum dengan selepas dok. Sebabnya dia bulan yang istimewa. Biasanya orang akan minta macam-macam. Mak Al-Hijrah ni orang akan minta nak kurus ada, nak kaya, nak sihat sememangnya lagi.
1: Memang mahal
2: Memang mahal sangat-sangat.
1: Kesihatan.
2: Sebabnya kita tahu kesihatan tu merupakan satu nikmat hok paling berharga lah orang kata. Tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Tapi hari ni anda boleh beli dengan wang ringgit untuk sihat. Tapi tak perlu spend banyak. Bukannya kata nak kena habis pitih banyak-banyak. Sebabnya kadang-kadang orang kata kesihatan tu tak boleh diberi dengan wang ringgit. Tapi sebenarnya kita boleh berusaha dengan wang ringgit juga. Supaya usaha, titik usaha kita hari ini ni, kita boleh berterima kasih lah kepada diri kita atas tindakan yang kita buat hari ni. Sebabnya nanti bila kita buat hari ni, ia akan sihat untuk masa depan. Dengan cara macam mana? Dengan cara jaga kesihatan, makan suplemen. Suplemen tu apa? Banyak orang salah faham sebenarnya kat TJ. Dia kata suplemen ni ubat ke? Bukan dek. Suplemen ni ibaratkan macam makanan tambahan yang kita yang kita ambil sehari-hari secara konsisten untuk bantu tubuh badan kita ni supaya berfungsi dengan baik. Tubuh badan ni Allah cipta molek dah. Memang ada antibody belaka dok lawan penyakit. Tapi kalau kita memang buat lagi satu usaha, kita makan suplemen untuk bantu dia, dia makin dua kali ganda lah keberkesanannya. Okey, dan dengan cara salah satunya Neskina offer untuk beramal dengan semula jadi menggunakan sarang burung walik. Sebab kita di NSQ ni kita keluarkan produk yang berasaskan sarang burung walik lah. Dan biasa kalau orang biasa tahu dah, kita mari dengan produk sarang burung walik kita ni unik daripada produk-produk sarang burung walik hok dekat pasaran tu. Buat apa? Sebabnya satu, kita dalam kuantiti yang banyak. Di mana kalau minum hari ni dok nanti ke kena perhabis lalu hari ni. Boleh minum banyak hari. Okey, sebabnya kita letak kuantiti kita satu botol tu 375 ml. Kalau konsisten amalkan ikut sukatan kita, dia boleh bertahan dalam 2 minggu kelebih. Maknanya saat ni beli sebotol tu bukan untuk sehari, boleh diamalkan berkali-kali dan juga sesuai untuk semua peringkat umur. Macam saya kata tadi, suplemen semula jadi bukan ubat lah. Okey, kanak-kanak seawal 2 tahun boleh makan. Muda remaja lagi lah, comel untuk kulit dan memang sangat berguna untuk warga emas. Terutamanya yang ada penyakit yang berkaitan dengan saraf. Okey, ataupun sakit berat lah orang kata zaman ni. Okey, selain fungsi utama dia adalah untuk melancarkan peredaran darah. Okey, so sempena dengan event semalam, Mak Al-Hijrah. Kalau biasa kita, harga biasalah kita jual produk minuman sarang burung walik kita hok isi padu 375 ml tu, kita jual dengan harga berapa dekat botol dia? Saya pun tak pernah ingat. RM189. Harga dia untuk satu botol, walaupun harga kita ada kilang. Harga asal lah. Ni harga hok kita buat diri ni daripada awal sampai akhir.
1: Okay.
2: Kalau kita broker lagi lah, maka harga kita lah. Okay, tapi hari ni bukanlah nak bagi dengan harga ni. boleh nak beli satu botol hari ni dengan saya RM189. Tapi hari ni sempena dengan Mak Hijrah bulan mulia 1 Muharram. Okay. Nesky nak bagi siapa pukul 7 malam ni sahaja. Okay. Di mana siapa nak beli 6 botol hari ni. Kalau ikutkan 6 botol tu berapa dah? 200 darat 6 berapa? Dah dekat 1,000 lebih dah. Okay, tapi hari ni kita nak release dengan harga hanya bukan 200, bukan 300. Tapi 6 botol hari ni RM150 sahaja. Kata ya cuk dah dulu lagi. Okay, sebabnya paling murah kata sepanjang bulan ni. Berapa bulan dah ni paling murah. Rugilah orang tak ambil. Okay, so macam mana nak order hari ni? Kita buka. Biasa kita tutup pukul 6. Tapi hari ni kita extend sikit. Sebab kita tahu.
1: Sejak lebih apa?
2: Sebabnya kita tahu ramai yang akan berminat.
1: Okay.
2: Sampai pukul 7 hari ni boleh hubungi kita dekat talian Nesky Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Ataupun nak mari walk in direct dekat kita punya pejabat dekat Kapal Adang tu pun boleh. Dalam pukul 3-3 lebih lagi boleh awak mari walk in. Tapi kena contact kita juga dulu. Sebabnya terhad hari ni kita ada beberapa set saja boleh datang walk in. Okay, nak minta location macam mana nak mari, boleh je mari dekat kita. Kita buka office kita sampai pukul 5.30 petang. Boleh contact dulu 016-551-6443. Tapi jangan risau, kalau ada dang nak mari walk-in pun, kita akan restock balik selepas hari Isnin lah. Okay. So boleh mari walk-in selepas hari Isnin. So saya rehat dulu. Sekejap lagi saya share macam kesan-kesan kalau sentiasa amalkan secara konsisten untuk Nescu minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli. Dua dalam satu dari Nescu.

0: Aduh, hey, bila kita bayang wajah Nazkiu tu, oh, weh lah.
1: Duduk baru, Pak Ika.
0: Tapi Pak Ika kata dia nak cerita lagi lah berkaitan dengan yang lebih specialnya hari ni tu.
2: Okay, hanya kita je. YTJT je tahu dalam ni keadaannya.
1: Okay, apa?
2: Digigolakau. Okay, so hari ni, siapa yang amalkan secara konsisten sarang burung walet Nazkiu ni, dia akan dapat banyak manfaat lah. Contoh sekarang pun tak ada, budak-budak boleh makan. Awak usia 2 tahun ke atas. Okay, contoh kalau 2 tahun tu, kalau dia jenis hok payah makan ubat, boleh je letak dalam air susu dia, letak dalam minuman kita, minuman dia hok dia minum, boleh, tak ada masalah. Dia tak akan mencemarkan rasa lah. Kalau untuk kanak-kanak ni, dia sangat tinggi dengan sumber vitamin amino acid lah sarang burung walet kita ni. Okay, so dia boleh bagi tenaga, bantu dia mudah belajar. Lepas tu yang paling penting, dia meningkatkan imunisasi. Kalau ada anak-anak hok ada sakit-sakit kulit macam eczema tu, dia sangat molek lah. Okay, kalau untuk muda remaja ni kan, anda kena amalkan. Sebabnya buat apa? Sarang burung walet ni kalau kita amalkan, dia selain daripada kesihatan dalaman kita dapat, dia juga mencantikkan kulit. Jadi comel kulit kita tu. Dia dari dalam. Dan juga untuk pengetahuan semua, kita namakan di produk kita Nazkiu ni sebagai produk 2 dalam 1. Buat apa? Tak rugi beli walaupun 1 botol hari ni. Sebabnya dia boleh, selain daripada makan, boleh juga guna untuk sapu dekat kulit luar. Tak rugilah. Boleh lah kalau nak buat masker muka sebelum tidur pun.
1: Boleh.
2: Kalau untuk mak ayah kita pula, ataupun golongan warga emas lah, usia 40 tahun ke atas tu, kalau ada macam jenis tenaga macam dok banyak dah, biasa sakit-sakit lutut, sakit-sakit urat, kalau dengar mak ayah kita ngeluh buat kerja lama sikit jadi ke, nak mari pitang ke, anda kena ni lah. Sebabnya tu darah rendah tu, sebabnya yang tu merupakan simptom-simptom awal yang berkaitan dengan saraf. Kalau kita nak cari suplemen, dia pun mungkin boleh kata lagi teruk lah. Kata tau, wallahualam, kita ambuh. So sempena mak hijrah ni, saya nak buka dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya Allah, terlalu murah lah. Kata tau, ya jatuh harga 1 botol tu dalam 25 ya je kata.
1: Bayangkan daripada 180 berapa
2: je? 189
1: sebenarnya. 25
2: ya.
0: Ya, tambah
2: 150. Nak COD, nak post, kita boleh atur juga. Tapi akan ada sedikit charge lah, kita bayar dekat budak-budak atau barang tu. Kalau nak free COD, free postage, boleh mari walk-in dekat kita. Tapi kena contact dulu kita dekat talian 016-551-6443. Sebab jujur, sekabar memang akan habis awal. Kita kena restock semua, kena tunggu juga stock jugalah. So mungkin hari ni ada lagi. Kalau nak mari walk-in sekejap lagi, boleh mari. Boleh contact kita dekat talian 016-551-6443. Okay. So memang murah sangat-sangat. Kalau ikutkan, harga dia RM1,000 lebih untuk produk ni. Dan jangan was-was lah dengan produk Nazkiu ni. Sebabnya kita ni satu telah diyakini halal, diiktiraf halal oleh JAKIM Negeri Sembilan. Lepas tu kilang kita dekat Rembang Negeri Sembilan tu telah diiktiraf dengan KKM Mesti. So memang produk-produk yang kita keluarkan daripada Nazkiu ni memang terbukti selamat. Tak perlulah buang terus was-was tu. Nak fikir-fikir ke mana
1: kita buang. Mesti nak boleh.
2: Dan produk Bumi Putra jugalah. So kalau ambillah peluang ni, bagi kata, dengar dah Fak Ika duduk mari kat TFM ni, Terengganu FM ni, kata apa ni, produk Nazkiu, tapi tak terbeli. Apa kata anda ambil peluang? Sebabnya memang harga sangat-sangat murah.
1: Tegal sekali.
2: Dan jangan kata macam, banyak anak botol tu. Boleh share-share nak makan macam sekabur tadi. Kalau rasa tak mau minum, letak dalam makanan. Kalau rasa tak boleh juga, guna sebagai ubat sapuan. Sebab dia produk 2 dalam 1. Kalau ikutkan dia ni, bentuk satu lagi, dia pati deh. Dia memang minuman. Kita namakan dia sebagai minuman sarang burung walet. Tapi kita buat dalam bentuk pati pun kat likat. So dia senang lah. Nak sapu ke, nak buat hilang paruk ke.
1: Mudah.
2: Katik tahulah. Dia pengguna. Pengguna tegal kata. Daripada dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Katik. Dan juga terima kasih jugalah kepada yang support kita. So sekali lagi hari ni kita bagi. Nak kabarnya, kita bagi promosi sempena dengan Maklah Hijrah. Kita buka sampai pukul 7 malam ni. 6 botol minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1 Nazkiu ni harga dia hampir nak mencecah ribuan ringgit untuk 6 botol tu. Okay. Kita nak release dengan harga hanya RM150. Tapi kena kontak kita dekat talian 016-551-6443. Okay. 71 minit je harga kembali seperti biasa. So kalau rasa macam nak bayar kemudian pun boleh. Nak booking dulu, nak suruh hantar kan guna, boleh bincang, tak ada masalah. Okay? So jangan lupa hubungi kita dekat talian SQ Terengganu Hotline 016-551-6443 untuk promosi Raikan Mak Al-Hijrah dan SQ 6 botol RM150 sahaja. So akhir kata, SQ pantang letak pasti habis.
0: Itu dia dah. Untuk dengan tajaan kita pada petang ni, bersama-sama dengan Faikah.
1: Rescue. Faikah juru cakapnya. Memang kelah
0: ha. Ini big boss dalam kita ni. Okey, baik, jadi kau mana boleh? Yeah. Kita teruskan dalam JJK guna gambar kita. Yeah. Pukul 3 kita ada
1: ulangan drama
0: Mak Al-Hijrah.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Okey, baik. Jejak okay, guna gamuk orang kita.
1: Ya, guna gamuk kita. Kata nak kawal juga ni sebab uji bakat pertandingan Bintang Piramli ni sudah berlangsung secara online. Demo boleh atas video.
0: Atas video?
1: Atas video kita nak cari Piramli saja. Salam. Untuk tahun ni Piramli saja.
2: Piramli saja.
1: Penampilan peserta lelaki. Lelaki saja hendaklah bersesuaian dengan image dan gaya Piramli serta mengikut tema yang ditetapkan. Tema kita tahun ni Satu Dalam Sejuta.
0: Satu Dalam Sejuta.
1: Kerana keistimewaan tak tercipta, ia dilahirkan. Tidak dicipta. Betul lah.
0: Betul lah.
1: Jadi kita cari Piramli saja. Jadi agak adalah yang berbakat di Terengganu kita ni. Ada kata-kata yang berbakat. Kita nak bawa demo ke peringkat yang seterusnya. Untuk pertandingan Bintang Piramli. Selain pada bintang kecil, kita ada Bintang Piramli. Sekarang sedang berlangsung. Demo boleh hantar video nyanyian demo tu. Ala-ala Piramli ke, seperti suara, gaya apa semua tu.
0: Ya, semua termatuk lah.
1: Email yang telah kita buat dekat promo tu.
0: Ya, nanti boleh promo. Boleh tengok lah kat promo. Kita akan sentiasa ulang-ulang promo Bintang Piramli. Dan juga kita akan ulang promo uji bakat Bintang Kecil juga.
1: Sama-sama.
0: Okay. Kalau macam orang nak masuk ke Bintang Piramli ni, syarat-syaratnya
1: Umur 18
0: hingga 60 jadi gitu.
1: Gaya dia, penampilan kena
2: suara dah betul. Contohnya om, malam bulan di pagar bintang.
1: Saya ada dah.
0: Tapi tak cukup. Misal tak cukup. Rambut seterik sangat tak boleh. Jadi cubalah mana tahu rezeki. Mana tahu rezeki sebab rezeki ayah nampak pada
1: pada mana kaki
0: kakinya bukan taji dia tuah ayang nampak di kaki. Tuah manusia siapa kan tahu,
1: siapa yang tahu,
0: nak cuba tak tahu. Jadi cuba je lah,
1: kena cuba
0: sebab kalau kita tengok di negeri Terengganu kita ni, kita memang ada suara legend,
1: suara-suara yang memang sedap lah,
0: di antaranya yang pernah
1: tapi
0: mewakili,
1: tapi dia orang tidak ketengahkan.
0: Macam ke Wahidu, Wahidu Zaman. Dia Wahidu ni pernah sampai ke peringkat kebangsaan berapa kali tau. Dan juga di peringkat Malaysia kita ada ramai lagi, Piradi. Lagi dulu kita ada Hatu Kopi Peh tu. Allah yang raham, apa tu orang panggil,
1: dah meninggal dah
0: kan, dari Sabah kan. Kemudian Fairuz Misran. Fairuz Misran. Dan sekarang ni
1: tak teringat Misran je. Fairuz Misran.
0: Dan juga kalau kita tengok dekat media sosial sekarang, ada dua orang kelong hidup-hidup. Kelong hidup-hidup arwah Allah Yarham Tan Sri Piramli. Dan juga Tan Sri S. Samsudin. Ya, sama.
1: Sama?
0: Hidup. Cuba cari, nanti saya cari, kita kekal buat nama dia apa. Sebabnya selepas ya pemergian Allahyarham Fairuz Misran, muncul pula seorang lagi.
1: Fairuz Misran memang
0: copy paste. Yang ni pun copy paste juga. Hidup juga. Cuma nanti kita akan maklumkan balik siapakah gerangan tu.
1: Jadi demo berminat boleh.
0: Boleh cuba,
1: boleh cuba.
0: Jadi kita tengok satu lagi promo uji bakat Bintang Kecil. Dan selepas tu kita terus ke ulangan drama khas
1: Mal
0: Hijrah. Kita siap tengah hari kemarin. Jadi petang dalam jijik.
1: Kau dengar mokok kita.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

Sempena sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah, Terengganu FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur mempersembahkan drama khas berjudul Hijrah Izhar, sebuah karya Zariah Hassan Bangsar, Kuala Lumpur. Hijrah Izhar.

0: Alhamdulillah, hasil tangkapan dari Ibu Warisan ni cukup lumayan. Syukur.
1: Assalamualaikum suamiku.
0: Waalaikumsalam. Eh sayang, ni buat apa kat sini ni?
1: Intan beli barang dapur kat minimarket kat Yatuh. Ha. Sekali nampak buah abang dah naik. Intan datanglah bunga abang. Balik sama.
0: Terima kasih. Ni dia ikan bawal hitam dengan ikan pari yang sayang minta tu. Ni semua dah siap siang dah, tinggal masak je.
1: Segar-segar semuanya. Nanti Intan masak asam pedas untuk makan malam kita.
0: Yelah, sedap sangat tu. Ui, tak sabar abang nak hirup kuah asam pedas hasil air tangan isteri abang. Abang akan asingkan siap-siap tau sebelum tolak hasil tangkapan ke perai.
1: Macam mana hasil tangkapan abang kali ni?
0: Alhamdulillah, lumayan sayang. Bot lama masih hebat redah lautan.
1: Memang bot warisan arwah ayah ni tak pernah hampakan kami.
0: Ya, betul.
1: Hasil dari tangkapan bot lama ni lah yang biaya pelajaran kami adik-beradik. Hingga berjaya sampai ke universiti.
0: Sekarang ni abang dah faham dah kenapa sayang terus simpan bot ni. Tak sanggup nak jual walaupun ada yang tawarkan harga yang mahal.
1: Intan tak nak jual sebab fikirkan nasib awak-awak arwah ayah tu. Kalau bot tu dijual, macam mana nasib mereka?
0: Betul.
1: Pemilik baru belum tentu akan ambil mereka kerja, betul tak?
0: Sayang abang ni, prihatin betul lah dengan dia orang ni. Patutlah awak-awak hormat betul dengan sayang. Abang bertuah betul dapat isteri hebat macam sayang.
1: Jika hasil tangkapannya selalu begini, pasti impian kita untuk beli sebuah bot moden akan berjaya tak lama lagi.
0: InsyaAllah. Tapi sayang, kos beli bot moden tu mahal. Pakai bot lama ni pun dah cukup dah untuk abang. Abang pun tak nak bebankan sayang. Yang penting kita dan awak-awak dapat terus cari rezeki untuk kesinambungan hidup dengan hasil dari laut ni.
1: InsyaAllah, dengan usaha gigih, perancangan yang rapi, kita boleh beli mula-mula satu, dua, tiga di masa depan. Ramai awak-awak akan kerja di bawah juragan Izhar.
0: Bukan juragan Izhar, tapi juragan Intan.
1: Abang ni.
0: Iyalah, betul lah tu. Sayang, jom kita balik. Nanti lambat, nanti sayang masak, lambat pula boleh makan. Abang dah lapar ni, bunyi-bunyi perut ni dah.

0: Jurutera Petroleum memilih jadi nelayan. Izhar, anak aku. Kamu selamat, nak. Ya Allah, akhirnya kau kabulkan juga doaku. Jagalah anak aku baik-baik, ya Allah. Mak terlalu rindukan kamu, nak.
1: Ana, saya ada janji dengan pelabur pukul 5 petang ni. Jadi saya balik lambat sikit.
0: Balik lambat? Habis tahlil di rumah Kak Long tu macam mana, bang?
1: Macam mana pula? Saya tak ada masa tahlil pun. Tetap jalan juga.
0: Takkanlah abang tak nak pergi? Dia kan kakak abang.
1: Kak Long faham. Saya sibuk. Ni, kalau awak nak pergi, awak pergi je. Eh? Saya tak halang. Pergilah.
0: Ini bukan pasal abang halang ke tidak, bang. Tapi itu kan tahlil arwah abang Dola, suami Kak Long. Kalau Kak Long tanya abang, saya nak jawab apa?
1: Jawab sajalah apa awak nak jawab. Saya memang tak suka pergi tempat kenduri macam ni. Eh, orang dah mati, nak diraikan apa lagi?
0: Astaghfirullahalazim. Abang cakap apa ni?
1: Betulkan apa saya cakap. Arwah Dola tu dah lama terlantar sakit strok. Kak Long penat jaga dia. Bila dia dah mati, beban Kak Long pun dah tak ada. Kak Long sepatutnya gembira. Bukan terus susahkan diri buat tahlil bagai ni.
0: Abang, tak baik cakap macam tu. Kak Long tu kan isteri soleha. Dia jaga arwah Abang Dola tu dengan ikhlas.
1: Memang Kak Long ikhlas jaga dia. Tapi aku sakit hati. Kakak kandung aku jadi babu jaga suami tak guna macam tu. Kak Long tu mangsa deraan suami, tahu tak?
0: Tapi bang, dia tu dah berubah. Sejak dikena hukuman penjara tu, dia dah berubah lah bang. Kak Long pun rela maafkan arwah.
1: Sudahlah. Malah saya nak cakap dengan awak. Tu, berita apa yang awak baca tu? Muka emosi satu macam je. Pasal anak awak kan?

0: Ups. Minta maaf, Encik.
1: Tak apa.
2: Nanti.
0: Ya.
2: Izhar kan? Kan?
0: Kamil.
2: Kamil. Kau Izhar.
0: La ilaha illallah.
2: Mana kau pergi ? Sejak malam kejadian tu kau hilang dari radar. Tapi aku tengok kau sekarang dah banyak berubah ni.
0: Kejadian malam tu yang banyak mengubah hidup aku, Mil. Aku sedar selama ni aku dah jauh melencong dari jalan Allah.
2: Nak gelak aku dengar kau cakap macam ni, kau tak tahu? Cepat sangat ni kau ni insaf ni. Kita ni masih muda lagi. Takkan cepat sangat nak tinggalkan hidup yang seronok macam dulu-dulu?
0: Mil, aku dah muak dengan hidup tanpa tujuan macam dulu, Mil. Tak ingat mati. Tahunya asyik nak berhibur je.
2: Kita ni kerja keras cari duit. Takkan kita tak boleh nak seronok sikit pun. Bella, Alice, selalu tanya kau. Ini dia orang rindulah kat kau. Nina. Jangan ceritalah. Memang terus tunggu kau.
0: Mel, aku dah kahwin, Mel. Aku dah ada yang halal. Tak mungkin aku cari yang haram. Itu isteri aku tu.
2: Kau ni biar betul ni? Isteri kau, perempuan berhijab tu?
0: Betul, Mel.
2: Bukankah kau ni memang anti-hijab?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayang, kenalkan ini kawan abang.

0: Pasti itu dia. Tak salah orang.
1: Memang betul dia lah. Eh, kami sempat berbual. Tapi dia macam dah jauh menyimpang lah dari cara hidup lama dia ni.
0: Menyimpang? Apa maksud kau?
1: Saya pun macam hampir tak kenal dah Izhan. Anak tunggal Datuk tu. Ha? Dia dah jauh berbeza. Ha? Kulit dah gelap, badan dah kurus, pakaian dah selekeh sangat. Ha? Wajah pun dah macam dah nampak tua.
0: Ni. Ha? Kat mana kau jumpa dia tu?
1: Tu, kat kampung nelayan di Terengganu tu. Saya dapat maklumat. Memang ternyata dia sekarang nelayan, dia dah kahwin isterinya yang berhijab.
0: 6 tahun dia menghilang. Marahkan aku. Kononnya, aku yang menyebabkan dia ditangkap dalam serbuan di pusat hiburan malam tu.
1: Jadi? Bukan memang Datuk yang rancang perangkap dia? Ha? Dengan dadah malam kejadian tu?
0: Walaupun aku hilang kontrak sebanyak 100 juta ringgit sebab dia putuskan pertunangannya dengan Nina, anak Datuk Nur dia tu. Tapi aku belum sampai hati nak perangkap anak sendiri, kau tahu?
1: Iya, Datuk bapak dia. Tapi siapa yang bagi dadah dekat Izhar? Ha? Lepas tu, letak pula pil khayal dalam beg galas dia.
0: Itu yang aku tengah cari sekarang. Reputasi keluarga kami terjejas sebab kerana peristiwa malam tu lah.
1: Tapi semua orang tahulah. Izhar tolak Nina Nordin sebab tak suka gadis berhijab. Ha. Tapi sudahnya, dia kahwin dengan gadis berhijab juga.

0: Waalaikumsalam. Ya, cari siapa makcik?
1: Nak, minta maaf ya kalau makcik mengganggu. Apa betul rumah ni rumah juragan Iza?
0: Ya, betul makcik. Makcik nak jumpa dia ke?
1: Kalau boleh, kalau dia senang, ialah orang hebat kan, macam juragan Izhar tu, tentu dia sibuk.
0: Suami saya memang sibuk, tapi dia selalu bagi masa jika ada yang nak jumpa. Lebih-lebih lagi jika yang memerlukan bantuan.
1: Jangan salah faham nak, makcik datang ni bukan nak minta bantuan. Makcik cuma nak jumpa dengan dia saja.
0: Kalau macam tu, jemputlah masuk dulu makcik. Nanti saya panggilkan suami saya.
1: Tak apa nak. Makcik duduk di luar ni saja. Kat sini banyak angin, nyaman. Pemandangan laut pun indah kat sini.
2: Sayang.
0: Ya.
2: Sayang ada nampak tak fail merah yang abang bawa balik semalam tu?
0: Ada. Atas meja dalam bilik kerja abang tu.
2: Lah.
0: Abang yang bawa masuk ke bilik tu semalam kan? Lepas bayar gaji awal-awal.
2: Oh, iya ke?
0: Ha.
2: Ya Allah. Lupa pula tadi. Itulah sibuk sangat bercakap dengan Jiman. Suruh dia hantar bekalan makanan ke bot petang ni. Subuh esok, bot baru nak turun ke laut buat kali pertama, sayang.
0: Itulah. Abang.
2: Hmm?
0: Kat luar ada makcik nak jumpa abang. Lupa bagi tahu tadi.
2: Iya ke? Makcik?
0: Ha.
2: Kejap. Siapa Sam? Orang kampung ni ke?
0: Rasanya bukan. Dia ada kat depan tu.
2: Kejap. Mak?
1: Izhar.
2: Ya Allah, Mak.
1: Abang. Izhar.
0: Masuk abang? Makcik ni mak abang?
2: Ya, sayang. Inilah mak abang. Wanita yang selalu percayakan abang walaupun orang lain tuduh abang macam-macam.

0: Mak, jemput minum, Mak.
1: Ya, ya. Terima kasih.
0: Kuih Kasuini tak buat pagi tadi.
1: Ini memang kuih kegemaran Izhar ni.
2: Mak, selain Mak, Intan ni adalah wanita kedua yang tahu buat kuih kasui yang sedap sangat macam Mak buat.
0: Mak, Abang Izhar ni selalu sebut dan cerita pasal Mak dengan Intan. Memang kami merancang nak ziarah Mak selepas kami selesai berlibuk laut dalam kami yang kedua tu.
2: Oh, itulah tak sangka Mak terlebih dulu datang ziarah kami. Minta maaf ya Mak, kalau Izhar diam tanpa khabar berita.
1: Mak berdoa siang malam untuk keselamatan kau, Izhar. Mak patah hati bila dengar kau masuk penjara.
2: Mak,
1: sebab barang tak larang tu nak.
2: Mak, Izhar diperangkap, Mak. Ada orang yang sengaja buat macam tu untuk jejaskan reputasi keluarga kita, rakan niaga ayah sendiri.
1: Mak, dah boleh agak. Siapa orang tu, Izhar? Dia sekarang ya dari rakan niaga. Rakan niaga dah jadi pesaing. Malah boleh dikatakan musuh dalam diam.
0: Hah? Siapa macam tu sekali? Kerana duit sanggup hilang kawan?
2: Dunia korporat memang macam tu, sayang. Mereka semua bersaing untuk dapatkan projek. Sebab itulah abang ambil keputusan untuk keluar dari kemelut semua tu. Lebih-lebih lagi setelah abang keluar penjara.
1: Nampaknya Izhar lebih damai dan bahagia di sini. Ada isteri yang memahami dan ada bot laut dalam pula sekarang ni.
0: Okey. Abang Izhar ni sanggup memula dari bawah, Mak.
1: Oh, macam tu.
0: Mula-mula pakai bot lama peninggalan arwah ayah saya. Kami kumpul modal sikit-sikit. Buka syarikat kecil. Beli bot laut dalam pertama. Sekarang kami dah beli bot kedua, Mak.
2: Saya bangga betul buat semua ni, Mak. Dengan berkat doa Mak dan kepercayaan Intan yang saya terima. Walaupun saya ni bekas banduan.
1: Mak harap kisah pahit kamu dulu tu tak perlulah kamu kenang lagi, Izhar. Hadapi masa depan dengan lebih yakin lagi nak.
2: InsyaAllah, Mak.
0: Intan juga selalu cakap dengan abang macam tu. Kisah lalu jadikan peringatan agar kita tak buat kesilapan yang sama.
1: Kalau Mak nak melabur modal dengan syarikat kamu ni, boleh kan?
2: Mak nak melabur? Dalam syarikat kami ni?
1: Iya.
2: Mak, syarikat kami ni kecil je, Mak. Bukan syarikat korporat macam syarikat ayah.
1: InsyaAllah. InsyaAllah, Izhar. Mak yakin pelaburan Mak itu tidak sia-sia.
2: Tapi Mak dah bincang ke dengan ayah? Nanti kalau ayah tak suka dia marah Mak macam mana?
1: Alah, dia takkan marah lah, Izhar. Sebab ni, ini duit Mak. Ayah kamu tak tahu pun. Mak pakai akaun bersama dengan kamu. Sejak kau remaja lagi, Izhar. Ni, ambillah. Jika kamu perlukan duit untuk kembangkan lagi perniagaan kamu ni, nak.
2: Mak. Ya Allah, 5 juta? Mak, banyaknya ni. Mana Mak ambil duit banyak macam ni, Mak?
1: Duit tu arwah atuk kamu yang bagi Mak 25 tahun yang lepas, Izhar. Hasil papasan tanah yang diambil oleh kerajaan untuk buat lebuh raya. Jumlah asal tak sebanyak ni. Selama 25 tahun, Mak tak pernah usik duit itu. Mak labur dalam saham kelolaan bank.
0: Teranya Mak lebih depan dari kami.
2: Ya Allah.
1: Arwah atuk kamu pesan, Izhar. Walau apa-apa pun berlaku, jangan bagi duit ni pada ayah kamu. Dia tak mahu duit halal dilaburkan pada perkara-perkara yang tak sepatutnya.
0: Kalau macam tu, kita bagi 30% saham syarikat pada Mak. Dengan duit ni, kita boleh beli bot satu lagi. Boleh buka peluang pekerjaan kepada ramai lagi penduduk kampung yang hari-hari datang minta kerja dengan abang. Betul tak, bang?
2: Ya Allah.

0: Pergi mana?
1: 3 hari tak ada kat rumah.
2: Awak asyik keluar daerah je. Tak nak bawa saya. Saya keluarlah, jalan-jalan, ambil angin.
1: Tukar angin ke, ambil angin ke, atau jumpa anak awak yang dahalim tu?
2: Anak kita tu ada nama, abang. Izhar bin Badar. Ha, memang saya jumpa Izhar, bang. Saya gembira tengok hidup dia tu dah berubah sekarang. Dia dah berhijrah dari hidup tanpa arah tujuan kepada hidup yang lebih berdisiplin. Tahu tentang hukum hakam.
1: Iyalah tu. Malah saya nak cakap dengan awak ni. Buat semak kepala je. Dahlah nak dapat satu projek sekarang ni. Bukan main susah lagi.
2: Awak rasa susah sebab awak tak nak bersaing dengan secara sihat.
1: Bersaing cara sihat apa pula? Awak ni cakap kalau tak merepek memang tak sah, eh? Hmm?
2: Awak jangan ingat saya tak tahu, bang. Dari mula lagi, awak dah amalkan duit tepi untuk dapatkan sesuatu projek.
1: Semua orang buat macam tu.
2: Abang memang suka ikut orang. Hukum Allah dah jelas, bang. Pemberi dan penerima rasuah tu sama-sama berdosa. Sudahnya, projek dapat. Tapi untuk buat hidupkan orang kiri kanan yang kononnya. Tolong awak.
1: Eh, awak tak tahu pasal perniagaan. Tak payah nak campur urusan saya, faham?
2: Saya mungkin tak tahu banyak pasal dunia perniagaan ni, abang. Tapi besar dalam keluarga, duh, ialah keluarga peniaga yang berniaga dengan jujur, ikhlas dan ikut lunas-lunas hukum, abang.
1: Arwah bapa awak tu peraih beras, bukan peniaga besar pun.
2: Memang bapa saya bukan ada syarikat besar, abang. Macam awak. Tapi setiap sen yang dia dapat halal. Sikit tapi berkat, abang.
1: Hello. Ya, Kamil. Kau yakin ke? Hah? Dia akan dapat bagi projek untuk syarikat aku ni? Ya. Kau cakap dengan orang tu, usahkan 5%. Asalkan aku dapat projek ni, mereka nak apa pun aku bagi. Awak dengar tak tadi tu? Kamil, dia dah berjaya yakinkan orang berkenaan untuk projek besar. 100 juta, Datuk Badar. Oi!
2: Awak percaya ke dengan si Kamil tu?
1: Kenapa? Awak tak suka dia kerja dengan saya?
2: Memang itulah yang diharapkan. Abang jangan percaya sangatlah dengan si Kamil tu.
1: Oh, kau tak nak aku percaya dengan Kamil?
2: Ya.
1: Habis tu, dengan siapa yang aku boleh percaya? Izhar. Hey, anak awak tu langsung tak boleh diharap. Tahu tak? Ha? Memalukan keluarga adalah.
2: Elok sangatlah kalau awak anggap Izhar tu tak boleh diharap. Masa muda dia dulu, bang. Iya. Tapi sekarang, bila dia dah jadi suami, dia bekerja keras. Dia dah berubah 360 darjah.
1: Berubah jadi seleke. Comot. Benar-benar nampak bekas panduan.
2: Aduh. Abang. Abang. Abang, kenapa ni, bang?
1: Aduh.

0: Ya, sayang. Abang kat sini.
1: Mak telefon.
0: Ha?
1: Ayah abang kena serangan jantung.
0: Ha?
1: Ada kat hospital. Nanti kita ziarah ya, abang.
2: Ya, ilah, ilallah. Ha.
0: Bila kenanya, sayang?
1: Kena serangan jantung pukul 8 malam. Masih tak sedarkan diri lagi.
0: Kalau macam tu, esok kita balik KL.
1: Ha.
0: Sayang, jom.
1: Ya, jom.

0: Aduh, kat mana aku ni? Sakitnya dada aku. Amnah, Amnah, sini kau. Kat mana kau bawa aku ni? Mana pula pergi perempuan ni? Amnah, itu bukan dia. Amnah, kau nak pergi mana tu? Nak tinggalkan aku, Amnah?
1: Datuk, Datin tak ada. Dia tak ikut kita, Datuk. Tu, Datuk tengok dekat sana tu.
0: Apa tu, Kamil? Cahaya silau mata aku ni. Dari jauh nampak macam kilauan emas.
1: Ini bukan macam lagi dah. Memang tu gunung emas idaman semua, Datuk.
0: Gunung emas?
1: Ya. Kita berdua berjaya sampai kemari. Jom kita ke sana.
0: Kenapa pula kau masih di sini, Kamil? Jom ikut aku.
1: Gunung emas tu, dia akan jadi milik Datuk. Semua tu untuk Datuk.
0: Untuk aku semua? Ya. Aku pergi sekarang.
2: Ayah, ayah. Ya Allah, ayah, kenapa terjerit-jerit macam ni, ya?
0: Isa. Siapa yang bagi kau masuk kemari, ya?
2: Ya.
0: Kau datang ke sini buat apa?
2: Ayah, saya datang ke sini untuk selamatkan ayah.
0: Nak selamatkan aku?
2: Ya, ya.
0: Selamatkan aku daripada siapa? Sudah, sudah, sudah. Keluar. Jangan ganggu aku.
2: Ayah. Ayah, tempat ni tak selamat, ya. Jom, ayah. Ayah ikut saya. Kita keluar dari sini.
1: Sebelum Izhar nampak kelibat aku, baik aku pergi dari sini terlebih dahulu. Musnahlah kau, orang dua beranak.
0: Cahaya gunung emas milau mata. Aku nak ke sana. Aku nak ke sana.
2: Ayah, jangan, ayah. Jangan, ya. Tolonglah, ya. Tak ada gunung emas dekat sana. Hanya jurang bahaya, dalam dan gelap, ya.
0: Kau jangan halang aku.
2: Ayah, ayah, jangan pergi, ya. Nanti ayah akan jatuh. Ayah terperangkap dalam jurang tu. Tolong, ya.
0: Kau kenapa sibuk halang aku, ha?
2: Ya.
0: Kau tak nak aku ke sana sebab kau nak ambil untuk kau seorang, ya?
2: Tak, ya. Bukan
0: dasar
2: macam tu.
0: Asal manusia muslihat. Tapi
2: tak, ya. Tolong. Ayah, jangan pergi, ya. Dekat sana tu, jurang dia dalam, ya. Jangan silau dengan gunung emas, ya.
0: Tapi lah.
2: Tidak, ya. Tidak.
0: Aku dapat gunung emas ni. Sampai mati, aku tak payah berebut projek dengan pesan yang lain.
2: Ayah, jangan, ya.
0: Hulu duit, projek ratusan juta aku punya.
2: Ayah, jangan, ya. Ayah! Ayah, jangan pergi, ya! Ayah!
0: Kau tak dapat kejar aku, Izhar. Gunung emas hidaman semua. Aku yang punya!
2: Ayah, tolong, ayah. Jangan teruskan perjalanan tu.
0: Tolong!
2: Ayah!
0: Kamil, tolong aku! Mana tu, Kamil?
2: Ayah, ayah, nanti, ya! Ayah, ayah! Pegang! Pegang tangan Kamil ni! Ayah! Ayah, pegang tangan saya, ayah!
0: Izhar!
2: Cepat!
0: Bawa aku naik! Tolong jangan lepaskan aku, ayah. Izhar!
2: Bertahan, ya. Hati-hati, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk selamatkan ayah aku, ya Allah.
0: Tolong, Izhar.
2: Ya Allah,
0: tarik kuat lagi, Izhar.
2: Bukan, ya.
0: Aku tak mau jatuh ke jurang itu, Izhar.
2: Tak, ya, ya.
0: Dalam gelap tu.
2: Ya Allah, Allah Akbar.
0: Aku takut, Izhar.
2: Allah, Allah Akbar. Pegang tangan saya, ya.
0: Tolong, Izhar.
2: Kuat sikit lagi, ya. Allah, Allah.

0: Abang. Abang. Izzah. Ayah kamu dah sedar ni. Mengucap, bang. Mengucap. Izzah, sini Izzah.
1: Ayah, bertenang ya.
0: Ya,
1: bang. Ayah akan pulih juga nanti.
0: Betul kata Izzah tu. Bertenang, bang.
1: Ya, mak. Izzah. Ayah. Ayah rehat je lah. Ayah ya, rehat dulu. Ayah jangan cakap apa-apa lagi. Ya, ayah bang. Masih sakit.
0: Oh, betul ya. Tu.
2: Ya.
0: Betul kata Izzah tu, bang.
2: Terima kasih, Izzah.
1: Terima kasih. Untuk apa, ayah?
2: Terima kasih kerana selamatkan ayah dari jurang gelap dan dalam. Anna.
0: Iya, bang.
2: Aku gagal bawa balik gunung emas tu kau, Anna.
0: Gunung emas? Gunung emas apa, bang?
2: Kamil bawa aku tengok gunung emas. Tapi bila aku jatuh dalam jurang gelap,

0: ni, ni, cepat, cepat, cepat. Angkat-angkat semua barang ni. Ni, masuk, masuk dalam bot, masuk dalam bot. Kita dah nak gerak dah sekarang ni.
1: Kamil.
0: Ha?
1: Kau buat apa ni?
0: Tak, kami angkat barang masuk bot lah. Nak keluar candak sotong. Ha, ni, ni, ni, semua ni pekerja aku ni.
1: Ya, kau nak keluar candak sotong. Kenapa pakai bot warisan milik aku?
0: Lah, dah, aku dah sewa bot ni. Ha, makna aku boleh pakai lah kan. Nak keluar pergi candak sotong.
1: Aku tak pernah izinkan bot ni disewa untuk keluar candak sotong.
0: Ha? Oh, ayah ke? Ha? Eh, kejap, kejap. Tapi, suami kau bagi aku sewa. Ha, dia dia tak bagi tahu kau eh?
1: Dia tak cakap apa-apa pasal sewa bot ni. Lagipun bot ni dia sayang. Dia tak akan bagi sebarangan orang bawa. Apatah lagi untuk ke laut dengan orang-orang yang tak dikenali.
0: Oh, orang tak dikenali. Cuma mereka ni je. Tapi aku, aku Kamil. Ha, orang yang sangat dia kenali lah. Ha, malah aku mengenali suami kau lagi lama sebelum kau kenal dengan dia.
1: Katanya untuk keluar candak sotong. Ha. Kenapa tak ada peralatan mencandak sotong pun kat sini?
0: Tak ada peralatan candak sotong sebab mencandak sotong bukan matlamat utama kami. Ha, yang lebih utama tu ah. Nampak? Barang-barang dalam kotak tu.
1: Apa yang dalam kotak ni? Nak dibawa ke mana semua barang-barang dalam kotak ni?
0: Ha, inilah sebahagian dari barang-barang perniagaan suami kau. Ha, dia minta kami hantar ke tengah laut. Pelanggan setia kita tengah tunggu kat sana.
1: Kau jangan nak cuba fitnah suami aku.
0: Fitnah apa?
1: Izhar tak buat kerja menuduk macam ni.
0: Oh, ya ke? Ha? Kau tahu kenapa dia masuk penjara? Ha? Kau tahu? Ada dia cakap dengan kau.
1: Aku tak peduli kehidupan dan dosa masa lalu suami aku. Hmm. Tapi dia berubah. Berhijrah kepada kehidupan yang baik bersama aku.
0: Kau percaya ke? Ha? Dia memang pandai berlakon lah. Ha? Pandai ambil kesempatan. Ha? Kau tu yang bodoh. Ha? Percaya bulat-bulat dengan dia.
1: Sudah! Ha? Aku tak akan benarkan kau guna bot warisan keluarga aku ni untuk kerja langgar undang-undang negara.
0: Apa langgar undang-undang negara? Ni, barang-barang dalam kotak yang aku bawa ni lebih ringan hukumannya jika dibandingkan dengan barang yang suami kau simpan 6 tahun lepas. Ha, tapi aku tetap takkan biarkan saksi hidup ni merosakkan rancangan aku.
1: Kami kena buat apa ni?
0: Eh, tangkap dia. Kita bawa perempuan solehah ni bersama kita. Kita akan berseronok dengan dia dulu sebelum kita campak dengan dia ke laut.
1: Jangan kau orang berani sentuh aku.
0: Eh, janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Ni, kau kan gembira bila bersama dengan aku nanti. Sama macam bekas tunang Izhar, Nina, berhijab. Tapi cukup terhibur dan teruja bila bersama dengan aku.
1: Aku bukan Nina. Jadi aku hanya untuk suami aku.
0: Tunggu apa lagi? Kita tangkap dia.
1: Nah, rasakan.
0: Alah, aduh. Sial. Perempuan ni dia ilmu silat dia hebat lah. Empat orang pengikut aku rebah di tangan dia eh.
1: Semua budak suruhan kau tumbang. Jangan ingat aku berhijab. Aku tak mampu pertahankan diri.
0: Ilmu silat kau hebat. Tapi sekali aku lepaskan tembakan ni, nyawa kau melayang tau.
2: Kamil!
0: Apa?
2: Hei! Jangan kau berani-berani nak apa-apa ke isi aku.
0: Datang! Datang pun kau. Elok. Dalam pistol ni ada 5 peluru. Semua untuk kau.
2: Baik. Baik. Kalau kau betul-betul nekat nak bunuh kami, aku nak tahu. Adakah 6 tahun lepas kau yang perangkap aku, Kamil?
0: Ya. Ya. Ha. Memang yang masukkan dadah dalam minuman kau, masukkan pil khayal dalam beg galas engkau, sudahnya kau merengkuk dalam penjara. Tapi aku tetap tak puas hati sebab kau dibebaskan cepat sangat.
2: Kamil. Kamil, kita ni kawan baik sejak dekat universiti, Mel.
0: Ha?
2: Kau junior aku. Ayah aku bantu kau bagi duit belanja. Tapi tergamak kau buat aku macam ni, Mel.
0: Sebab apa yang kau dapat tu, sepatutnya aku dapat juga. Izhar! Aku ni anak hasil perkahwinan kedua ayah kau dengan perempuan bernama Ratna. Ha? Tapi perkahwinan ayah aku dengan mak aku tidak didaftarkan.
2: Mel, kau tak puas hati dengan masalah ayah aku dengan mak kau, kau balas dendam dengan aku.
0: Ya. Sebab ayah kau takut bila mak kau tahu mereka bercerai.
2: Mel.
0: Ha? Semua kekayaan yang dia ada akan hilang.
2: Ya Allah.
0: Semua yang ayah kau bina ni dari hasil bantuan arwah atuk sebelah mak kau.
2: Astaghfirullahalazim, Mel.
0: Sekarang,
2: Mel,
0: bersiaplah kau. Kau berdua akan berpindah alam.
2: Jangan, Mel, jangan, Mel. Mel, jangan dulu, Mel. Mel, Mel, jangan, Mel.
3: Kamu sudah dikepung.
2: Sudah, Mel. Mel, polis, Mel. Mel, masih tak terlambat lagi, Mel. Cukup, Mel.
0: Tidak.
2: Mel. Ingat, Mel. Ingat Allah, Mel. Sudah, Mel. Sudah, Mel. Sudah. Sudah. Astaghfirullahaladzim.

Demikian drama khas sempena Maal Hijrah 1448 Hijrah yang berjudul Hijrah Izhar, sebuah karya Zaria Hassan, Kuala Lumpur. Bersama-sama barisan pelakon Azhan Rani sebagai Izhar, Shah Aman sebagai Intan, Sidi Isa sebagai Kamil, Amran Awang sebagai Datuk Badar dan Aziza Ali sebagai Datin Amnah. Drama khas Hijrah Izhar disunting dan diterbitkan oleh Roslisa Ghani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

0: ada atas meja kepek mana?
1: Ada tadi budak tu atur.
0: Ini bagi makan, makan sekali makan bagi free pun apa eh?
1: Bukan, hok ni, hok ni bukan yang atur sini. Hok ni aku beli. Tadi ada budak-budak lagi.
0: Kalau aku ingat aku kan mau jual. Kalau jual tak makan dua je kepek.
1: Aku beli. Aku nak bikin awang.
0: Boleh makan, boleh makan. Boleh makan.
2: Ambil sikit.
1: Ambil lah.
2: Sikit budak rapat.
1: Siang pula. Budak muda lagi.
0: Siang apa?
2: Apa siangnya?
1: Duduk eh.
0: Kesian.
1: Dia pagu dia duk rasa malu. Maknanya nak nak wajak ni budak
0: boleh ni kan jaga. Baju ke?
1: Bukan jaga nak kerja-kerja. Dia panggil model ni dari selling
2: yang dia. Dari selling ah apa?
1: Dia tekak. Oh dia ni nak jual gini aku duk sapa hati dengan puluh-puluh rejaknya. Lepas tu nampak dia dia naik motor ada geng-geng dia kok pergi kedai pula. Ada lagi dia orang jual
2: lagi tu. Ada zaman aku dulu ada dia mari rumah-rumah dia jual paling gas lok benda.
1: Tapi dia jual ni.
2: Tapi sampai tengok dia cakap.
1: Tahu bakal ni.
0: Allah bang nak beli
2: tak. Aku suka jenis gitu. Dia dia melatih diri dia untuk bercakap apa orang semasa boleh kerja untuk kalau kerja-kerja elok-elok profesional nanti mungkin dia boleh guna
1: tak malu dia dah
0: tapi kalau kepek ni biasa orang tu tua juga
1: dia ni muda-muda dia rupanya dia ada gitu. Dia ada tim dia
0: aku
1: geng
0: dia makan baru ni kan ada mochi mochi tu bawa jual kepek di meja ke meja gitu lah dekat
3: sana tapi yang
1: dia milih kerja dia bagus
3: dia tak kasi cikgu dia sedih tau dari sini lah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Gembong. Kita tiga kali ah. Mu ikut aku, aku pergi.
1: Jual pisang dia.
3: Dok. Ha? Kepek pisang apa? Assalamualaikum. Tolong kita.
2: Sebab sudah dia, aku rasa dia akan bayar tunggu sebab apa serabut dah macam cakap lambat
1: kan. Bawa you memang jadi bawa.
2: Dia jadi jadi.
0: Aku suruh bawa catong sir.
3: Apa je? Lebah eh.
1: Tolong kami.
2: Aku rasa mesti susah jual buku. Murah tengah buku tu habu-habu ni.
0: Jual tisu. Itu kan ada selling tu menggunakan orang tu.
1: Tapi ni macam budak-budak gini ya, ia betul-betul kata orang betul-betul kerja cari rezeki halal. Itu kan nawak. Dia jual betul-betul.
2: Aku suka budak bersenang
1: tapi aku bukan dah aku manggalah gangga-gangga maknanya kita tak tahu mutah budak-budak masuk you tahu tu.
0: Dah aku nak tanya mu mai kau. Mu sanggup buat kerja gitu?
1: Dok.
2: Aku dok.
1: Aku malu. Aku kalau aku akan jual boleh. Aku bukan mas.
4: Masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan
5: jangan.
0: Oja. Oja batu buruk. Bumbu ni halu-halu dan berbiji-biji.
5: Okey.
0: Pulut hitam, bumbu kacang, bumbu caca. Okey, bubur lambuk, bubur cobek. Kalau pengah ni, isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi stelia, keladi, Allah liur pulak. Dia dah cerita liur, kita kelepok dalam ni. Bula-bula royak. Bubur gula.
5: Atau nisang. Terlayu.
0: Nisang.
5: Boleh makan dengan roti.
0: Haa, roti jala, pulut campur durian. Kalau dengan durian, ojah panggil satan durian. Sebab aruh ayah orang besuk, orang panggil satan durian, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan durian, ojah masuk, letak durian, lalu masih dekat nak masuk tu. Kalau satan durian, ojah masuk, letak durian, lalu masih dekat nak masuk tu.
5: Sebab tak ada doktor.
0: Bukan doktor satu, ha? Sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kebuah durian tu golek.
5: Tak masuk.
0: Ya golek pasal kata lain. Sakit
5: harga lah guna.
0: Jaga kecil ya.
5: Oh ada yeah.
0: Okey sekali lagi. Sakit yang usup eh. Tahan suka. Okey. Kalau satu durian ojah masuk letak durian lalu masa dekat nak masuk tu. Nak masuk tu. Nak masuk ada satu pulak. Kroti baru palu. Lepas tu nak makan baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Jangan nak makan nak letak dalam kaki. Gerang. Tapi selagi kalau ojah buat pengak atau bubur nak suka bubur nisang kecuali bubur kacang sebab nak beri warna gelap sikit jangan bericak eh. Baru selagi tengok nak makan
6: petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua Cik Him dan Kak T dalam GGOK Guani Kamu Orang Kita.
0: Okay, baik lah je okay, kau nak gambar orang kita.
5: Ada lagi ni.
0: Ada, kami ada. Apa dah adoknya dah. Jadi untuk tanya-tanya kita hari ni, kami dah hubung pun 3.48 dah teh. Dah lama dah kita nak ke ruangan
1: Cakap Ulu.
0: Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni, ramai dah yang tunggu dekat Cakap Ulu. Kejap lagi kita akan buat live TikTok dan juga tengoklah atau Facebook. Jadi yang sedang menantikan Cakap Ulu hari ni bersama-sama dengan Pok Ia.
1: Pok Ia Minggu Ning.
0: Pok Ia Minggu Ning dan juga insya-Allah lah tak ada arah melintang kalau dah karanglah. Kat timur siapa?
1: Tengok lah dulu dia busy tak?
0: Ya, malulah hari ni learning cikgu-cikgu semuanya busy. Gitu. Baik, jadi insyaAllah tadi kita dah pun sama-sama ikuti rancangan ulangan drama khas Mak Hijrah. Jadi ramai yang dengar suara Azhara ni mai ke Terengganu tak? Ada di Radio Terengganu kita. Baik, ke mana pun teruskan dalam ruangan Cici. Okay.
1: Pada gamuk orang kita.

0: motor tau dahang dahang kayu aku dia pasti garang-garang aja. Bila kita kerak dahang hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dahang hok besar je. Jadi tinggal garang-garang lah. Oh, motor tau buat juga yang kena pasti garang-garang aja. Tak ada tau. Jadi jangan ada macam lah. Jadi buat minum-minum.
1: Kena kecil tau. Eh, perempuan ni rumah lepak je naik. Nak bangun kek-kek-kek lah jalan betul.
2: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Mak mati makan gula sepupu. Melaka jasing. Pemaitan kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi.
3: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Negeri dengar cakap ulu lah naik.
5: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap air kami pukul 4 petang.
6: Mesra ceria.
3: Dengar belakang hari. Okey, baik. Kita dah pukul 4 petang dah hari ni. Kita nak ke ruangan Cakap Ulu.
4: Dengan Boy. Yeah.
3: Okey. Jadi untuk kawan-kawan kita pada hari ni yang mana tengok dekat ruangan live TikTok pun ada.
4: Bunyi gepa.
3: Oh, ya, dok tu lagi. Alright, beres dah tu. Okey, dan kita juga buat live dekat Facebook juga ni. Jadi yang tak ada TikTok, yang nak tengok dekat Facebook, dipersilakan kita
4: boleh,
3: buat live dekat Facebook.
4: Boleh.
3: Jadi untuk minggu ni bersama kami lah hari ni. Dalam ruangan Cakap Ulu, hari ni ada Kak Teh. Ada Pak Ia.
7: Ada Cehe.
3: Okey. Oh, okay. Ada Kak Kalinda kita nak ni. Nak atur Linuk eh?
4: Ha?
3: Oh, dah.
4: Linuk. Oh, Kalinda tu.
3: Makan Sarawak.
4: Sarawak tu.
3: Ya. Yeah.
7: Okey. Ya, senyap dia dah tahu benda.
4: Dah tahu benda.
7: Dah tahu benda Linuk.
4: Dah tahu.

0: Boleh boleh boleh nak mari. Ada nak mari atas boleh boleh.
1: Ha ah, tak ada. Poi yati ingat linuk eh. Ada kata uluk linak.
2: Ha ah, dia linak. Linak belum
1: eh? Ada kita belajar tu selinak tu kan.
0: Ha ah.
1: Siyek tu.
0: Ha. Okey okey okey baik. Jadi untuk minggu ni kita ada Pak Ia yang akan kongsikan cakap ulu. Dah baik kita tak boleh lengkapkan masa, baik kita boleh persilakan Pak Ia.
1: Okey, macam biasalah kalau dengan Pak Ia ni Pak Ia bawa limi lah, seumur limi. Limi kata anda dalam cakap ulu kita ni. Kalau buat 10 baru 2 jam tak?
2: Oh, 2 jam lah kita.
1: Okey, kata anda pertama, hutuh.
2: Ha?
1: Hutuh.
2: Hutuh ke kutuk?
1: Hutuh.
0: Hutuh eh.
2: Ijek kau ni?
1: Ijek dia K-H-U-T-U-H. Hutuh.
0: Hutuh.
1: Ada juga orang sebut kutuh.
2: Oh, pindik. Pandok. Oh. Kutuk dah.
1: Hutuh ataupun kutuh.
0: Kutuh? Bukan itu?
1: Bukan.
2: Kutuk dah. Kutuk dengan muni budak.
1: Kalau cakap tadi kutuk tu kenapa?
2: Kutuk ni macam benda kecil dengan rendah dengan. Pandok.
1: Kutuk. Kata sebut kutuk.
2: Kutuk lah. Pandok ni kutuk.
0: Kotong. Kalau bila-bila di kuala ni, kalau kutuk kat atas tu, kami kotong lah.
1: Kotong. Ni bula limi tanya. Bunda kutuk.
0: Kutuk. Dia tanya kita. Tanya kami pun tak jumpa ni.
2: Dah kepala dah lah kali.
1: Mekna. Mekna banyak kepala dah lah kali ni.
2: Bula
1: limi
2: banyak kutuk.
1: Okey. Kutuk ataupun kutuk.
0: Oh, kutuk kotok. Ha? Bapa mukur tu. Tu kutuk.
1: Kutuk tu benda lain pula.
0: Kutuk tu lain. Okey.
1: Okey. Okey, Pak Yai Jam mula dah. K-H-U-T-U-H.
0: Kutuk.
1: Kutuk ataupun kutuk. K-U-T-U-H. Kutuk. Double K ke tak kan ya? Dua ke tak? Kutuk. K-U-T-U-H. Kutuk.
0: Kutuk. Nasi dah masuk ke? Tu ketuk.
1: Tu ketuk. Dan jiha.
0: Ketuk.
2: Ketuk. Cik Dam.
0: Nasi ketuk tu dah.
1: Okey. Kutuh ataupun kutuh ni. Maknanya dia pendek ataupun rendah.
0: Betul lah kotok lah.
1: Kata benda wayak pendek. Kata kata wayak benda.
2: Kutuk.
1: Kutuk.
2: Kutuk. Eja dia. Kutuk ni K-U-T-T-U-Q.
0: Kutuk.
2: Macam uk ikut belakang. Kutuk.
1: Mi songih wayak. Dah lagi dengar perkataan tu.
2: Dia boleh dengar.
0: Okay. Allah.
1: Okay. Kutuk ataupun kutuh maksud dia pendek ataupun rendah.
2: Kutuk. Ya, ikan kukuh ayat kutuk.
1: Kutuk katanya tadi wayak dia dah.
0: Kutuk.
1: Okay. Ayat uluk dia. Okay. Napok si mi toh. Kutuh je awak degit dengan orang putih yang tinggi. Ataupun terjemahan dalam bahasa standard, semek kelihatan rendah disebabkan berdiri bersebelahan dengan orang putih yang lebih tinggi.
0: Dia kalau macam gebloh lek kuali. Kalau kata kotong lah lah kotong. Okay, belah kuala ni kita makan kotong. Tak ada kotong pun tak ada. Dia kotong. Kotong tengok pada situasi juga lah. Kalau ayat semek tadi, dia nampak renek.
2: Rendah.
0: Dia nampak renek je bila duduk bersebelahan orang tinggi. Tapi kalau kata kotok ni kebanyakannya kepada objek lah aku. Rasanya lah.
1: Tapi dia macam biasa dengan macam kutuh eh. Untuk orang-orang yang rendah lah.
2: Kami gitu ke?
0: Orang-orang yang rendah lah.
2: Bukan mentah kat mana. Kutuk ni pandok.
0: Tu ketuk. Jadi ni kotok. Kotok.
2: Mana kutuk.
0: Kat mana kotok kat mana.
2: Kutuh. Kutuh pula.
1: Kutuk. Kerana ia senang sikit bunyikan nasi mentah. Kutuk je. Ada orang sebut ketuk je.
0: Ketuk
1: je nasi mana.
2: Ada kami bagi ketuk.
0: Kami ketuk.
2: Ketuk.
1: Ketuk ni nasi.
0: Bukan kentut.
1: Bukan.
2: Mana kita nak ubat nasi ketuk ni. Kita tak mahu sakit perut saja.
0: Masak balik lah.
1: Kukuh lah mula.
2: Kukuh mula.
0: Renek. Ya, renek kat mana.
1: Renek. Ya, kat mana. Renek.
2: Pandok gitulah.
1: Tu Jeffrey Sulung kata kotok.
0: Kotok.
1: Banyak juga dah. Kutuh. Kotok.
0: Tapi sebenarnya benda tu dia tak ada kesalahan sebenarnya. Sebab mungkin dari segi panggilan orang, sebutan orang.
1: Yalah.
2: Apa ni lain, apa tu lain.
1: Ya.
2: Sama.
1: Okey, yang kedua ni pula ni. Pakai.
2: Pakai?
1: Pakai.
0: Pakai?
2: Pakai kaki ke tak?
1: Ha? Gua ni, pakai kaki tu kan ni?
2: Ada macam tu je, macam hang jalan-jalan kat atas pun ada dengan kaki yang pakai kaki tu.
1: Macam pakoh ke tu?
2: Dia sepak kaki ni.
0: Pakoh kaki.
1: Macam pakoh.
2: Pakai kaki dia. Itu. Mu jalan-jalan ha, aku pakai kaki.
0: Adang kaki.
2: Oh, ha. Adang
1: itu. Okey. P A K E A pakai.
0: Okey.
1: Ha. Kalau ikut daripada rapok ayah ni, pakai ni maknanya dia terhantuk lah.
0: Oh,
2: terhantuk.
1: Macam terhantuk, macam terhempas. Ha, boleh juga.
0: Terhempas.
1: Contoh buah durian tu kan, di lurah kan. Dia terhempas terdahang, buat jatuh bawah. Pakai tu panggil.
0: Oh.
1: Dia
2: terhantuk dulu kat lain, baru-baru jatuh bawah.
0: Kalau kami, kalau kata gitu, jadi anda.
1: Anda?
0: Ha, ya, anda dahang dulu, baru jatuh. Ha, gitulah dok. Ke mana orang-orang Kuala? Orang Marang, orang Dungung.
2: Tak boleh kata parking.
1: Ya.
0: Yeah. Bukan parking. Kalau kami panggil parking, parking lah. Kami orang putih super eh.
1: Okey, terima kasih kepada 91 mata yang memandang tu.
2: Okey, terima kasih. Semua dah kami ni. Lajur ni cakap udang-udang ni.
1: Okey, kat mana banyak parking ada kan? Bukan. Okey, payah buat ayat uluk dia lah. Okey. Wah duyang tu, pecah awenye pakai atas duyang lain, belagonya jatuh. Maknanya buah duyang tu jatuh atau buah duyang lain uluk. Oh, jatuh tanah.
0: Anda dah dulu.
2: Maknanya dok lah debok tanah lalu.
1: Dok debok lalu lah.
2: Maknanya dok pecoh lah.
0: Kau nak tanya Uding lah. Kata Uding ada jawapan tu.
2: Uding
0: ambil dapur tu. Kau nak Uding? Kalau kata anda buah duri yang jatuh. Jatuh kena dah lulu bawa jatuh tanah. Dia panggil kau ni. Anda ke kau ni?
2: Kakak Pudimi panggil mendeh
1: tak? Kalau macam kami ni, pakai lah. Kakak Pudimi wajak mendeh.
0: Pakai tadi.
2: Tapi Mimi tak tahu
0: dah. Pakai gudung jatuh. Tak gudung juga.
2: Tak gudung
0: ke?
1: Sebab dah punya mana dah.
0: Macam Pak Sok kata terkepah. Ia terkepah dah dulu.
1: Betul lah. Bahasa standar dia terhempas lah.
2: Dia terkepah lah kalau orang terkandung kita ni. Pakar.
0: Atau kalau benda yang bertali. Tak tahu betul ke tak ni. Benda yang contoh benda tu tak ada takar. Ia bedah takar lain dulu baru jatuh. Tapi tu ada tali. Ni tak ada tali.
2: Ni tak macam buah durian tu tak ada tali. Tapi jatuh gitu ke lah. Tak apalah. Mana pun
0: kandah.
1: Kandah.
0: Ya kandah.
2: Kandah kat lain dulu.
0: Kandah kat lain dulu.
2: Baru jatuh kat lain.
1: Kapan Pak Sohok dengan Jeffrey ni kandah dah.
0: Kami macam kami dua lah. Kandah ataupun andah. Dia andah dahan dulu. Dia kandah dahan dulu. Tapi kalau bahasa Melayu betul, kandah ni kiranya terkandas. Terkandas tu lain.
1: Sekat dulu dah.
0: Tapi honing kandah kita ni ya kita lain dulu baru pergi ke tempat yang kita nak pergi tu.
2: Pasal kata kandah dulu baru kelecak kan tempat lain. Plating lah kami.
1: Kalau kelecak pandai kelecak apa dah?
2: Plating kami.
1: Plating kelecak.
2: Plating tak lain.
0: Tumbuk dahang Z kata. Pak Uwe pemimpin dia kata pakai tu pakoh.
1: Kamu minda.
0: Banyaklah. Dia masing-masing.
1: Ya. Masing-masing
2: kapur, masing-masing hilang, masing-masing sebutan, gitulah.
1: Kata nasi goreng kantung campok kata dia.
0: Tapi kalau campok, kalau ikutkan pada pergerakan dia, dia satu arah aje.
1: Ya, dia macam dah terlepas dulu ada.
0: Dia mari kita pak hari nak gitu. Dia campok siung sekali arah aje.
2: Hani tak lain dulu baru neting tak lain.
0: Gitu.
2: Plating. Kami kata plating lah.
1: Okey, Poya, saya terjemah dulu lah. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Durian itu jadi pecah disebabkan ketika gugur terhantuk pada durian yang lain sebelum jatuh ke tanah. Nak tulis tanah selik lah tu.
2: Yang selik pun.
0: Nak boleh kena boleh sapa ke tanah tu. Kelain dulu.
1: Kelain dulu.
0: Masuk pakai.
2: Terhempas kelain dulu
1: lah. Durian itu jadi pecah disebabkan ketika gugur terhantuk pada durian yang lain sebelum jatuh ke tanah.
0: Ni eh.
1: Nak suruh dia nak suruh hanya Dimi pandai faham.
0: Boleh je faham.
1: Okey, kau ni. Tiga dulu kau ni.
0: Kita boleh buat tiga dulu.
1: Tiga.
0: Asal kita libat ni.
1: Okey.
2: Mana hak ngelahkan itulah. Benda lain apa.
1: Okey, yang ketiga.
2: Apa tiga patut lagu.
1: Okey, yang ketiga cudak.
2: Cudak. Cudak ni. Berdiri cokeng.
0: Cokeng.
2: Cudak ni. Ini suka. Cudak.
0: Yalah, kai cudak tak kata. Cudak ada terbawa.
2: Dah. Dia cudak ni daripada dia biluk macam contoh ada lahir kan. Biluk tu mari
0: tubik
2: macam
0: sikit.
2: Macam mula dia biluk gini. Lepas tu mari air sipok. Air sipok
0: tu. Cudak tak kata.
2: Lepas tu cudak tak kata gitu.
1: Macam jetak lah kira.
0: Icak tak kata. Asal-asal ke lain.
1: Macam ada je kepok yang dengar sebut codek.
2: Ah,
0: cedek mana dia?
2: Cedek mana dia?
1: Cedek
2: mana
1: dia? Cedek mana dia? Cedek mana
2: dia? Tapi kapo kat hati cudak.
1: Cedek apa kapo? Ya, cedek dia. Cedek pun cedek juga.
0: Cedek. Dia, ni sebelum buat jalan kabar masuk dia ni. Dia, dia benda ni kedudukan dia. Alah kata. Kau mana pun alah kata. Sebab contoh.
2: Cudak dah akan butuh ke bawah.
0: Kalau macam, kita tengok dah pokok nyoh yang model dia, hok condong tu.
2: Condong.
0: Lepas tu, pokok nyoh tu pelepah dah dah. Hok bucu atas dia tu. Alah kata tu. Cudak alah kata.
2: Gitu.
1: Okay. Cudak betul lah maknanya dia. Kalau pokok yang translate ni, terjongkit ataupun tercacok lah. Okay. Ataupun terangkat. Kalau macam orang tengah nuwek, cokeng lah dah.
0: Cokeng tak kata.
2: Canguk lah kata. Canguk lah kata dipanggil.
0: Kalau orang muda nampaknya, pokoknya netang tu lah. Condong, orang ujung dia. Orang tak kata codak gitu.
1: Canguk deh.
2: Ya, pokok sok canguk. Safiyah kedek benda bu. Kedek lah.
1: Banyak juga.
2: Kedek.
0: Sebab kalau kata
2: ni. Kami codak.
0: Sipa ladin tu codak tak? Kasut Aladdin tu. Codak tak?
2: Codak dia kata.
1: Codak lah.
0: Kasut Aladdin kan?
1: Ya, kita mudah. Cungik lah kita bayar lah.
2: Cungik
1: je.
0: Tapi kalau lawang ada, tak ke bawah mana pula?
2: Tak ke tahu.
1: Dia kata ke bawah tu banyak tanah lah.
0: Kalau macam ke, kalau mendegat tu, kami bojot tak? Je tak tak bawah, codak tak kata. Ke mana? Canggok, canggok, canggok. Pasal kata canggok.
1: Canggok, canggok.
2: Ya, kita baca canggok.
0: Ni maknanya senyi. Yang nyongok, yang nyongok nyi. Pokok buluh codak tak kata.
2: Boleh jadi juga. Pokok buluh bermula dia biluk hiki.
0: Codak tak kata.
2: Lepas tu awal angin mari tu, dia pun codak tak kata. Boleh jadi. Boleh jadi.
0: Boleh jadi, boleh jadi. Benda tu dah salah.
2: Okey. Joe Alpa dari Tokyo ni. Dah. Anak pula manis mana?
1: Terima kasih dengan kami di Tokyo.
0: Kalau Tokyo ni pukul apa dah? Ni dah pukul 6 dah kok. 6-7 kali ya.
1: Ni kata Zulkifli Muhammad.
2: Kita canggok.
1: Tohiri.
0: Canggok. Canggok. Canggok.
2: Canggok. Kena nak sebut pun.
1: Canggok. Cang. Canggok.
2: Canggok. Canggok ke canggok?
0: Kita dah pukul 6 dah. Pukul 6.13 hari ni.
2: Jeffrey Sulu coklat naik atas.
0: Itu lah tadi dah.
2: Cudak lah.
0: Cudak dia kami codak.
1: Okay, cudak, terjongkit, tercacak, terangkat. Ataupun kau tengah nuwayak.
2: Cokeng.
1: Cokeng.
2: Orang terih ada juga.
1: Sebab petang orang terih.
2: Orang terih panggil.
1: Selamat petang. Kami ya. Pokok rasa cudak juga.
2: Ada hayat dia.
1: Okay, ayat dia yang ulut dia. Okay. Sapa reboh tunggai namuno awenye sipak tunggu hok cudak bega jalan depan rumah kiyo.
2: Bapak tunggu ni. Dah apa huni dak tu ke tunggu ta. Tu boleh hiki tebah hiki tunggu ta. Baru dak sipak.
1: Tebah ke tunggu. Kita aku.
2: Tunggu dia rendah dia.
1: Tebah ni kan macam tebah lalah kan. Tebah.
2: Tebah tu benda, benda hak pokok hak tinggi lagi.
1: Caku dah kau. Okey. Terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Sampai sampai jatuh tergolek munah disebabkan tersepak tunggul yang terjongkit kat tepi jalan depan rumah Kia.
2: Itulah. No ayatnya kalau benda ni benda ada tunggu-tunggu hak cudak tak kata. Buang dah iki. Nyanyi kurang kena sipak gak. Oh kata benda ada hak lagu tu. Jong-jong ina, maipo macam mana. Sipak tunggu ina, berdarah ibu kaki. Boleh?
1: Saya makut je tu.
2: Tak cukup pulut, tambah nasi dagang.
1: Nyanyi pulut kita bertanya.
0: Aduh.
1: Okey, tiga lah.
0: Okey, baik. Okay. Tiga dulu. Baik, tengok lagu dulu.
1: Okay.
0: Oleh kerana hari kita belajar. Kita pakai gig ABC semula.
1: Yeah.

0: Aduh, itu dia main layang-layang perasaan petang-petang hari eh. Ha, lagu Cinta Krista, Cadak Mangat Ada. Cadak Mangat oh.
1: Terima kasih pelanggan semua yang
0: yeah. Ni ada. Gaman ni dekat lanjut dekat gaman ni.
1: Ada, Alu Amiga ada, Pok Long ada.
0: Okey lah. Kita mungkin kita boleh kongsi se lagi sebelum kita nak kabur ke waktu asal kita lah.
2: Yeah.
0: Tadi kita kabur dah tadi. Rasa lagi rasa ngelah orang ngelah dah tau.
2: Tiga dah tadi.
0: Tadi tiga dah. Sisa belum asal. Yang selagi belum asal. Selagi lepas asal boleh?
2: Boleh.
0: Jadi tadi kita ada yang pertama tadi.
2: Kutuk. Mandi, pendek, rendah, pandok lah kita wajak.
0: Yang kedua
2: Pakai. Ada hantuk.
0: Yang ketiganya adalah
1: Cudang.
2: Aku ingat kita tercacang. Terangkat ataupun cokek.
0: Okey, yang keempat.
2: Okey, yang keempatnya denguk-denguk.
1: Ha?
2: Denguk-denguk.
1: Denguk? Ha. Denguk ni dia macam dek je tau. Denguk.
2: Kalau tersel je, dia tak ada ganda.
1: Ni denguk-denguk.
2: Denguk-denguk.
1: Benda kamu ni dek.
0: Denguk-denguk
1: Benda aku.
2: Sebenarnya dia ada dua. Ada selalu sebut saya lagi. Kalau saya sebut atau mungkin katih tahu lah. Tak mau sebut atau mau ayak lagi. Tak sebut denguk-denguk dulu.
0: Denguk-denguk. Itu air lantana. Tanya air lantana. Kenapa denguk-denguk lah?
2: Denguk-denguk.
1: Tak kalau balik ada ungguh pun.
0: Denguk-denguk Kalau kata nak agak-agak, nak teka-teka pun, nak mari juga ni.
2: Denguk-denguk.
1: Kalau denguk, denguk tu macam kat tim kalau denguk sajalah. Kalau dua kali denguk, tak kalau terus hak lain masuk lain pula.
2: Jadi D-E-N-G-U-K. D-E-N-G-U-K. Denguk-denguk.
0: Denguk-denguk.
1: Ganda. Berganda dia, mana dia berganda jugalah. Kekuat dia
2: tau. Tak juga.
1: Dia macam perbuatan.
0: Dia macam macam gama-gama kan. Nama gama-gama tapi seekor je.
1: Kau sorok kata lemau ke kedok. Benda tau.
0: Nyok-nyok.
2: Lemau kedok.
1: Nyok-nyok.
0: Hak tu kenyuk masa. Hak tu kan dengung kenyuk tau. Tu kenyuk-kenyuk tu. Lagi macam.
1: Dah ada lagi pandangan-pandangan ni memang.
2: Dimi-dimi ni agak benda. Kenapa lah? Dengung-dengung.
1: Apa kamu minda kata dengung sekali buduk.
2: Kalau denguk saja dah budu tak kan?
1: Budu tu denguk sajalah. Mu ni denguk lah. Orang cakap lain, mu faham lain.
0: Denguk-denguk ni macam kena nakal, nakal ke tau? Bodoh-bodoh.
1: Nasuhan kata lambat ke?
0: Bantuk.
2: Bantuk.
1: Tak ada dengar lah ajin dengar lagi ni Pak Sohok bayar.
0: Denguk-denguk.
2: Kat mana? Bantuk ke batuk?
0: Denguk-denguk bukannya kalau kata Pak Uwe kata tadi denguk sekali budu. Denguk-denguk ni budu-budu.
2: Bukan.
1: Denguk-denguk linga berdengung. Linga pula ada linga.
0: Linga nama tempat linga.
1: Linga ni tempat duyau luruh dah lagi duyau linga.
0: Tu lingai.
2: Linga.
1: Linga berdengung
0: dia. Jalan lambat jalan ni, jalan dia.
1: Jalan lambat waronlah.
2: Orang belah seumur betul dia kena bayak
0: sebab tadi masa bayak kabur tadi ambil bayang tengok cerita Piramli. Binatang apa yang itu tunggang apa ni kepala gini macam ke uta jalan macam ke
2: dia sami je kak benda denguk-denguk sel lagi nguk-nguk kalau bayak sebut nguk-nguk mesti kata tahu
1: jalan nguk-nguk
0: jalan nguk-nguk bokok lho
1: jalan nguk-nguk bokok tapi slow lambat. Gamu ni wak apalah jalan wak nguk wak tenguk-nguk wak
2: tenguk-nguk
0: kami kata tenguk-nguk duk bayang tadi denguk-denguk duk bayang nak katakan tapi duk bayang ke arwah Piramli naik gohik basikal tinggi yo. Cerita benda Ali Baba berjalan lapuk tu kan ingat ia gohik basikal pala je ringgut ikut
1: tapi okay. Kat Baramlah betul lah jalan lambat
2: ni Pak Sohok ni bayak dok takat lagi tak dok makan bos semih lagi hari ni
1: apa dah makan lah
2: okey bayak kawan denguk-denguk ataupun nguk-nguk ni maknanya kita jalan ada orang kata jalan sambil buka lah jalan selu lah tapi senang orang mudah wayak-wayak jalan kaki lah kita kabar ya gitu okey, denguk-denguk, nguk-nguk ataupun nguk-nguk maksud dia jalan kaki.
1: Okey.
2: Ni contoh ayat ulu dia. Okey. Nak gig kau ni mau sama denguk-denguk seorang dekat tengah hari gak ni.
1: Tengah hari gak ya.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. nak pergi ke mana, nak pergi ke mana kamu Samad jalan kaki seorang diri tengah hari macam ni.
1: Tapi dah hak macam tengok-nguk dah lambat dah. Kalau sel aje nguk. Kalau nguk kalau kapu kat teh apa benda ni nguk hangat situ tu. Maksudnya nguk mana gama. Maknanya nguk ni macam berkerumun lah.
0: Macam-macam genggok lah.
1: Mengerumun
0: berkerumun.
1: Berkerumun lah. Mengerumungi. Boleh?
0: Boleh dah. Aku lah main. Ya main. Boleh?
2: Mengerumuni.
0: Macam
2: contoh ada orang belanggu tempat jalan ah. Pastu orang pakai kumung lah.
1: Kumung ah kata dia apa benda ni menguk ke hadan noh hujung noh. Ada orang belanggu gitu.
0: Ada orang belanggu cerita.
1: Gitu. Ada tengok-nguk ni. Lambat lah jalan tu lambat hangat. Orang lain pas ke depan dah. Dia tengok-nguk duk belakang lagi.
0: Ngayak sangat.
1: Dah bila nak sapa kalau kita.
2: Kalau jenis bau orang gini. Dia kuat ni ramai kan nguk si Dora.
0: Oh katanya bau orang minda ni kata. Jalan slow. Kami wayak jalan slow ni tengik-ngik.
1: Tengik-ngik. Tak pernah duduk dungu lah kali dah.
2: Duduk dungu lah.
1: Minda kan berdungu lah.
0: Ya, maksudnya dia lain tong dia.
2: Terima kasih Pak Uwe, kabar ke kami naik wayang juga lah.
0: Terima kasih lah saja ngok-ngok tu mak kita sebut juga. Cuma lama dah tak dengar pasal jarang nampak orang jalan selalu.
1: Tak guna dah lah ni. Tak guna mana dah.
0: Dulu, masa kita duduk, adalah ramai lagi orang tua-tua, umur 80-an, jalan lagi jam. Kadang-kadang masanya mak ada bunyi. Weh ngok-ngok jalan. Gitu gagos lagi dia tu
1: Jalan, orang jalan laju belakang. Nak guna masa mana.
2: Ada siap lagi kata. Jalan kaki kan. Ngek-ngek.
0: Baru nak kata. Bila ngek-ngek, mak panggil ngek-ngek. Mak ni mak sebut.
1: Ngek-ngek.
0: Ni ahli ni.
2: Mak ni seorang tu.
0: Dia kata tahu dia. Itu aku buah-buah aku ngek-ngek jalan seorang kedah. Malah agak korang kata. Ngek-ngek.
1: Patut hak ni pula jalan nyok-nyok.
0: Nyok-nyok pun ada.
2: Buat amba. Dia kata jalan nyok-nyok.
0: Nyok-nyok sikit je.
1: Nyok-nyok ni dia macam. Jalan nyok-nyok ni macam. Lebih perlahan. Tak ada lah nguk-nguk sangat.
0: Ada.
2: Itu deng bukit kurang tu.
1: Deng kata nyek-nyek semut. Itu lagu.
2: Bersakit naik atas. Gitu.
1: Main hak keti tangan tu.
0: Tapi
1: dia mana keti?
2: Tapi kalau kami.
1: Kami keti.
0: Mai
1: keti. Keti tangan ni.
0: Keti tangan.
1: Nyek-nyek gini.
0: Tak ada agak lah.
1: Lama pulak benar.
0: Tapi rasanya dia menening maksud sama sebutan dia lain.
1: Sebutan lain.
0: Nyek-nyek jalan lambat. Betul?
2: Nyek-nyek. Orang mula kata
0: nyek-nyek. Tapi kokok mana pun selalu. Dia nguk-nguk ke, denguk-denguk ke, nyok-nyok ke, ngek-ngek ke.
1: Tapi slow
0: lah. Dia boleh perjalanan yang slow lah. Kau slow
2: gitu. Dalam maknanya dalam kata mudah nak wayak kita kata bahasa Terengganu kita ni banyak lah.
1: Banyak.
2: Kaya lah kita wayak.
0: Okey, baik eh. Ayat boleh ada ke payah?
2: Okey.
1: Ayat standard
2: ke? Wayak dah tadi. Kan wayak mula. Okey. Nak pergi ke mana kamu Samad jalan kaki seorang diri tengah hari macam ni? Gitu.
0: Jadi dah. Pak dulu lepas asal sekarang kita buat
1: sel lagi. Kita sambung sel lagi.
0: Insya-Allah kita khabar waktu asal ni. Di Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri. 437 lah. Bersukses tiup 439 okay. Sama dengan Hulu Terengganu 439. Kemamang dan Dungung pukul 437. Jadi terima kasih mulai lagi. Waktu asal untuk ayat perkataan yang terakhir
1: dalam
0: cakap Ulu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama kita ajar kuat. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah sama ikhlas, kita ada sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu, mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah kita nak dalam kehidupan kita.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Pokok atas
1: terbuah.
3: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah dai. Ha kan.
3: Don Halle dah.
1: Dia Terengganu FM dalam Gigi Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey, baik. Kita bagi semula lah. Kita ada lagi. Dah lama dah ada dalam 15 minit saja lagi. Ya.
2: Yeah.
0: Amba saat ni dah unguk-unguk dah jalan saat ni.
3: Laju.
2: Mana macam bunyi bok je.
3: Okey.
0: Okey, baik. Jadi kita ada lagi set perkataan tau.
3: Set lagi.
0: Pak sesat tau.
2: Ya.
0: Okey. Apa dia tu, Pak?
2: Okey, yang kelima ni Poyah dah tahu lah. Macam aku boleh pun sebut juga dah tahu lah. Kut Sami aku dah tahu lah. Okey. Jelok.
0: Jelok?
3: Jelok. Sudah kerja dah. Hari tak kalah balas ni.
0: Oh,
3: tak kaji dengar.
0: Panah jelok?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Kata tak juga jelok kan?
3: Tak pernah dengar
0: jelok. Kalau panah.
3: Ni dia suka bagi terdengar.
0: Kalau panah nelok tau. Wah, nelok rasa.
2: Ni jelok.
3: Tak kalah mu. Tak pernah dengar.
2: Ni aku orang pernah sebut jelok juga.
3: Dah ada rasa jelok
2: dah. Ya ya, kukuk aku Kuala pun sebut juga jelok aku.
0: Oh, bo ya, biasa orang pening ni dia ikut Los Angeles.
3: Selangor jadi Selangor.
0: Selangor. Nyamak berberan-beran.
2: Okey, IJ dia. J E L O K. Jelok.
0: Jelok.
3: Oh, berjeluk aku
2: Anda pernah berjeluk tu benda?
0: Berjeluk
3: tapi ni. Tapi kau pun ni dah panggil berjeluk kami.
0: Makan berjeluk. Berjeluk sedap makan ni. Gitu.
3: Makan benda lain, bukan tak lain ni. Dia mari lagi tu. Tapi duduk berjeluk panggil lah. Mau berjeluk ni sama lah.
0: Jeluk ke jeluk?
2: Jeluk. Jeluk.
0: Dia jeluk.
3: Dia jeluk.
0: Kalau kata.
3: Kalau pandu ni jeluk lah. Berjeluk
2: memakan. J-E-L-O-K. Jeluk.
0: Jeluk. Tahu. Nak kabar tak kerti.
3: Jeluk ni kalau ada masa boleh lah.
0: Mena kata sekepok.
2: Hak Poyah ni bukan. Tak tahu lah macam kaput minah kot serepok. Tak tahu lah.
3: Pak Uwa kau minda ni dia jeluk ni. Kalau ada masa boleh lah jeluk sebetul.
0: Jeluk kan. Kalau kami jenguk tak
3: Jenguk ke benda.
2: Gitu pula. Demi ni banyak jugalah. Mana-mana kaput demi.
0: Lau lah. Kaput demi lagu mana.
2: Okey, macam Hak Poyah ni jeluk ni maknanya dia sendawa.
0: Sedawa.
3: Jauh naging.
0: Jauh
3: naging.
2: Mau makan duyang, bau jelok duyang je.
3: Sedawa.
0: Jelok je panggil.
3: Kami dawa
2: je. Cuma kalau lah sejik lah. Cuma lupa je pulak jelok duyang yang kuat bau .
0: Macam.
3: Tahu Cik Hemdeh kami dawa
0: . Kami pengah.
2: Pengah?
3: Pengah maksudnya sendawa.
0: Sedawa lah. Tapi kalau kata bila makan bau, pengah duyang. Contoh.
2: Ni macam sedawa lah macam bunyi kan.
0: Pengah lagi yang. Contoh dah tahu lah.
2: Dia ni.
0: Dah tahu.
3: Jelok ni maksudnya sendawa.
2: Sedawa dah kita kabur di keluarnya ikut tekok ke mulut kan. Sendawa lah.
3: Sedawa anjing banyak
0: ingat dah perut. Kalau gitu.
3: Makan duyang lagi ke lah.
0: Kalau lah ni ada sejuga nak kongsi. Ni Poyah kata sedawa dia panggil jelok. Macam ke ni pun hamba rasa macam ke boleh kabur lah. Di Terengganu dengan dua Terengganu. Budak-budak jeluwak tu. Jeluwak kan?
2: Jeluwak tau.
0: Tu jeluwak tau.
2: Tu jeluwak.
0: Tapi belah luar nak panggil jeluwak.
2: Okey.
0: Muak.
2: Muak pula.
0: Kita muak lain. Kita muak ni jemu lah.
2: Jemu kata
0: tak? Jemu lah.
2: Jemu.
0: Jemu. Kami jemu. Jemu lah. Tapi bila orang luar, dia mutus jeluwak tu dia panggil muak.
2: Budak dah.
0: Nampak tak? Dia jadi satu benda yang pertanyaan tau. Pasal apa? Dia panggil muak, kita panggil jelewok. Tapi muak pula kita lain. Tapi orang ni jelok tadi sedawa. Kalau kami sedawa je lah. Jelok tu mungkin hasil daripada sedawa tu. Sedawa bau. Ke mana? Ya,
2: macam ya faham macam jelok ni mana sedawa lah.
3: Sedawa lah. Bukan bau-bau dok. Sedawa lah. Okey, ayat dia ke mana?
2: Ayat ulu dia. Okey. Dan puyang-duyang kak bau sukmo ke jelok tengah-tengah mayang dalam sejik.
3: Tak kena balik mu. Goho podang kita. Dia nak buat guan ni. Nak hilang ke bau ke tu?
2: Dia gas dia kuat ikan duyang lah.
3: Dia nak hilang ke bau guan ni. Nak mau makan. Kata liu nak makan.
0: Kita tanya ni. Kita tanya dia tengah dengar ni.
2: Siapa tu?
0: Mamak tu je ni. Kau ni mak? Ha, dia panggil benda mak.
2: Ha, ni mak.
0: Sebab kadang-kadang kita pergi belah mana, mana kubang jele batu nang untuk jigging, dia macam gesah kakang. Lebih kurang dia punya tung dia. Kukulah mamak ada jawapan apa mak? Atau WhatsApp kita mak? Gitu deh. Jelok lagu mana?
3: Aduh, dia bos masuk. Dia tak apa, ada kebun duya. Perkara jelok tu.
2: Jelok
3: lah.
2: Seumur lah.
3: Dayak standard dia.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey, bila tiba musim durian, selalu je terbau orang sendawa durian kalau tengah solat dekat masjid.
3: Haning lah tu menan eh. Dah kalau hari tu makan durian, tak payah pergi lagi lah sikit kot.
0: Dah mulai.
2: Masalahnya kita makan renang lah. Esok bau lagi.
0: Masalahnya makan pagi, pagi Jumaat. Tengah hari lagi sejik, wai.
3: Kalau hari Jumaat, tak ada arwah lah. Orang kata, kena pergi juga. Mana pun. Tapi orang pak dawa ni masalah ke kesan kurang lain kau ni.
2: Dahulah. Ya, macam bau durian tu boleh kalau macam orang jelok lah. Tak berapa boleh main ni lah.
3: Kalau macam gitu. Dah boleh lah kira. Padang dah boleh.
2: Kita makan sedap bau bau dia
3: boleh
2: macam.
3: Boleh jelok depan dia ya kita. Tak kala dia lari tu.
2: Dah kan macam berani saja nak kira popok ya. Gitu.
0: Kalau depan dia kita tak ikut atas. Ikut bawah ya.
3: Jalan dok nguk-nguk dah.
0: Dah nguk-nguk dah. Singit ikit jadi.
2: Macam gadok lagi. Macam
3: gadok lagi. Gitulah. Kata
0: yeah. Baik, ini kata hari ni.
2: Ulang mula. Pami hutuh maknanya pendek ataupun rendah. Okey, yang kedua pakai maknanya terhantuk. Yang ketiga cudak maknanya terjongkit, tercacak ataupun terangkat. Okey, yang keempat denguk-denguk ataupun nguk-nguk maknanya dia jalan kaki. Dan yang kelima jelok maknanya dia sendawe.
0: Sendawe kan?
2: Ucap-ucap ni sebenarnya yang ni kat Teh Cik kita ada ucapan ni. Ucapan daripada Jamil. Katanya nak ucapkan semak berjaya lah kepada rakan-rakan dia. Daripada tim Tapai Runners itu Saidi, Hassan, Saipu, Faiz, Haji Yunus, Syahmin, Salihan dan juga Rahim yang akan menyertai Terengganu Ultra kategori 30km pada hari Sabtu ni. Dia ucap lah, percaya latihan, teruskan langkah hingga ke garisan penamat. Katanya tim Tapai pasti sampai.
0: Ui, serupa dengan anak kami lah weh.
2: Sungguh ya.
0: Hari Sabtu ni kan.
3: Disiplin kau di mana dah. Kalau
2: buat lagi kena. Sambil-sambil tu Pak Yana ucap jugalah kepada semua yang pun setiap Terengganu Ultra ni, semoga selamat berjaya kepada semua.
0: Semoga berjaya.
3: Dah berada lokasi ya.
2: Patah
0: Tapang tak?
2: Bukan kan? No, belum marah. Patah benda yang namanya
3: Kabu.
2: Patah Kabu.
0: Ya dah kau.
3: Musalah kita tapang.
2: Sudah tu Tapang tak ada orang tak?
0: Kejap lah. Nak tengok ni.
3: Dia
0: duduk bangi. Duduk teringat. Dia kata
2: berapa? 5 kilo?
0: Tak tahu kan? Dia bukan runway penyu tu kan?
2: Bukan lah Pak Yan ni. Pak Yan ni ada limi 10, 30.
0: Bukan lah ni.
2: 80, 100 kilo.
0: Hari satu ni ramah lah yang tu ni.
2: Pak Yan masuk lah 30 kilo. Tahu lagu ni dah penuh lagi 30 kilo.
3: Biasa kan? Habis-habis.
2: 21 lah.
3: Ni lah ikin yang naik. 21, 9 kilo yang nak.
2: Agak-agak dang mayang subuh lah.
3: Sebelum subuh.
2: Pukul 2 belagak lah. Belagak subuh lah pukul 2.
3: Pukul 2 pagi. Bawa berahim boleh hitam. Lemu berahim. Pagi dia gini.
0: 2 pagi. Lain ni kau tu ni. Tidak awal kami.
2: Kukuk hitam-hitam kau boleh tengok kau jual Nissan kau.
0: Itu kau dicari. Pantang
3: dia
0: lah.
3: Dia berat lah. Patah
0: kebuka apa tu laluan dia. Tapi ada seorang sebelum kita nak tutup laluan sebelum kita pukul 5 ada berita. Lepas tu kita marilah dalam lepas tu untuk lagu-lagu pilihan retro. Ada keingat kiriman daripada Anna. Dia kata yang kutuh dia lah. Kena korang ni kalau blok KL dia panggil kontot atau orang panggil nama Magnok.
2: Orang KL pun panggil Mac juga ke?
0: Dia darah lagi ni.
3: Duduk AKA.
2: Belik-belik sini ke?
0: Belik-belik sini lah. Kadang-kadang cakap Louis ni nyamak berberang-berang dia. Serah dia. Okay, baik.
2: Okay.
3: Ada uni ni
2: Budak-budak kelang kentik lah.
0: Lajar-lajar kesok saya. Baik, kita bagi sebulan lagi.
3: Okay, dalam, terima kasih semua.
0: Ya, pada pilihan retro lagi. Kulimer. Okay.
3: Gua ada gamuk
2: orang kita.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Ida Shahbudin di Kazan, Rusia.
1: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini jangka usia operasi 50 tahun.
2: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari jangka hayat pun dah, orang kata melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance which is 25 years. Tapi we go beyond kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
2: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UITM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
3: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
4: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 secara universiti awam ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pegadaian Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Badan Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia Rosaviatsiya memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Retro bersama Anda di Trengganu.

0: 20 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, baik. GGOK Guana Gamo Orang Kita. Kita mari semula, Teng.
2: Orang tengok kita dalam pilihan retro.
1: Pilihan retro, dok. Ni jangan kepak, dok. Leluh yang ni.
2: Leluh
1: kau. Pasal hari ni dia benda panggil ramai sangat yang apa tu panggil atau WhatsApp ke kita ni.
2: Kita pun laju jalan dok tengok-nguk
1: sangat. Tak tengok-nguk sangat. Cuta. Okey, baik. Jadi kita nak ke lagu-lagu pilihan retro.
2: Ada lah pilihan dah.
1: Ya, kita nak main dua buah lagu. Lagu yang pertama pilihan daripada Maznah Panji Alang.
2: Okey.
1: Nak dengar lagu Salam Sejahtera Samudra.
2: Okey. Seterusnya Ila dari Bukit Badeng.
1: Ila Bukit Badeng.
2: Nak dengar lagu ni Feda Bukit Badeng lah.
1: Lagu Feda Bukit Badeng.
2: Dari Feda Bukit Badeng.
1: Okey.
2: Nak dengar lagu Sekar dari Pinggiran.
1: Ya, Francisca Peter.
2: Dah buat apa Sekar dari Pinggiran ni?
1: Apalah
2: lagu ni. Adakah merasa dipinggirkan kah atau guaneh?
1: Kalau dipinggirkan senang je. Buat budu. Buat payah benda kan?
2: Wadak
1: sedap. Okey. Jadi tadi, dia lepas lagu Salam Sejahtera, kita ada Lapor Dah Weh.
2: Lapor Dah Weh dulu.
1: Ya, lepas pada lagu Sekar dari Pinggiran, mungkin kita akan pergi ke Beats on Edge. Okey.
2: Kena gamuk. Orang Kita.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, lapor dah weh nah. Lapor dah weh nah. Nih, lapor dah weh dah kita nah.
2: Lapor dah weh kita
1: nah.
3: Jadi ginilah, hari ni kita nak bawa sayang-sayang kita ke ruangan lapor dah weh ni. Kita nak bawa sayang-sayang kita pergi ke Nasi Belau Moksu Yah Tok Sabah.
1: Tok Sabah.
3: Jadi untuk sayang-sayang yang berada di sekitar Kuala Besut, Terengganu, ada satu tempat makanan yang memang orang sini pergi sokmo. Untuk lapor dah weh hari ni, kita nak cerita pasal kedai belau Nasi Moksu Yah ni. Tok Sabah terletak di Kampung Kayu Kelak, Kuala Besu.
1: Kalau nak makan nasi belauk, memang sinilah tempat dia. Nasi panas, lauk kapung, gula pekat, semua ada setiap
3: Betul.
1: Hari.
3: Jadi kalau di antara menu-menu dekat Nasi Belauk Mok Suyah Tok Sabah ni, ada nasi belauk ikan, ayam dan daging, ada gula kawah kapung yang pekat dan juga beraroma. Ada lagi benda teh. Ada ikan bakar fresh.
1: Ada.
3: Sambal pedas kapung yang kick dia tu lain macam. Kalau menu pagi, ada nasi lemak teh. Nasi dagang, nasi kabu. Nasi kutuk itik dengan nasi arak pun.
1: Macam-macam.
3: Kena bila, cuba jugalah.
1: Kita sapa kedai ni kena beratur awal-awal sebab lauk dia cepat habis.
3: Dia memang jenis orang ramai semua kedai dia tu. Jadi lokasi kedai dia terletak di Jalan Kayu Kelak 4, Kampung Kayu Kelak, Kuala Besu.
1: Masa buka dia 7 pagi sampai 1 tengah hari.
3: Kejap je. Jadi di kedai dia, kedai sarapan dengan kedai makan awal tengah hari.
1: Masakan kampung asli, resipi turun-temurun.
3: Suasana kampung hot sipa tapi puah hati.
1: Kalau lalu Kuala Besu, jangan lupalah singgah Mok Suyah Tok Sabah ni.
3: Kadang-kadang benda hot sipa tu lah sedap sekali. Nasi panas, gula kapung dengan suasana pagi yang tenang. Zaman sekarang ni susah dah nak jumpa. Jangan tunggu lama-lama. Kek-kek lauk api.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang. Semestinya dalam GGOK, Guan Gabo Orang Kita.
1: Okay, kita ada lagi masa dah lama downing.
2: Ada lagi lah pilihan
1: dia.
2: Datangnya daripada Yi.
1: Yi nak dengar lagu yang seterusnya, lagu daripada Medicine.
2: Rimba apa?
1: Rimba Cinta. Rimba Cinta. Cintaku. Lepas tu Zuang. Stok dari mana? Stok Batau.
2: Nak dengar lagu.
1: Aku Menangis Kehilanganmu. Aku Belas Koin.
2: Sudah kerja dah.
1: Zila.
2: Zila pula.
1: Kalau Kangang. Nak dengar lagu Dendang Terlerai ni.
2: Dendang Terlerai daripada Anissa.
1: Dan juga Orang Ngelah ni daripada Abang Amik tu.
2: Abang Amik pun nak dengar lagu Tanya.
1: Tanya Sama Itu. Datuk M. Nasi.
2: Empat lagu pula ni.
1: Empat lagu lah. Jadi itulah pilihan-pilihan yang dapat kita putuskan hari ni. Yang mana Dok Dang tu minta maaf banyak lah.
2: Minta maaf banyak.
1: Jadi insyaAllah kalau ikutkan pada jadual kami lah. Esok kat test lah.
2: Esok kat test.
1: Jumaat.
2: Dari DJ okey. Tapi kawan-kawan kita macam DJ apa? DJ Ain. DJ Ayi. Digi kepada kacau.
1: Ya, pada kacau terlemah hari belia ni. Jadi pakat-pakat gila.
2: Boleh jumpa Dino lah.
1: Boleh jumpa Dino belaka.
2: Kita ada uji bakat ni. Bito kecil. Bito teramli.
1: Betul.
2: Boleh pakat gila Dimi tak?
1: Boleh jumpa lah DJ-DJ kita. Di pada kacau.
2: Temu kalau ni pun hari pagi Sabtu pun okey.
1: Ya, Sabtu.
2: Sabtu tu okey. Sampai tengah hari.
1: Baik, jadi kau mana pun kalau dah pun esok lah pergi. Kalau dah lah. Okey, jadi kita kata esok hari Jumaat petang. Esok aku jeje okey.
2: Okey.
1: Lepas tu kami berdua pada hari Ahad lah.
2: Hari Ahad dah.
1: Hari Ahad ni.
2: Berduet pula lah kita dah.
1: Ya. Jadi berkonang lah. Ada berita.
2: Lepas tu tunggu bersama-sama dengan
1: Rizalimi Haji Muhammad.
2: Hai, Dan Nurani.
1: 69. Teruskan mendengar
2: Jeje okey.
1: Gua Negamok
2: Orang Kita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: We are ready to...
0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Boleh Terengganu. Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
3: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
2: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.

Rakan FM Masra Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masih lagi ke udara menerusi Terengganu FM Mesra Ceria. Khamis, penghujung Khamis, penghujung 2 Muharram 1448 Hijrah, bersama dengan 18 Jun 2026 Masihi. Izinkan saya, Rizalimi Haji Muhammad Rizal, mengambil alih tugasan ini daripada dua rakan saya dalam GGOK sebentar tadi, Kak Teh dan juga Cik Him. GGOK Guana Gamuk, orang kita. Terima kasih mereka berdua dalam perjalanan pulang ke rumah tu, hati-hati memandu. Jadi dari sekarang sampai 9 malam dalam segmen Nuran ni, saya akan mengambil alih tugasan ini, dan apa saja info-info yang saya akan kongsikan selepas ini, mungkin saya nak kongsikan mengenai World Cup Piala Dunia FIFA 2026 ataupun apa saja mengenai perkongsian kita hari ini. Esok kita ada orang kata Terengganu FM akan terlibat sebenarnya dengan sambutan Hari Belia Negara di Padang Kacung. Padang Kacung, betul. Esok. Jadi kepada mereka yang nak menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM, boleh hantar 010-3446-632, 010-3446-632. Apa saja kita nak kongsikan pada petang ni, dan sampai pukul 7 malam saya akan temani rakan-rakan kita dengan lagu-lagu yang mungkin menjadi kenangan kita, insyaAllah sampai pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

Okey, kita dah pun pukul 6.47 minit malam. Mata saya sedang menonton TV OK ketika ini dan ada orang kata siaran tertunda. Sebentar tadi, siaran tertunda pertemuan antara Ukraine. Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Pertemuan Uzbekistan bertemu Colombia dimenangi oleh Colombia dengan 3-1. Colombia menang terhadap pasukan Ukraine. Ukraine saja, Uzbekistan dengan 3-1. Jadi malam nanti pagi esok pertemuan orang kata perlawanan kedua, kerana setiap kumpulan sudah pun mengharungi satu perlawanan. Dalam pukul 12 pagi esok, pertemuan antara Czechia ataupun Republik Czech bertemu dengan South Africa atau Afrika Selatan dalam kumpulan A. Dan pada pukul 3 pagi pula, pertemuan antara pasukan Eropah, dua pasukan Eropah, Switzerland bertemu dengan Bosnia and Herzegovina. Dalam grup B pukul 6 pagi esok, pertemuan antara Kanada, tuan rumah Kanada, bertemu dengan Qatar, tuan rumah 2022. Dalam pukul 9 pagi esok, pertemuan antara Mexico, tuan rumah satu lagi, bertemu dengan pasukan South Korea, Korea Selatan. Yang menarik ini, dan kalau kita tengok pada kedudukan ketika ini dalam saingan kedudukan dah hilang dah tadi, baru je klik-klik tadi. Tapi pasukan yang saya paling suka sekali, paling minat sekali, pasukan Maroko, pasukan Maghribi. Saya memang salut dengan pasukan Maghribi kerana berjaya menghalang pasukan dari Brazil memenangi perlawanan tersebut. Dan kalau kita ikut daripada segi kedudukan grup setakat ni, dalam kumpulan A, pertemuan antara Mexico di tempat yang pertama, diikuti oleh South Korea ketika Czechia, dan yang keempat South Africa, dua pasukan South utara, pasukan selatan di situ. Dan grup B, Switzerland berada di atas dengan diikuti oleh Kanada, Qatar dan Bosnia Herzegovina. Grup C, Scotland berada di atas diikuti oleh Maroko, Brazil dan Haiti. Dan grup D, USA ataupun Amerika Syarikat berada di atas diikuti Australia, Turki dan Paraguay. Grup E, Germany berada di kedudukan teratas diikuti oleh Ivory Coast, Ecuador dan Curacao. Grup F, Sweden berada di atas diikuti oleh Jepun, Netherlands dan juga Tunisia. Grup G, New Zealand berada di atas diikuti oleh Iran, Belgium dan Egypt ataupun Mesir. Grup H, Uruguay diikuti oleh Saudi Arabia, Spanyol dan diikuti oleh Cabo Verde. Grup I, Norway berada di atas diikuti oleh Perancis, Senegal dan Iraq. Grup J, Argentina mendahului diikuti oleh Australia, Jordan dan Algeria. Grup K, Colombia diikuti oleh Demokratik Rakyat Kongo atau Portugal di tempat yang ketiga. Fras tengok Portugal main semalam. Adakah Ronaldo boleh pegang bola 26 kali, 25 kali je? Uzbekistan di tempat yang keempat. Dan grup L, terbaik England berada di kedudukan teratas diikuti oleh Ghana, Panama dan juga Croatia. England terbaik semalam dengan dua gol dijadikan oleh Kane dan satu gol oleh Bellingham, Jude Bellingham, dan satu gol menerusi Rashford. Itulah terbaik England setakat ni. Tapi dia melepaskan dua gol juga. Itulah menarik Piala Dunia pada tahun ini, 2026. Jadi itulah yang sempat saya ni. Sebelum tu saya nak tengok terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib. Sekejap lagi saya kemukan waktu solat fardu maghrib. Ini waktu solat fardu maghrib bagi daerah, seluruh daerah di negeri Terengganu. Hari ini 7.23 minit malam merupakan solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. 7.25 Besut dan Setiu. 7.24 Hulu Terengganu. Dan 7.22 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur guna. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon ke kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dan kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita.

Dengan Rafael Masri Ceria dah pun menghampiri 7.33 minit malam. Sekarang kita ikuti bacaan surah Yasin pada malam ini yang akan disampaikan yang berbahagia Ustaz Nur Hisham Ibrahim. Jadi kita dengarkan surah Yasin.

0: Kerana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan ikuti Hidayah Ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani, dan tajuk Hidayah Ulangan hari ini pengakhiran kehidupan yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syafi'i Hamzah. Kita ikuti Hidayah Ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu perkara yang agak pentinglah dalam perjalanan kehidupan kita ni dari dunia hingga akhirat nanti. Kita sebagai orang Islam, kita kena lihat perjalanan kita sampai akhirat. Dia tidak boleh kita melihat kehidupan kita ni sebatas di dunia saja. Tak boleh. Jadi kita kena tengok bahawasanya kehidupan kita ni dari dunia sampai akhirat nanti. Perjalanan kita di dunia, nanti kita akan meninggalkan dunia ini, nanti kita akan berada di alam barzakh, kemudian kita berada di akhirat. Perjalanan yang akan kita lalui ini ialah perjalanan kehidupan kita. Sebab tu kehidupan kita ni, kalau kita seorang mukmin, kita tak tengok hanya sebatas di dunia ni saja. Kita pandangan kita akan sampai sehingga akhirat. Sedangkan dalam sembahyang kita pun, kita sebut hari akhirat ni dalam surah Al-Fatihah, kita kata Maliki Yaumiddin, iaitu raja ataupun penguasa di hari pembalasan. Sepatutnya apabila kita sembahyang, kita ingat semua tu, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat. Sebab bagi seorang mukmin itu, dia mesti merancang hidup dia sehingga dia dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Dunia, akhirat. Tapi hari ini dalam kuliah kita pada hari ini, kita nak menyentuh satu alam, iaitu alam yang menjadi dinding ataupun alam di antara dunia akhirat, iaitu yang kita katakan kehidupan setelah mati, sebelum kita ke hari akhirat lah. Ha, jadi hari ini kita nak bincang perkara itulah. Sebab tu dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, itu dalam surah Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula nanti. Jadi banyaklah Imam Nuh

masih kata ini adalah satu alam di antara dunia akhirat, ya, alam yang mana kita akan duduk sementara menunggu di hari akhirat nanti. Sebab tu hadirin-hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni kita kena faham, kita kena renung baik-baik. Hari ni kita sehat, hari ni kita hidup di dunia ni, sampai satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ni. Nanti selepas ni, kita bila sampai masanya, Israel akan berada di sebelah kita. Bila Israel ada sebelah kita, waktu tu kita tahu kita akan berpisah daripada dunia ni. Kemudian kita akan masuk kepada alam barzakh, di mana di alam itu kita akan duduk sementara menunggu datangnya hari akhirat nanti. Sebab tu bila kita renung, kita lihat bagaimana sebenarnya kita nak supaya kehidupan di barzakh pun kita jadi molek, nah, kita jadi bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, di tengah-tengah tu pun bahagia. Segalanya bertitik tolak kepada kehidupan kita sini, bertitik tolak di sini. Sebab perjalanan kita mula ke alam akhirat itu bermula di situ. Apabila kita mula meninggalkan dunia ni, dia jadi satu perjalanan yang baru pula. Sedangkan dunia yang ada di depan kita ni, dunia yang kita ada ni, sampai satu masa ni akan hancur depan kita. Pada hari sampai waktunya nanti, saya, tuan-tuan akan lihat segala yang kita kumpul ni berkecar depan kita. Bila Israel kata, marilah kita balik, nak bawa benda balik, nak bawa benda, kereta kita tinggal, rumah kita tinggal, dunia yang kita rasa besar sangat dulu tu sekarang hancur depan kita. Dan yang ada di hadapan kita satu alam yang baru yang kita pergi. Dan kita lihat, ya Allah, aku alik benda ni, ya Allah, aku alik benda ni, sekarang ni semua tinggal. Subhanallah, benda yang aku bawa balik ni, ada mana sedekah aku, mana amal tu'a aku, mana bacaan Quran aku, mana zikir aku, mana amal soleh. Ya Allah, nak balik ni, ha, di saat tu kita nak capai tu, nak capai ni, kita nak dapatkan tu, nak dapatkan ni, kita nak buat tu, kita nak buat ni, amal soleh, kita nak buatnya kita amal soleh. Tapi masa tak ada dah. Israel kata, balik dah ni, sudah. Hari tu masa lama 60 tahun, hari tu masa 50 tahun, tak apa-apa. Sekarang ni Israel mari dah, Israel kabar dah, mari balik. Subhanallah. Kita pun kata, subhanallah, tak ada benda nak balik, takutnya nak balik, takutnya, tak ada benda. Sebab perjalanan ni perjalanan yang panjang, perjalanan ni perjalanan yang jauh untuk menuju ke negeri abadi. Jadi kita mari, kan ulama kata, dah, kita ni satu pelayaran, kita lalu, kita lalu belayar menuju ke satu tempat yang abadi, akhirat. Tapi tengah-tengah belayar, kita berhenti di sebuah pulau. Di pulau tu, tujuan berhenti tu adalah untuk cari bekalan, untuk bawa pergi ke tanah besar tu. Macam kita di tengah-tengah laut lah, kita tengah laut, tempat nak pergi pun jauh lagi. Ni pun berhenti di satu tempat pulau. Kalau di kerana kita ni, kita berhenti di pulau perhentian lah. Contoh dia perhentian, kita berhenti jat situ. Kita berhenti, kita basuh muka, kita buat bekalan. Sebab dia nak pergi ke dinung-nung. Jadi bekalan tu, kena cari bekalan yang molek. Ha, dan berbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbekalah sesungguh sebaik bekal itu takwa. Sebab ni jalanan ni jauh. Tiba-tiba Israel mari, nak khabar nak terus dah perjalanan. Sudah bekal tak ada lagi. Bekal tak ada benda lah. Sudah bimbang. Mulalah kita nak buat kebaikan, nak sekejap-sekejap saya nak sedekah. Tak boleh dah, nak sekejap benda. Masa siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak semayang, nak semayang warna, waduh, siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak baikkan anak yatim, nak buat baik warna, nak geruk dah ni. Jadi subhanallah, perjalanan hidup kita sebegitu. Bila kita berjalan, kita berjalan kehidupan kita ni, kehidupan kita ni kita kena faham.
Masa ni dah apa lagi ni? Sebab tak sampai lagi waktu tu. Dan sampai masanya akan sampai. Saya, tuan-tuan, semua akan sampai waktu tu. Akan tiba waktu tu. Di mana kita akan berpisah dengan dunia ni. Di mana malaikat akan mari dan akan cabut nyawa kita. Dan di waktu itu perjalanan kita pun bermula. Sebab itulah perjalanan kita ni selalu diberi perhatian yang besar oleh para ulama. Bimbang, bimbang perjalanan ni takut nanti bekal tak ada. Bimbang. Kita ni hadirin-hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni kita tengok benda yang penting bekal. Bekal. Bekal ni satu benda yang penting. Anak kita pergi sekolah. Kalau kita bimbang, anak kita lagi, makan tak dia. Kita beri bekal. Kalau kita tak beri bekal pun, kita beri duit. Supaya dia boleh beli keting lagi. Yang penting bekal. Kita nak pergi jalan Kuala Lumpur. Kita nak pergi ke tempat-tempat lain. Kalau paling penting bekal. Nak makan mana kita. Sebab bekalan ni satu benda yang cukup penting. Jadi macam mana kita nanti, kalau kehidupan kita di barzah nanti. Kalau kita tak ada amal soleh, kita tak ada sedekah, kita tak ada berbuat baik sesama manusia, kita tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, macam mana perjalanan hidup kita nanti? Sebab tu masa kehidupan di dunia ni kena buat molek, kena banyak istighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Mohon ampun secara berterusan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita. Kena banyak di waktu kehidupan kita ni, kalau boleh buatlah benda-benda yang baik sebab memikirkan kehidupan kita lepas ni. Nah, sebab nanti kita akan masuk dalam kubur liang lahat kita. Sebenarnya kita dengan liang lahat ni tak jauh, tuan-tuan, tak jauh. Kaki kita ni tepek sama dengan tanah. Kaki kita ni hari-hari pijak tanah. Lepas tu bila kita masuk dah nanti, tanah tanya, tanah kata, macam mana boleh lupa hari-hari ni bila Allah. Nah, kita pijak hari-hari, suatu hari nanti kita duduk dalam. Kalau kita rajin pergi masa pengebumian, kita tengok orang tanam. Kita orang tengok bila orang tanam, orang sipang, orang kan, kita tengok Allah. Hari ni dia pijak tanah, sekarang ni dia duduk dalam. Dikandung oleh bumi, masuk dalam liang lahat. Tapi manusia ni walaupun dia pijak hari-hari, dia lupa dia akan masuk di liang lahat satu hari nanti. Dia lupa, tak ingat dia tu. Kalau orang ingat, ada orang kan dia melazimi baca surah Al-Mulk. Dia takut, dia bimbang kena seksa kubur. Jadi dia baca kan soal mu itu, antara fadilat dia adalah menyelamatkan daripada seksa kubur. Ustaz tengok ada di masjid-masjid sudah sembahyang isyak, sebelum balik dia baca surah Al-Mulk. Ustaz tengok sekarang ni ada. Ya, kalau dulu jarang, sekarang ni nampak ada masjid-masjid yang mana, ataupun surau-surau yang mana selepas dia sembahyang isyak, imam dia lepas doa semua tu, imam dia pun baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Jadi bolehlah orang tupang juga, orang pandai baca, tupang baca juga. Sebab alam barzah, seksa kubur. Jadi dia duduk bimbang dia dalam keadaan susah macam mana lah nanti. Nah, Sufyan As-Sauri bila dia tengok dalam kubur, dia kata, aku ni, dia kata, Allah, tengok kubur usin. Nah, sabuk tengok. Macam mana orang atas-atas dia, orang di bumi tu lah, orang di atas-atas boleh bergalak, bersukaria. Sedangkan aku ni bila tengok je liang lahat ni, Allah, rasa macam mana nanti, macam mana kehidupan nanti. Pusing dia, bimbang dia. Tengok orang yang hatinya cerah. Bila dia tengok je, Allah, bimbang dia macam mana nanti. Adakah kawan-kawan dia kala jeki, ulat,
ataupun nanti bilik kubur dia tu dilapangkan, akan berhembusan bayu-bayu dari syurga. Rendang Allah, janganlah jadi panah membawa hawa-hawa daripada neraka. Ya Allah, bimbangnya itu jadi dia jadi Allah. Macam mana orang boleh bersuka-suka, orang boleh bergalok-galok bersukaan dia, sedangkan kita ada Allah. Dia kata lepas ni perjalanan rumit-rumit sungguh, lepas ni perjalanan susah-susah sungguh. Jadi dia kata, aku tak ada cara lain melainkan banyakkan taatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbangnya lah kalau-kalau hidup di alam barzah ni hidup yang derita. Bimbang. Sebab tu bila kita meninggalkan dunia ni, ada satu lagi keadaan dia. Sebelum kita sampai di hari perhitungan nanti. Jadi nak kita sentiasa membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita mengamalkan ilmu agama. Hendaklah juga kita, apa kita kata, menjauhi maksiat, supaya kita ni perjalanan kita di barzah nanti molek. Kehidupan kita di alam barzah nanti molek. Sebab tu kalau kita lihat tadi, macam kita bincang tadi, seorang tu dia kena banyak bertaubat, dan dia banyak benda kita tu mengingati kematian. Ini penting. Ingati kematian. Ingat ya Allah, bimbangnya lah. Sebab mengingati kematian tu adalah seorang yang cerdik, sebab dia memikirkan kehidupan dia yang abadi. Bimbang kalaulah nanti di sana nanti tidak mendapat rahmat Allah, tak dapat kasih sayang Allah. Bimbang kalau-kalau lah kita ni tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan ni menjadikan dia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia fikir semua macam mana, dan sehinggalah dia memperbaiki ketaatan dia, ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kan kita tahu bila ada, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, bila kita sampai ditanam ataupun kita ni ditanamlah, penghuni kubur ni akan diuji apabila manusia meninggalkan mereka. Dia tengoklah macam mana keadaannya. Jika seorang itu mukmin, bersinarlah wajahnya. Bila munafik dia berubahlah surang. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimana keadaan dia datang pula pertanyaan muka nakir. Allah bimbang, kan. Sebab tu kehidupan kita di akhirat tadi kita bimbang. Kita bimbang sebab perjalanan nak pergi situ pun merisaukan kita. Dah macam inilah bila kita sampai waktunya, bila kita sampai waktunya, tak jam berdetik, tak sampai waktu kita tak berhenti. Orang lain jalan lagi, tapi untuk kita tu waktu tu berhenti. Habislah umur kita di waktu itu. Bila habis umur kita di waktu itu, orang pun tak simpan lama dah kita. Ada orang letak umur 2-3 hari dah, orang kira lah bila nak mandinya, bila nak kafangnya, bila nak solatnya, bila nak sipang dia. Orang tanya, okey, cepat. Sebab orang duk kira dah. Supaya kita ni apabila kita telah meninggal, orang pun kira lah. Sebelum lepas orang semayang jenazah semua, dibawalah kita untuk disipang di tanah perkuburan. Sekejap je. Lepas tu kita pun, lepas tu ujian kita berlaku di situ. Jadi bimbang, bimbang kehidupan kita di situ. Saya, tuan-tuan, bimbang laka ni. Kita tak tahu macam mana. Kalaulah kita ni molek, alhamdulillah. Saya beri contoh untuk kita sama-sama faham lah. Bila kita nak pergi ke, contoh, kita naik kapal terbang. Biasa belakang kan naik kapal terbang, kan? Bila naik kapal terbang, sementara tunggu kapal terbang sampai, kita duduk di waiting room. Tempat tunggu, kalau orang tu first class, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class, kalau orang biasa-biasa macam kita,
tempat tunggu dia lain. Kalau kau first kelas tu, Allah, tempat tunggu dia makan nang sedap. Dah naik kapal terbang lagi ni, tempat tunggu tu pun sedap dah. Ha. Dengan kita ada tiket juga, tapi kita kelas ekonomi. Ha. Tempat tunggu kita guan ni. Ha. Dah sama dengan tempat tunggu orang first kelas ni. Ha. Kalau orang ada kad dia lagi lah. Allah, tempat tunggu dia special. Kita pun bila sampai nak tunggu akhirat, duduk satu tempat kau kita. Kalau kita orang maksiat di bumi, adakah kita akan dapat tempat tunggu yang molek untuk kita duduk di akhirat nanti? Tapi kalau kita orang yang first kelas di bumi ni, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang grade A, memang orang special kita ni. Tempat tunggu kita di alam kubur tu bukan bagian tempat yang selesa, indah. Sementara tunggu nak sampai akhirat. Orang first kelas di Allah, kalau ada pengalaman, nak tengoklah ya Allah. Dan naik kapal tu lagilah first kelas. Macam-macam orang layang. Sebab dia dapat first kelas. Kita bila kita ni dalam keadaan kita ni benda tu, dalam keadaan kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni juga ada menjadi orang yang terpandang, orang yang terpilih kita ni. Dan juga ada orang yang buat maksiat, engkar, derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz nak tahu mana dok kita orang derhaka ataupun kita orang yang taat. Ada dalam satu hadis tu, Imam Ahmad kata dalam satu hadis tu, orang mukmin ni kalau dia buat salah, dia rasa macam gunung nak empat atas dia. Orang yang fajir, orang yang derhaka, melakukan maksiat ni, dia buat salah, dia rasa macam lalat aje. Dia macam lalat aje, dia tepi terbang. Kita ni gana kita ni, kalau kita buat salah, berasa gana. Kalau kita takutnya pada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Tengok, bila dia buat salah ketuk-ketuk, dia takut, ya Allah bimbangnya lah, jangan-jangan kena azab lalu dia ni, ya Allah astagfirullahaladzim. Dengan orang yang biasa buat salah, ada benda pun, ada benda, relax, ada benda. Sebab maksiat tu tak memberi kesan pun dalam hati dia, tak takut. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah sikit-sikit seleh Allah, sikit je, dah salah lagi pun, cuma tak ada adab je sikit, Allah takutnya dia. Jangan, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunlah aku, ya Allah. Sebab dia rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat satu benda tu, dia jadi sudah, bimbangnya dia. Kalau lah apa yang dia buat tu memberi kesan pada dia. Sebab kita ni, biar perjalanan kita dia gitu, daripada dunia akhirat, nanti duduk di barzah menunggu. Dalam tempoh menunggu tu, ya Allah janganlah diseksa, ya Allah mintalah molek, ya Allah. Nah, sebab kita ada di satu tempat sehinggalah kita dibangkitkan kembali. Jadi kita memang takut hari tu kita jadi susah, kita dapat layanan buruk. Allah bimbangnya, ya Allah. Nah, sebab tu di dunia ni berusahalah supaya kita dapat buat amal-amal soleh yang banyak. Amal-amal soleh kalau kita nak bawa balik, ingat Ustaz Khabar ni, nanti bila kita nak berpindah alam, kita tak bawa benda lain, kita bawa amal soleh. Kita tak bawa, yang kita bawa amal soleh, hal lain kita tinggal. Hal kita bawa ialah kita zikir tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bawa. Kalau kita bawa benda bacaan Quran ni, bismillahirrahmanirrahim, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bawa benda, kita bawa sedekah. Kalau kita bawa berbuat baik pada ibu bapa, amal soleh tu kalau kita buat balik, kalau kita tinggal, dia ada warisan sini, dia ada faraid sini. Orang ni dapat berapa,
semuanya dikhususkan dah, semuanya ada dah. Ha, jadi semua itu ada dah. Yang kita buat balik amal soleh, baik tak baik kita ni kan, sudah-sudah kita sembahyang jenazah tu kan, imam tanya, imam muslim lah kan, dia pun tanya, apa persaksian kamu kepada mayat ini atau arwah ini? Kita pun kata baik, kita baik, toyib, kita kata baik. Itu persaksian kita bahawa dia dunia ni seorang yang baik. Sebab orang ni nak berjalan ni, dia nak pergi ke satu tempat yang lain, nak bawa pula, pergi pula, Allah lah. Ha, kata bagus dia ni, seorang yang baik, dia ni toyib, dia ni bagus. Molek persaksian orang hidup kepada orang yang meninggal tu. Dah, so kita nak supaya kita hidup ni buat baik, boleh boleh beragama, beriman, yang mana kita ni bawa perkara ni jadi amal soleh. Amal soleh yang mana kita akan bawa jadi amalan kita. Ha, tu batu kita kena duduk menengok. Aku ni sebenarnya banyak nak buat balik ni. Banyak dok buat balik kita ni. Banyak dok kita boleh buat balik di akhirat nanti. Sebab kita bimbang, hak kita dapat rumah besar, dapat kereta besar, kita tinggal. Nanti orang lagi lah ke tempat saka. Dia tulislah tanah banyak ni, kereta banyak ni, duit tinggal banyak ni, hak ni banyak ni. Dia tulislah gitu. Ha, sebab hak tu kita tinggal. Kita pula buat balik amalan kita. Puasa banyak mana, solat tahajud banyak mana, baca Quran banyak mana. Jadi kita dia ambil waktu pula. Jadi Allah bimbangnya bagaimana kehidupan kita di alam barzah nanti. Sebab tu hadirin hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat mati, ingat perjalanan kita, rancang kehidupan kita baik-baik supaya nanti kita duduk di alam barzah nanti molek, di akhirat nanti cukup molek. Kan kita doa semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah padaku kehidupan di dunia ini kebaikan, kehidupan di akhirat juga kebaikan, jauhkanlah kami daripada bakaran api neraka. Kita minta baik sini, baik dino, baik dunia, baik akhirat, kita minta. Sebab kita bimbang perjalanan kita ni. Tuan-tuan, hadirin hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sama dengan tuan-tuan sama-sama bimbang macam mana akhir hidup saya, husnul khatimah ke tak. Ya Allah, akhirkanlah hidup saya ni dengan husnul khatimah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbangnya lah perjalanan ni, sebab kita duk fikir dah, Allah, takutnya aku macam mana nak berjalan nanti. Jadi bila kita duk fikir gitu, fikir pula pasal amal soleh kita. Fikirlah benda nak buat balik, apa yang kita nak buat bekal kita untuk perjalanan yang jauh tu. Jadi hadirin hadirat bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan amal soleh supaya perjalanan kita dunia sampai akhirat ni menjadi perjalanan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya menyeru semua yang boleh dengar suara saya ni lah. Saya seru semua, mari kita sama-sama fikir macam mana amal soleh kita dan macam mana kita perjalanan hidup kita, adakah kita ni masuk orang bahagia ataupun tidak bahagia. Bila kita rancang dengan baik, insya-Allah kehidupan kita nanti akan jadi kehidupan yang bahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nurani.

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.38 minit malam, masuklah solat fardu isyak

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama kita jawapan ni. Setiap suatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap suatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon kanan. Kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap suatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah sokmo ikhlas, kita ada sokmo Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu, mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Daunlah melayang, buah jatuh keperdu juga. Maksudnya, tidak sama kasih anak sendiri dengan kasih anak orang lain. Contoh ayat, walaupun anak itu dijaga oleh orang lain, kasih ibu terhadap anak kandung tetap lebih kuat. Kerana kasih anak sendiri tidak sama dengan anak orang lain. Seperti kata peribahasa, daunlah melayang, buah jatuh keperdu juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

Okey, kita masih lagi dalam Nurani 8.49 minit malam. Kerana sebelum malam nanti kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama sebelum malam. Dan malam nanti curhat insyaAllah bertemankan rakan saya Rohani Hussein, Kak Cik, sampai 12 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesedaran anda bersama kami dengan FM Mesra Ceria.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

ni malam ni kira malam Jumaat lah. Kita kira jadi esok hari cuti. Ada yang bercuti esok, alhamdulillah. Boleh menonton menerusi RTM Klik juga. Boleh menonton menerusi Sukan Plus dan juga TV OK. Piala Dunia, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 malam nanti ataupun pagi nanti pukul 12 tengah malam nanti, pertemuan antara Czechia ataupun Republic Czech bertemu dengan Afrika Selatan menerusi Sukan Plus pukul 12 tengah malam. Dan pukul 3 pagi di TV OK, Switzerland bertemu dengan Bosnia and Herzegovina. Pada sebelah pagi esok, 6 pagi, Sukan Plus, menerusi Sukan Plus, pertemuan antara Kanada, tuan rumah, bertemu dengan Qatar, tuan rumah 2022. Dan dalam grup A, esok Mexico bertemu dengan Korea Selatan apa tu, ataupun Korea Republic, menerusi TV. Okey, 9 pagi esok. Jadi boleh menonton, juga menerusi RTM Klik. Jadi jangan lupa terus menonton, beri sokongan kepada pasukan-pasukan pilihan. Pasukan pilihan saya tahun ni, saya pilih Maroko sebab dia terbaik. Okey, itulah baru perlawanan yang siap perlawanan, siap pasukan baru satu perlawanan. Jadi pasukan bagi pilihan saya yang saya memilih Maroko yang baru ni. Memang hebat. Tapi tak apa, 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dan temani rakan saya Kak Cik ataupun Rohani Husin malam nanti. Malam ini dalam sela kita dalam curhat. Jadi izinkan saya menundukkan diri setakat ini. InsyaAllah kita bertemu balik dalam Nurani esok. Bertemankan saya lagi, Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allows to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman

0: bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
1: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baharu itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang, macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit malam. Hari Khamis malam Jumaat hari ini 18 Jun 2026. Selamat menyambut tahun hijrah baru. Segala-galanya bukan berubah, tetap sama. Tapi ada yang lebih baik kita jangkakan insyaAllah di tahun hijrah ini. 2 Muharram 1448 Hijrah. Masa berlalu meninggalkan kita begitu pantas. Sama ada kita sedar atau kita buat-buat tak sedar. Yalah, andai dapat diundur masa kan. Tapi itulah masa ibarat pedang, tajam, cepat. Terima kasih untuk Rizali Mihaji Muhammad Ayote. Baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Dan malam ini Kak Cik ada. Kak Cik datang lagi. Kak Cik kan ada. Okay, curhat. Curhan hati hari Khamis malam Jumaat. Kita teman berteman. Walau apa saja situasi di mana saja kalian berada. Kesayangan Kak Cik di mana saja malam ini. Hari ini hari yang penat mungkin. Bukan saja penat fizikal. Tapi penat jiwa. Penat minda. Terima kasih. Kita ada rakan-rakan di Live TikTok Raja Laut. Ya, Papa Ko, Uding, Abi. Selamat malam semua. Tarik nafas dalam-dalam ya. Mungkin ada yang tidak begitu tenang. Penat otak, ya betul. Penat kita hadap dengan banyak perkara. Cuba elak tapi terpaksa kita terima. Begitulah ya. Selagi kita bernafas, selagi kita bernama insan, selagi itulah ya. Kita ditakdirkan ataupun mungkin kita terpaksa menerima kehadiran insan-insan yang sudah kita menolak sebenarnya. Kerana mungkin ada aura yang negatif di situ, tapi apakan daya. Terima kasih semua. Okey, yang penting semoga semuanya baik-baik saja. Apa saja kita hadapi dengan tenang, okey? InsyaAllah, okey? Semoga ada ketenangan, insyaAllah. Okey, malam ini macam biasa. Yang ingin berkongsi karya ataupun curahan hati boleh saja hantar menerusi talian mesra kami di 0103446632, okey? InsyaAllah kiriman curahan hati teman-teman akan Kak Cik baca sebentar saja lagi, okey? InsyaAllah semoga baik-baik saja, sama ada anda bersendirian atau mungkin bertemankan ya orang yang tersayang malam ini. Okey, ada yang sudah mula menjauhkan diri. Kurangkan circle yang dulunya ramai teman-teman, sekarang ni dah macam kurang. Kenapa ya? Mungkin kita dah masuk fasa untuk kita lebih baik berdiam daripada banyak bicara yang merugikan masa mungkinlah ya. Selamat malam semua. Semoga tenang. Semoga malam ini malam yang paling bahagia untuk anda. Okay, 9.18 minit malam.

Selamat malam kesayangan Kak Cik, walau di mana saja kalian berada. Ada yang terbuku begitu lama, ada yang masih lagi bertahan tanpa sebab, kerana mungkin kita tidak ditakdirkan untuk membuat pilihan. Di kiri duri, di kanan onak, lalu bagaimana? Kerana itu mungkinlah kita masih lagi bertahan demi menjaga keharmonian sebuah kehidupan tanpa kita peduli tentang perasaan sendiri. Kerana itulah kisah seorang pejuang sebenarnya. Berjuang dengan rasa, berjuang dengan perasaan, berjuang dengan pelbagai emosi yang hanya dirinya sendiri yang menanggung. Hebat sebenarnya. Selamat malam Terengganu, selamat malam kesayangan Kak Cik. Kita jumpa lagi dalam curhat malam ini. Okey, baik, karya yang pertama. Assalamualaikum Kak Cik, selamat malam, salam curhat. Monolog dan perumpamaan hati. Aku tidak selalu mampu menafsirkan rasa yang singgah di dada. Ada waktu, aku hanya menjadi pendengar kepada suara sendiri yang tidak sempat diucapkan kepada sesiapa. Hati ini seperti lampu di hujung malam, nyalanya kecil tetapi cukup memandu langkah agar tidak tersesat dalam gelap diri. Tidak semua yang hadir perlu digenggam. Tidak semua yang pergi perlu ditahan. Ada yang singgah seketika seperti burung di dahan rapuh, hadir tanpa janji, pergi tanpa bunyi. Aku seperti hujan renyai di jendela, tidak bersuara, tidak menuntut dilihat, hanya perlahan membasuh sesuatu yang tidak sempat dinamakan luka. Dan hati ini seperti laut yang menerima segala aliran sungai tanpa soal asalnya, kerana ia telah belajar tidak semua yang datang perlu difahami untuk diterima. Akhirnya, aku memilih untuk tenang walau berubah, dan lapang walau menyimpan rasa, kerana tidak semua perjalanan perlu bising untuk meninggalkan makna. Curhat ikan rosa telaga dai. Suara yang kita rindukan, nasihat yang kita perlukan. Terima kasih untuk ratu hati kita. Terima kasih mama, terima kasih ibu. Curhat ikan rosa.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari dan masa kau akan tiba.
0: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Siapa? Jika ditanya siapa bintang di hati kamu? Ada beribu bintang, tapi ada satu bintang kejora. Siapa kalian? Tim Curhat, bintang di hati kami. Kak Cik kan ada? Malam ini kita berbicara lagi. Ada bahu untuk bersandar. Kita ibarat satu keluarga. Sakit sama dirasa, resah sama dikongsi, bahagia kita tumpang gembira. Terima kasih semua. Hujan dan sepucuk kenangan lama. Bismillah. Malam ini hujan turun, kenangan lama melambai, tanpa salam, tanpa pesan, menari di birai mata. Sepucuk kenangan lama, lembarannya mula terselak, sehelai demi sehelai, hingga kelopak mata berkenang. Hati diulit rasa hiba, rindu datang tanpa diundang. Air mata perlahan menitis, membasahi segenap bantal. Hujan turun semakin lebat, selebat berbunga rindu, mekar di relung hati. Tidak pernah mahu layu, kenangan tetap di situ, tidak pernah benar pergi. Cuma hati yang berpura menidakkan ia wujud lagi. Kadang hati berharap biar kenangan hanyut bersama hujan, namun ia tetap tinggal, enggan lenyap di telan waktu. Sepucuk kenangan lama masih tersimpan kemas, dan pada waktu tertentu terselak bersama rindu yang melaut. Sesungguhnya kenangan itu adalah khazanah jiwa daripada sebuah pertemuan yang pernah mengajarku cinta. Diluah menjadi luka, ditelan menjadi sengsara. Dilupa tetap terkenang, ditinggal tetap mengiringi langkah. Hujan, turunlah sepuasmu. Kenangan, menarilah sesukamu. Biar ku tonton kembali sketsa cinta yang telah berlalu. Kerana sebuah pertemuan pernah tercipta ketika hujan dan sepucuk kenangan lama kini menjadi khazanah ingatan. Curhat, Sri Ria, Temerloh, Pahang.

Jangan bersedih kerana apa yang hilang. Bersyukurlah kerana masih diberi peluang untuk meneruskan hidup. Setiap ujian mengajar kita menjadi lebih kuat, kan? Setiap luka menjadikan kita lebih matang. Dan setiap air mata mengajar kita menghargai kebahagiaan. Kerana hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa yang paling sabar menghadapi setiap kekurangan dan tetap berbuat baik walaupun dalam luka.

Teman, hidup ini terasa sunyi jika tidak berteman. Teman terbaik mungkin terdiri daripada sahabat, keluarga, ataupun binatang peliharaan, mahupun sesiapa sahaja. Namun, teman yang sering diimpikan adalah teman sejati, yang sentiasa ada di kala susah mahupun senang dan membawa kita ke jalan syurga. Hari itu cuaca cukup gemilang. Langit membiru, awan memutih umpama kapas berterbangan, mentari pula menyinar dengan terangnya umpama tersenyum girang. Aku menuju ke pantai Teluk Bidara di Dungun, lebih kurang 15 minit dari rumahku. Pasir pantainya yang keemasan dan air laut yang membiru kejernihan menambahkan lagi suasana yang gemilang itu. Terasa nyaman apabila sesekali angin laut Cina Selatan meniup ke tubuh ini. Dikala terbelai oleh angin sepoi-sepoi bahasa itu, aku mula mengelamun, melihat semula perjalanan hidupku, pelbagai teman yang kutemui, pelbagai ragam datang dan pergi. Ada yang memberi kebahagiaan dan tak kurang juga memberi pengajaran kepada aku. Hidup ini keras. Kalau tersalah berteman, kita akan hanyut di bawah arus dunia yang deras. Aku bersyukur dikelilingi orang-orang yang baik. Ditambah lagi semenjak aku mengenali Terengganu FM, ramai teman-teman dan sahabat baru yang aku kenali. Pelbagai kerana ada ragam teman-teman di TFM yang sentiasa mencuit hati, selalu mengisi kekosongan hati. Dan yang paling aku terkesan adalah bertemu seorang guru. Ya, guru yang membawa aku semula kepada teman yang lama aku tinggalkan. Teman yang aku harap membawa aku ke syurga. Teman yang akan menemani aku di dalam kegelapan kubur. Teman itu adalah Al-Quran, Kalamullah. Lama aku tinggalkan. Kini dengan guru yang aku kenal di TFM, membawa aku kembali dan mengenali lebih dekat dengan Kalamullah. Terima kasih, Ma Amba. Terima kasih, Ma, yang banyak memberi tunjuk ajar dalam mengaji Al-Quran. Terima kasih, Abi. Terima kasih, Mama Jah. Terima kasih, TFM, kerana dekatkan aku dengan teman-teman yang baik di dalam TFM. Bila tiba saat waktunya, teman sejati adalah amal. Teman, nukilan, mi, saman.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebanan yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

9.51 minit malam. Mungkin waktu ini ada teman-teman kita yang diuji dengan kesihatan. Ya, sihat itu anugerah, sihat itu nikmat. Tapi sakit itu juga nikmat, kerana sakit itu mendekatkan kita pada Dia. Kita pernah dengarkan, sakit itu penghapus dosa. Sakit itu membuatkan kita lebih mudah untuk merayu pada Dia. Kerana kita sifat manusia mudah lupa. Tak apa, saat terlupa, tarik balik, bersimpuh kembali, InsyaAllah Dia tetap dekat. Sakit itu ujian. Dari jendela Wat HUSM, 18 Jun 2026. Mata memerhati lembayung senja yang meremang bersama mentari yang memerah, seolah-olah memberi sinar harapan yang baru bahawa insya-Allah esok masih ada untuk aku menghirup udara di ruang kesakitan yang mencengkam ini. Sejuta rasa membendung pilu, hati berbisik di mana dan ke mana hendak mengadu. Berbagai rasa sakit yang perit, sebab jiwa tiada teman berbicara. Tuhanku, aku bersyukur kerana sakit ini adalah kifarah dosaku. Aku malu untuk berdepan denganmu. Betapa banyaknya liang-liang dosa yang kau tutup, seakan aku hidup tanpa titik dosa pada pandangan insan. Hati jadi kelam, sekelam sepinya malam. Setiap detik jiwa menjadi penanti saat mendatang. Berharap semoga cahaya keimanan membalut hati yang gersang. Tuhanku, aku malu pada kesombongan diri ini. Ampunilah aku. Kini sedarlah aku bahawa ujian ini adalah jentikan kasih-Mu padaku. Bisikan hati, Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu. Hati tenang di saat kita merayu Tuhan, kerana Dia yang paling setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita.

jauh di mata, tapi ikatan hati kita kuat. Walau dia sudah tiada, tapi memori tetap hidup di sanubari. Terima kasih untuk yang pernah hadir memberi sinar, biarpun sebentar. Hargailah sebelum kita kehilangannya. Kerana sifat manusia akan dihargai saat hilang. Usah biarkan ia berlaku kali kedua, okey? Salam syurhat semua. Kak Cik kan ada, okey? Kita ada satu kiriman curhat ringkas sahaja, tapi tulus dari hati. Di saat jari jemarinya berkarya, lalu inilah hasilnya. Katanya, bintangku adalah ibuku. Lelaki boleh penat bekerja. Lelaki

Lelaki akan menjauhkan bila segala yang dilakukan tidak pernah dihargai. Hashtag kisah seorang suami yang setia. Raja Laut 2138 Hijrah, 2138 Hesh Kuala Lumpur. Okay. Lelaki banyak memendam. Lelaki tanpa bicara. Lelaki diam seribu bahasa. Tapi dia sedang memikul beban yang tak siapa yang tahu. Menjadi lelaki yang setia bukan mudah. Terima kasih untuk Raja Laut kerana menghargai bintang yang pernah hadir dalam hidupmu, kerana dirimu juga bintang di hati kami.

Selamat malam pejuang kehidupan. Bukan kita berjuang untuk diri sendiri, kerana hidup ini memang satu perjuangan. Tiada siapa pun yang tahu bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kita bermula. Ada kalanya, ya, mereka hanya nampak luaran saja. Tapi bagaimana kita melayari atau kita menyusuri hidup ini tidak semudah yang mereka jangkakan. Ya, hidup ini perlu satu masa ketika untuk mendapat penghargaan daripada insan ataupun manusia lain, orang-orang di sekeliling kita. Tapi ada kalanya kita gagal untuk memperoleh penghargaan itu, kerana itu membuatkan hati kita kecewa. Ada satu persoalan yang Kak Cik ingin tanya, ya. Seandainya kamu pernah dikhianati, ada ataupun pernah terluka, adakah masih ada peluang untuk dia kembali dalam hidup kamu? Mungkin ada yang memberi jawapan, tidak sama sekali, tiada maaf bagimu. Ada juga menyatakan, tak salah, kerana manusia tak pernah lepas dari khilaf. Dan ada yang kata, biarkan masa merawat segalanya. Kerana apa? Kerana sakit kita tak sama, luka kita tak sama, dan cara kita merawat luka itu juga tak sama. Terima kasih, semoga terus kuat. Kita ada curhat kiriman Zul Solar. Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam Zul. Lama saya tak bersiaran dalam curhat. Moga Zul baik-baik saja, adik. Sebenarnya hati saya masih lagi berduka, Kak Cik. Tahun ini tahun bersedih buat kami sekeluarga. Tanggal 21 April 2026, adik bongsu pergi menghadap Ilahi. Belum lagi reda kesedihan kami. Tanggal 11 Jun 2026, Bonda kami pula menyusuri arwah adik. Kuatnya kasih sayang mereka. Selama hidup, adik yang tinggal bersama-sama pergi ke mana-mana selepas kematian ayah. Dan kini, hilanglah doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Semoga arwah mak ayah dan adik bersatu di syurga yang paling agung. Begitu berat dukaan yang kamu terima, Zul. Ya, melepaskan orang yang tersayang, pergi buat selamanya, adalah sakit yang tak dibendung. Tapi belajarlah perlahan-lahan untuk reda. Semoga Zul kuat. Semoga bonda dan adik waktu ini insyaAllah tenang di negeri abadi. Kita ada satu lagi curhat kiriman daripada Mokci di Pulau Rusa. Buat ibu, ibu adalah segalanya bagiku. Setiap saat kita selalu bersama, masak bercerita. Terima kasih ibu, kerana membiarkan aku menumpang di rahimmu. Kau sanggup bawa aku ke sana kemari selama 9 bulan. Kau tidak mengeluh walaupun kau penat. Kau tidak hiraukan segala yang datang. Kau sentiasa ada bila aku perlukan. Segala jasamu tidak dapat ku balas. Dan kini aku kehilangan permata yang sangat berharga. Hanya doa aku kirim buat ibu. Al-Fatihah buat ibu. Curhat Mokci di Pulau Rusa. Kenangannya masih di sini. Untuk Zul Solar, Mokci Pulau Rusa, dan untuk semua yang pernah merasai kehilangan, ya, bukan mudah, tapi insyaAllah pelan-pelan masa akan merawat segalanya.
Belajar untuk melepaskan.

0: Terengganu.
1: Ayo meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
3: Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku. Seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Curhat masih di sini. Masih ditemani Kak Cik. Curhat satu jiwa, satu hati, satu rasa. Kak Cik kan ada. Kerana kita saling berteman, kita saling melengkapi dan kita saling memerlukan. Ada beban yang syarat ditanggung, tak apa. Kita luahkan dalam curhat, okey? Malam ini, langit begitu sepi. Angin berlalu membawa seribu cerita yang tersimpan rapi dalam ruang hati. Ada doa-doa yang terlupa dilafazkan. Ada air mata yang gugur tanpa sempat diceritakan. Dan ada penyesalan yang masih menjadi rahsia antara aku dan Tuhanku. Waktu terus berjalan tanpa menunggu sesiapa. Satu demi satu lembaran tahun ditutup, sedangkan aku masih berdiri dengan segala kekurangan, kesilapan dan kealpaan. Namun, dalam setiap kelemahan itu, masih ada satu cahaya yang tidak pernah padam. Harapan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ma'al hijrah hadir bukan sekadar menukar angka pada kalendar, tetapi sebagai panggilan lembut dari langit, mengajak aku kembali mengenali diri. Sudah sejauh manakah aku berhijrah? Bukan langkah kaki yang berpindah tempat, tetapi hati yang meninggalkan kelalaian menuju kesedaran. Jiwa yang menjauh daripada kealpaan menuju cinta kepada Allah. Dan diri yang berusaha meninggalkan semalam demi menjadi insan yang lebih baik hari ini. Tahun yang lalu mungkin tidak menghadiahkan semua yang aku impikan. Ada impian yang tertangguh. Ada doa yang belum aku lihat jawabannya. Ada luka yang masih belum sembuh sepenuhnya. Namun, malam ini aku memilih untuk percaya bahawa setiap kehilangan adalah pengajaran. Setiap air mata adalah pembersih jiwa. Dan setiap ujian adalah pelukan kasih sayangmu yang tidak selalu aku fahami. Ya Allah, di malam penghijrahan ini, aku ingin kembali kepadamu. Aku datang membawa hati yang penuh cacat dan dosa. Membawa luka yang tidak pernah aku tunjukkan kepada manusia. Namun aku yakin, tiada satu pun yang tersembunyi daripada pandanganmu. Tuntunlah langkahku dalam perjalanan tahun yang baru ini. Terangkan jalan ketika aku berada dalam kegelapan. Lapangkan dadaku untuk menerima setiap ketentuanmu. Dan kuatkan kakiku agar tidak berhenti melangkah walau jalan terasa berat. Ma'al hijrah kali ini, aku tidak mahu sekadar menyambut pertukaran tahun. Aku ingin menulis sebuah hijrah dalam diriku sendiri. Walaupun kecil, walaupun perlahan, tetapi benar-benar membawa aku lebih dekat kepadamu. Kerana hijrah yang paling jauh bukanlah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi perjalanan seorang hamba yang kembali pulang kepada Tuhannya. Curhat di Rahman.

Kita teruskan lagi dengan kiriman daripada sahabat kita. Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam Ajra. Ajra Mahawajwali dari Sungai Ular, Kuantan. Setiap aku memandang pada desiran angin pokok, tiba-tiba aku teringat empat permata kesayangan yang berada jauh dari pandanganku. Seorang wanita dan tiga lelaki, anak kesayanganku. Anak-anakku tinggal bersama ibu mereka agar lebih terdidik menjadi insan yang lebih sempurna, pandai. Tapi aku hanya menyokong dari jauh. Apapun, anak-anakku, kalian tetap kesayangan denganku. Ya, begitulah pengorbanan seorang ayah, kan? Terpaksa menanggung rindu syarat sekali demi melihat anak-anak membesar lebih baik, lebih sempurna. Doa dikirim dari jauh untuk Ajra. Anda tetap ayah yang hebat, ke? Assalamualaikum Kak Cik dan tim curhat. Desir rindu menjengah lagi. Rindu pada dia, Ma. Genap satu tahun Ma datang ke teratak usangku. Tiga bulan mencipta memori indah bersama. Ma, Kak rindu nak tengok Ma. Solat, makan, termenung dan bercerita masa silam, Ma. Kesusahan jerih perih mengasuh kami 10, kerenah perangai kami semua. Kak rindu sangat nak cium, Ma. Tak terluah dengan kata-kata rindu yang tiada penghujungnya. Nukilan rasa cinta hati Zairus, yang tinggal hanya rindu. Malam membawa jiwa kita jauh mengelamun, bagaikan dia masih bersama kita waktu ini. Hanya kenangan yang tinggal. Terima kasih untuk sekarang.

0: senyummu.
1: Ku rindu senyummu,
0: ibu.
1: Ku rindu gelak tawamu. Ku rindu segala-galanya tentangmu. Bagaikan kamu masih ada di sini, tapi itu hanyalah khayalan semata. Cukuplah sekadar hadir dalam mimpi. Terima kasih semua. Hargailah selagi ada, kerana selepas ini kita hanya mampu mengenang dari jauh, menyimpan memori, kerana hati ini hanya rindu, bukan tak terima kenyataan. Betul tu. 10.32 minit malam. Terima kasih untuk semua. Kita terus singgah kepada satu curahan tulus, jarang-jarang tapi ada. Assalamualaikum. Maaf andailah karan kata ini ada yang tidak menyukai. Ada juga hati yang terasa. Namun curahan hati ini buat yang mengerti jiwa. Siapapun kita di dunia pasti ada ujian dalam kehidupannya. Aku tidak terkecuali turut diuji. Apapun terkadang aku lemah saat ujian melanda. Namun aku tetap harungi juga berbagai ucapan ku dengar setelah aku kembali berdua. Ada yang mengata perancangan aku telah lama mula. Membuang yang terdahulu agar dapat bersama dengan yang ketiga. Lupakah kau pada ketentuan yang esa? Tiada siapa yang menyangka begini takdir dalam hidupku. Bukan aku tidak seri, tapi apa yang berlaku di sebalik. Doaku agar yang terbaik semoga membuahkan hasil yang baik. Percaya pada qadar dan kadar yang telah ditetapkan Allah. Setiap yang terjadi pasti tersembunyi hikmah. Janganlah menunda cari mencari aku yang salah. Sedari azali tertulis sudah. Apa yang terjadi, ucapkanlah syukurilah. Semoga terus istiqamah dalam mencari berkah hidup di bumi Allah. Maaf andai purnama jingga hadir ada khilaf. Doakan agar aku dapat menikmati hidup dengan tenang dan senang. Sesuai dengan usia yang semakin ke akhir nokta ini. Curahan hati purnama jingga, Jengke 24, Bandar Pusat Jengke Marang, Pahang. Itulah dinamakan hidup, ya kak? Tak semua yang bahagia melihat kita bahagia. Mungkin ada yang waktu ini sedang tersenyum di saat kita berduka. Hati manusia tak sama, rambut sama hitam. Apapun, kami sayang Kak Purnama.

kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

Itu begitu pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Kamis 9.15 malam hanya di Terengganu FM. Dalam lagu pasti ada kenangan. Dalam kenangan ada kamu. Dalam kenangan ada cerita. Dalam cerita ada pengalaman. Dalam pengalaman ada kekuatan. Dalam kekuatan aku pernah jatuh. Dan di situ aku belajar siapa teman, siapa kawan, siapa musuh. Itulah harga sebuah pengalaman. Assalamualaikum Kak Cik. Salam curhat di malam 2 Muharram yang mulia ini. Wawa desa di Bulu Gading. Saya ada secebis curahan isi hati. Takdir, takdir aku, tiada siapa yang tahu. Sehebat mana pun aku mengejar waktu, kalau ia bukan takdir untukku, ia tak akan jadi milikku. Dan sejauh mana pun aku menghilang, kalau sesuatu terjadi memang itu takdirku. Tidak siapa yang dapat menafikan dan menidakkan. Tetapi aku dapat merasakan ia tetap akan datang kepada aku. Biarlah masa menentukan. Aku berharap aku tak akan lari dan tak akan mengejar takdir. Aturan Allah yang maha hebat. Walau apapun, bila aku tetap redha dan aku pasti akan datang bahagia untukku. Terima kasih ya Allah, kerana engkau telah menghadirkan bahagia kembali. Curhat Wawa Desa di Bulu Gading. Ibarat satu lilin di bening malam, menerangi hidup di saat terbakar sendiri. Kerana hidup ini adalah pengorbanan. Hidup tanpa pengorbanan dan perjuangan adalah sia-sia. Curhat.

Di hujung pertemuan curhat kita, mungkin ada tertanya-tanya siapakah pemenang untuk curhat pilihan juri dari DBP Wilayah Timur. Tahniah untuk Sujatawi. Okey, tahniah untuk rakan kita, sahabat curhat kita Sujatawi. Okey, yang telah dipilih sebagai pemenang untuk curhat terbaik minggu lepas. Dan untuk minggu ini, kita akan umumkan pada minggu depan. Tapi sesungguhnya kalian adalah terbaik di hati kami. Kerana tahu, sangat yakin ya, curhat itu tulus dari hati. Kerana kita bukan, ini bukan satu pertandingan. Ya? Kerana anda semua adalah pemenang di hati kami. Okey? Berkarya itu tulus dari hati, lalu sampai di sini insyaAllah. Terima kasih semua. Sepi bukan bererti hilang. Diam bukan bererti lupa. Kerana ada sahabat yang tetap dekat di hati, walaupun jarang bersua. Jauh bukan bererti putus. Dan waktu bukan penghalang sebuah ikatan. Kerana persahabatan yang ikhlas tidak diukur pada kerapnya bertemu. Selagi kenangan masih tersimpan, selagi doa masih saling dikirimkan, persahabatan itu akan tetap hidup dan tidak mudah dilupakan. Terima kasih. Curhat Mak Nga Anggun, Singapura.

di hujung pertemuan kita malam ini. Ada satu pesan. Hidup ini tidak pernah menjanjikan jalan yang sentiasa mudah. Akan ada hari di mana hati terasa penat, fikiran terasa sesak dan air mata jatuh tanpa mahu ditahan. Kadang-kadang kita tersenyum di depan orang, tetapi diam-diam sedang berperang dengan diri sendiri. Namun, kuat itu bukan bermaksud tidak pernah menangis. Kuat itu adalah ketika kita masih mampu bangun walaupun hati sudah berkali-kali jatuh. Masih mampu tersenyum walaupun sedang menyimpan 1000 luka. Dan masih mampu percaya bahawa esok pasti ada harapan walaupun hari ini terasa begitu gelap. Curhat sampai di sini malam ini. Terus kuat, terus bersemangat. Kerana Kak Ji sentiasa ada. Curhat, satu jiwa, satu hati, satu rasa.

Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ini berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kebocoran dolar sen-sen

0: Alhamdulillah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.16 minit malam, Mutiara Kalbu. Ada curhat, ada Mutiara Kalbu. Lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu yang terus ya menusuk ke jiwa. Bukan sekadar lagu, tapi ada cerita di sebalik lagu. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, insyaAllah. Okey, sajian malam ini. Okey, terima kasih semua. Kita saling menyantuni antara satu sama lain. Sedara atau tidak, hari ini dah pun 2 Muharram ya. Tahun baru, segalanya baru, tapi kita tetap orang yang sama. Cuma ada perkara yang mungkin ingin kita tinggalkan, ingin kita lepaskan. Lepaskan secara perlahan segala yang menyakitkan, segala yang telah menyesakkan jiwa. Dan kita mahu jadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih hebat atau besar jiwanya, dan lebih dekat dengan Tuhan. Itu mungkin insyaAllah asam kita untuk tahun ini. Tahniah untuk semua. Tahniah untuk adik-adik kita yang telah beroleh, yang memperoleh kejayaan dalam STPM. Anda semua adalah hebat dia. Perjalanan yang masih jauh. Untuk yang melangkah perlahan-lahan, satu demi satu, teruskan melangkah. Perlahan tak apa, janji sampai. Okay, macam biasa, curhat dah selesai. Mutiara Kalbu, 11.17 minit malam. Ruang dan juga peluang untuk sahabat-sahabat menitipkan ucapan selamat malam untuk semua teman-teman. Boleh je? Boleh hantar melalui WhatsApp kami 0103446632. Talian akan dibuka 11.30 minit malam. Boleh juga menerusi TikTok Terengganu FM. Kita ada siapa ni? Iza Dungun ya? Iza di Batu Tujuh. Assalamualaikum. Nak buat ucapan selamat malam untuk Kak Agoh, I love you. Lisa Syahri Putri Syamsul, selamat malam semua. Terima kasih. Kita ada Kak Lisu di Kemaman. Assalamualaikum Kak Cik di Konti. Selamat malam untuk Putri Kaima, Zu dan Zapaka, Ika Rosa, Misa Mak, Pok T. Doraemon, Ayi Paka, Pok Lee dan Pok Mak Nilai, Sis No, Kak Joh dan Kak Mona, Cik No dan Kak No Gelika. Buat Mok Ngebincai, semoga cepat sembuh dengan ucapan. Buat semua di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Terima kasih Kak. Kita ada Kak Zul Rahman. Terima kasih Kak Zul Rahman. Sayang Kak eh. Kita ada siapa ni? Ucapan daripada Mila yang lama tak dengar Mimi. Oh, lagu ni curhat mi. Kita dah segmen Mutiara Kalbu mi. Okay, Mila yang ni pendengar lama kita ni. Kita nak buat ucapan semalam untuk isteri dan anak tersayang dekat rumah ni. Buat semua pendengar kena FM dan untuk Kak Cik semoga sihat selalu. Terima kasih mi. Kita ada Zupaka. Selamat malam untuk Mekna, Tikerte, Geng Kelaut, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Aru, I love you. Zahara, Ichula, Din, Khairuddin, Putra Kaima, Abi, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Musab, Sanskati, Zarpaka, Dok Soho, Juli, Pok Mak Ilham, Misa Mak Di Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Yoka Langsyuk, Pok Sopian, Tok Dalang, Isa Dungu, Zana dan semualah. Dan juga untuk Papa Kor, untuk Bayu Cenderawasih dan untuk semua ya yang sentiasa support Terengganu FM. Okay, jadi selalu bersama Kak Cik. Terima kasih. Okay, kita layan malam ini dalam Mutiara Kalbu, lagu-lagu yang menenangkan insyaAllah.

0: meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program event Sukan Rakyat, basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Okay. 11.31 minit malam. Okey, ucapan yang kita baca, ucapan ini, terima ucapan daripada siapa ni? Abang Osman, goodbye dari Pulau Pinang. Salam buat Haji Halijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kamasol, Din Khairuddin, Putri Kaima, Din lagi Linda di Sarawak, Pak Mak Besut, Mas 10, Mas 14, Hamid Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ara Muwawa. Terima kasih. Terima kasih untuk Abang Osman, goodbye kita. Kita ada Putri Kaima. Ucapan salam sayang untuk suami Din Khairuddin, untuk kakak-kakak tersayang Kak Nisu Kemaman, Kak Nisharifah di Durian Burung, Kak Zupaka, Ani Nazriani di Kedah, Mama Zah di Sungkai, Kimi Batu Rakyat Osman, goodbye. Salam sekatan untuk Kak Cik, semoga happy sama. Terima kasih, Ma. Kita ada panggilan. Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Zee Dungun, betul Zee?
3: Ya, saya.
2: Zee, okey. Zee, berjaga malam ke malam ni, Zee? Nak tengok bola, Zee? Bola pukul berapa, Zee?
3: Pukul 3.
2: Memang perlawanan awal biasanya pukul 3, ya tak?
3: Pukul 3, pukul 1, pukul 12 ke 2.
2: Yalah, peminat bola disanggup. Okey, Zee.
3: Baru sesar. Ni, malam ni pun sesar bila pukul
2: kuih. Oh, ya ke? Semoga dipermudahkan, Zee. InsyaAllah, eh. Okey, Zee. Ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Zee. Silakan.
3: Dah, pertama kali untuk Kak Cik Cepat Cik tu, selamat malam Kak Cik Cepat tu. Hati-hati, Kak Cik, eh.
2: Terima kasih, Zee.
3: Ada tekuk, pergi tekuk, eh.
2: Oh, sakit tekuk, ya. Minum masuk banyak, dah. Okey, baik.
3: Kau sepotong lagi, ya, Kak Cik.
2: Panas cuaca, ya, dah.
3: Ya, betul. Lepas tu, ingat kakak saya umur, semoga sebanyak setiap tanah.
2: Okey.
3: Lepas tu, semua sahabat yang nanti dah. Lepas tu, untuk bangun laka. Lepas tu, untuk rumah saya. Episod masa
2: saya
3: patut
2: untuk kasih
3: tu
2: hati-hati balik lagi. Baik. Terima kasih, Zee. Jaga kesihatan baik-baik, eh. Jaga molek kesihatan tu dah. Okey, baik. Terima kasih, Zee. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, kita ada siapa? Hello, assalamualaikum.
4: Hello, tuan Kak Cik.
2: Ya, siapa di sana tu?
4: Abang Fadil.
2: Abang Fadil. Abang Fadil sihat ke?
4: Alhamdulillah.
2: Salam al-hijrah. Selamat tahun hijrah baru, Abang Fadil, ya.
4: Yalah, selama untuk kasih juga.
2: Semoga kita berubah ataupun kita kata orang tu dapat kata orang tu berubah kepada yang lebih baik, insyaAllah, ya.
4: InsyaAllah.
2: Okey, baik. Untuk 5 orang yang diingati, Abang Fadil, silakan.
4: Okey. Terima kasih, Kak Cik, ya. Mohon salam rindu dan salam kasih sayang dengan ubat aku yang berada di Kuih Bayung.
2: Okey.
4: Cik Mi Tersada dan Osmat Kubai. Terima kasih Haji Jepang tadi. Dan sebenarnya buat Kak Haji Hidah di Selat Datan. Syam ada Sokmo. Dan ada juga pada ni Linda di Sarawak.
2: Okay.
4: Dan Zuali dan Pak Mat Berkut. Pada semua lah Abang Fadil ucapkan selamat malam.
2: Baik.
4: Terima kasih balik yang baik tadi dia.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, Abang Fadil, ya. Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah.
2: Okey, kita ada satu ucapan daripada Kimi di Batu Rakit. Salam dari tempat berkhusus ni, Kak Cik. Dari tempat khusus ni dengan kawan-kawan kerja. Lebih kurang 80 orang berkhusus. Sama berkhusus, Mi. Ada rezeki dapat naik pangkat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ucapan untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kida, Kak Leha, Mak Wan, Kak Zuraida, Kak Putri Khaimah, Kak Mak Paka, Kak Nur Dungung, Pak Mak Besut, Syam Bulu Gading, Masa 14, Zee Bukit Payung, Ayah Long Gliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Nisu, Kak Zapaka, Teh Madong, semua yang kena kimi, moga bahagia dan damai malam ini. Okey, kita layan lagi dalam lagu-lagu dalam Mutiara Kalbu.

0: budak-budak pergi mengaji.
1: Pergi mengaji di waktu hujan.
0: Sudahkah engkau mengenal diri?
1: Kau kata dah kenal Tuhan.

0: vita.
1: Sahabat dalam tubuh, ya. Rupanya kita ada sahabat dalam diam. Tapi kita lupa berbicara. Kita lupa bertanya tentang, ya, apa cerita sebenarnya sahabat dalam tubuh kita. Kita melihat yang jauh, kita terlupa yang dalam. Okay, ubati jiwa, ubati hati. InsyaAllah lebih dekat dengan dia, hati akan lebih tenang. Okay, terima kasih semua. 11.44 minit malam. Di hujung-hujung pertemuan kita, kita ada panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Din Khairuddin. Okay, Din, sihat Din, ya?
2: Saya Alhamdulillah.
1: Okey, Din. Ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Din. Silakan.
2: Okey. Yang pertama, saya nak ucap kepada dia di mana. Sebenarnya untuk apa ni, Osman Gubai kita kat Pelaginang.
1: Okey.
2: Dan tidak ketinggalan untuk kini dekat Batu Rakit. Juga untuk Alisa Riwasa Maju KL. Yeah. Yang masa kita ini. Dan terakhir sekali lah, untuk Bukit Kaimah lah. Semoga berbahagia. Untuk kakak tu, lontaran suaramu dalam curhat menyentuh jiwa saya.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, Din. Jaga diri baik-baik, ya.
2: Okey, ya, sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik, kita ada ucapan daripada Rina di Kemaman. Salam dari Kecawahan untuk Cikur. Ayah Wan, Ayah Long di Geliga, Cik Noh kok ni, Cikur dia tulis sini. Mok Ngoh, Mat Kemaman, Kak Nik, Cik Mi, Abang Syam, Zimane, Jeff, dan untuk semua, selamat malam. Moga dibuat mimpi yang indah. Syam di Buloh Gading, ucapan selamat malam untuk Kak Cik. Selamat berkonti hingga jam 12 malam nanti. Okey, kita ada ucapan untuk teristimewa untuk kakak Cik Mi tersayang, Z, Rina Kemaman, Tehma, Z Damas 14, Kimi Batu Rakit, Mok Ngoh, Kak Noh Dungun, Abang Fadil, Ali Jawa, Kubu Timah Batu Rakit, Mak Aruh Sate, Kak Leha, dan untuk Kak Cik, semoga bahagia selalu, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih di live TikTok Terengganu FM, semua yang baik-baik. Kita ada Bayu Cendrawasih, kita ada Ibra Angles, Papa Kor, Team Likers Family. Terima kasih semua, kalian memang luar biasa. Terima kasih Ina TL. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan bersabar hingga selamanya, insyaAllah. Okay, yang penting ikhlas. Okay, okay, kita juga ada ucapan daripada Kak Agoh, ya. Kak Agoh di Dungun. Okey, baik, kita nak dengar ucapan daripada Kak Agoh aja, eh. Sabar, sabar. Okey. Baik, kita nak dengar ucapan daripada Kak Agoh, okey.
3: Assalamualaikum Kak Cik.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat
1: malam.
3: Malam ni Kak Agoh nak buat ucapan kepada Kak Anak di Keempat Masih dengan Pok Jo, Kimi, Tok Nik, Surya, Mah Pake, Zupake, Zapake, Pok Zali Ketek, Ayah Lom, Umi Johor, Umi Haji, Kak Munah, dengan ucapan selamat malam. Dengan Kak Cik, balik lagi, hati-hati. Kak Roh doa, selamat sampai ke umur.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Roh. Okey, baik, kita juga ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil, rindu selalu. Dan untuk Mak Ngoh, semoga-moga cepat sembuh, diberikan kesihatan yang baik. Tak lupa juga salam kasih yang dirindu selalu, Abang Zaikan, ada Kimi dan isteri, adik Syam, Kak Leha, Zee dan Mas 14, Zee Mane, Rina Kemaman, Kak Noh Dungun, Surya Pagi. Dan untuk semua pendengar Tugan FM, semoga damai selalu. Kita ambil satu lagi panggilan, boleh? Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana tu?
4: Ah, Kak Cik. Ucu dari
1: keluar. Ucu dari keluar. Ucu, jarang-jarang tapi ada, Cu, ya.
4: Ada, kita dengar. Okay.
1: Dengar malam-malam. Ya. Okey, Cu, selamat malam, Cu. Untuk 5 orang yang diingati, Cu, jauh dari Keluang. Okey, silakan, Cu.
4: Okey, pertama untuk Mak, semoga dia sihat. Lepas tu, untuk semua kawan-kawan, tak sudah bangun sebab ramai sangat, kan?
1: Okey.
4: Untuk semua dengar ucapan, selamat malam Jumaat. Semoga ceria selalu. Dan untuk Kak Cik yang dikasihi, semua pulang nanti berhati-hati di jalan raya.
1: Amin, insyaAllah. Jaga diri baik-baik, ya, Cu.
4: Okey, okay,
1: baik. Waalaikumsalam. Ada cerita di sebalik lagu ini, sahabat. Malam ni banyak lagu yang bertema sahabat, ya. Jika tak jumpa aku di syurga, carilah aku di neraka. Terima kasih semua Dirahman ucapan untuk Pok T, Pok Mak Ruzal, Misa Mak Isedungun, Inati L dan Tim Likers dengan ucapan Sweet Dream.

pertemuan kita untuk seleta 9-20 hari Khamis malam Jumaat antara Kak Cik dan juga kesayangan, walau di mana saja kalian berada. Terima kasih yang tak terhingga kerana kita saling melengkapi malam ini. Kita saling mencipta kenangan. Kita saling menyokong antara satu sama lain. Terima kasih untuk kenangan terindah. Selamat malam semua. Semoga dibawa mimpi yang indah. Hingga jumpa lagi. Salam kasih sayang daripada Kak Cik. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye. Yeah.

Persembahan Komunan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya, tibalah detiknya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sadilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B, pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuka hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola, yang
sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6.

0: kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Lalu dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak. Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor. Abdul Jali Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenyalang Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia. Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita. Terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang spana ni. Hoi, masih lagi pegang spana ni waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bidah dari Salju Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasona Game Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah: Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Nasional GBH di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Bumi Putera Rokers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.05 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasabah Gaburuh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ha, ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi.

kalau saya tengokkan Lumba Haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je ada saja Lumba Haram. Anak-anak muda kita ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan. Undang-undang sedang dibahaskan. InsyaAllah pada Isnin ini. Okey. Kita tengok pun serial tau. Dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun. Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania. Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92. H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi yang duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang dekat Genting Highland. Yalah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari... Ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi? Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh. Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busud, Din Taibing, Aida Kedah dan 6979 Azaz Noor, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri. Syam Koboy, Mua hadir, mantap. Orang Mua, Mua dekat mana? Mua dekat mana? Dekat Serum, dekat Bukit Gambir. Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King Cakwe Tiaw, Ya Wata ataupun Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap. Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu laju sikit. Joran Karau, pom pom pom, Abang Grab juga hadir. Zaketin itu antaranya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom, ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je, tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan Raja Emma, dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan Nasional Gemerlap untuk

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar menerusi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagil Hin. Dito Pagil Hin, lakonan Shahrukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin dia? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perperiksaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain, terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua, dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nur dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cumai Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Moiti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap. Akak Rela kita, jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam, kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chazia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
kasih turbo, turbo tepi-tepi like-nya 1 juta hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pin. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang, akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Juin. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah memasuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta tu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, yeah. Tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ini. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Healthy 85, Pop 1. Muhammad Fikri. Sama lagi, Harun Mohazri.

Kita ada Rosana, Syirah, GBH, Hamzah, Isha, Asha, Memiana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam, GBA nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eddie Aduka, Bantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Yang mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: 1026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Dendangan Kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Geng Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat Stor Getah, katanya. Ui, kenapa dekat Stor Getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sen, Siha Mariami, Sabaria Sali, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi? Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tepi-tepi like, kan. Saya nampak siapa yang tepi like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tepi like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita, kan. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dikata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. A Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alanti Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni? Mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribu lagi. Berlesin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasrul FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong lah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyaklah, banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku sebab baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey, abang Gad pun penting tau.

Min Wan Baling dia terus dari Bampu Pin Pro 2 Rawang. Oh, sampai pagi mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24 E11 Awang Damit ada Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunnah, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayo, Zaitun, Idah Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Report juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruhan tu tau. TRWQC Pro 2 Abang Lori, Tanker Patron ya, KBDT, Juita Nordin juga turut bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruhan tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Gemuruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas untuk berpisah, ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU, perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran, mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Ya. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu. Bangun tidur nak tengok bola. Okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borhantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan Nasional FM. Noraini SMT, Rin Nohara, Kerang Kicap, oh, dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zalianah Tasib, melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry kata assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik. Kau yang

dilalui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Betul, kita berada di jam yang kelima Nasional Radio Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam. Sam Dizzy hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi, kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rokia, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija, Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur, Cik Balka.

terus. Kita ada Agustina Agun Mayani Emma Malik Rosli Hasni Lee baru siap go hit ghostan dekat not pot ni ha. Horn satu kali mantap. Mama Ila Labu kata baru sedar dari Lena. Diana ada dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam selamat pagi. Uncle Fadil ada ni. Okey, saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udi Narayan, Hamtam Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di National FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Perzeman Levantes dengan Sambutlah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia boleh minum macam gitu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Donat Lim Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11:15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit. Betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Baris Sariwatan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.05 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Game Buruhantu. Tamat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Jadi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah . Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma aja. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya tersenyum dia kan, walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9551, Shah Alam Selangor Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50, manakala Kangan Polis pula 5.49 minit pagi. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata, alhamdulillah dah kering dah . Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis sepi bujuk katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang boleh

along eh, Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke, tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S, liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrangga Berhantu. Nona Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasalah jamak takdim. Jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asal ni, terus semayang lah terus. Jadi asal nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, nak himpunkan asal tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku semayang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib dengan isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita zuhur dengan asar, kita zuhur itu masuk dalam waktu asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu asar. Semayang waktu asar, semayang asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak sembahyang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu zuhur, jadi zuhur ni kita tak sembahyang, kita nak sembahyang waktu asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu sembahyang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna 4 rakaat 4 rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ini maksud dia gini, kita nanti kita nak sembahyang asar, ya, zuhur ni kita tak sembahyang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk sembahyang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan sembahyang asar tadi, zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang mutamad, maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak sembahyang zuhur ini dimasukkan kepada waktu asar, maksudnya zuhur ini kita tak sembahyang lah, iaitu kita nak sembahyang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat sembahyang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamak takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamak takhir ke jamak takdim ya dalam perjalanan? Ha, isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti, kita jamak takhir lah. Ha, okey lah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun ya usali padu apa tu asri qasa jamak takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam alilai tak nak lu. Dia sekadar kita bincang, kita dah berniat kan. Ha, macam tadi ah kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Ha, itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah, kita jamak takdim dulu. Ha, itu tak ada masalah ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang, ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Ha, lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Ha, baik kita teruskan masa asar nanti kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Ha, itulah dia kira sebagai niat ya. Ha, niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Ha, naik motor ke apa, ha, kita dalam perancangan itu jamak takhir lah kan. Ha, jadual itu jamak takhir semua sekali, maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Ha, jadi bab niat, jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asal, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur, tak apalah kita masuk asal nanti kita semayang jamak takhir, boleh ke? Kalau dah masuk waktu asal tak boleh, kena qada semayang tu. Ha, kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu, ha, berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu katalah keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh, sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini juga. Terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram, semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Kemburuhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah, dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan? Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Ada yang katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan? Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ذات سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tark as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami mengekalkan pendengaran anda di Terengganu FM pada pagi ini. CD is a month of jiwa, CD Delicious pagi ini akan menemani anda. Saya Letu, insyaAllah akan sehingga pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai agenda dan juga ada sesuatu yang ingin kita kongsikan. Dan juga seawal ini juga, saya sebagai sentiasa mengikuti peredaran dan juga perkembangan pendidikan di negeri Terengganu ni, sekali lagi nak mengucapkan syabas dan tahniah kepada negeri Terengganu. Sebab apa? Keputusan STPM telah pun keluar kan, dan kita ada sesuatu yang cukup membanggakan dari negeri Terengganu. Tapi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, bersamaan 3 Muharram 1448 Hijriah. Jadi cerita apa sini pagi ni? Terengganu
1: sana sini.
0: Okey, dalam Terengganu sana sini, saya nak kongsikan dan juga ucapan tahniah. Terengganu mengekalkan pencapaian keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Ini terbaik kebangsaan untuk tempoh 7 tahun berturut-turut apabila memperolehi minimum purata nilai grade kumulatif PNGK 3.18. Ini bagi tahun 2025 dan diumumkan pada hari ini. Jadi Timbalan Pengarah Pendidikan Terengganu, Cik Wan Zuraidi, Cik Wan Zaid berkata, pencapaian tersebut sekaligus mengatasi minimum PNGK kebangsaan iaitu 2.88 dan seramai 112 calon memperolehi semua A penuh dengan PNGK 4.0. Ini manakala 147 calon pula mendapat semua A, iaitu kombinasi A dan juga A tolak, A minus. Jadi sebanyak 90.47% atau 1,699 calon pula memperolehi prinsipal dalam semua mata pelajaran yang diambil. Ini katanya sewaktu mengumumkan keputusan STPM peringkat Terengganu di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Sawa semalam. Jadi Cik Wan Zuraidi katanya lagi, sebanyak 43 daripada 46 sekolah di negeri ini turut berjaya mengatasi minimum PNGK kebangsaan, manakala 36 sekolah darinya mencapai minimum PNGK 3.0 ke atas. Jadi tahniah diucapkan sekali lagi. Kalau dah kita ucapkan tahniah, apalah kiranya kalau kita tepuk sekali untuk negeri Terengganu. Ah, tu dia. Bijak dah abah, bijak abah. Ha, itu yang kita kongsikan untuk Terengganu sana sini.

0: Ya, dalam persembahan daripada Nur Amira Syahira, sebab pinggan mangkuk ku terbang. La ilaha illallah. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Kalau dah biarkan tu, jangan dibiasakan. Bukanlah sebab kata tak boleh nak terbangkan pinggan mangkuk tu, sebab masalahnya dia tak ada enjin. Dan akhirnya kalau dah hari terbang, takkan kita nak makan guna polistrin pula. Okeylah. Jadi apapun, untuk pagi ni kita kena sentiasalah beringat dalam kegiatan kita, dalam usaha kita untuk menjanda yang menjadi yang lebih baik. Apa saja kena ada usaha, dan usaha tu juga kita perlu bertawakal, serta kita sentiasa kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kuasanya lah sahaja untuk kita mencapai kegemilangan dan juga kejayaan. Jadi sekali lagi lah kita nak ucapkan tahniah kepada adik-adik kita yang telah pun menduduki SPM dan mendapat STPM yang terbaik di negeri Terengganu untuk 7 tahun berturut-turut. Tahniah. Dan kejayaan ini bukan kejayaan anda sahaja, sebenarnya adalah usaha daripada orang yang berada di sekeliling anda juga, kan? Jadi tahniahlah nak diucapkan. Sidian pun, Siri nak dapatkan pemanggil-panggil bertuah kita pada pagi ini untuk ucapkan jugalah ucapan tahniah kepada semua yang bersama-sama telah pun selesai menduduki peperiksaan yang cukup penting dalam diri anda, STPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Kita dapatkan pemanggil kita yang pertama pada pagi ni. Kenapa aku rasa geli-geli-tekok je pagi-pagi ni, eh? Hello? Oh, dah terlepas. Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Allah ni, Pak Seli daripada Bacok ni.
0: Pak Seli, kita sehat kau tu?
1: Allah, sehat orang tua lah tu lah.
0: Eh, tak nampak mana tu bersia tu. Suara ya, tu, suara macam orang muda.
1: Allah, terima kasih lah, terima kasih. Apa tu Pak Seli nak terima kasih? Apa ni ambil tali ya Pak Seli ni? Pak Seli ni daripada Bacok.
0: Haa.
1: Kali lagi Pak Seli nak tanya kepada pelajar-pelajar Terengganu tu, cemerlang SPM terbaik di Terengganu. SPM kan?
0: STPM.
1: STPM. Baguslah anak-anak murid. Bagus pun yeah. Anak-anak sekolah ni dia. Dorongan daripada ibu bapa, cikgu-cikgu.
0: Terima kasih lah Pak Seli kita ni.
1: Terengganu FM ni.
0: Ya.
1: Ye, gimana ye?
0: Ye, ada dia. Pagi ni dia ada di Jakarta, di hari belia tu. Dia kan belia lagi kan?
1: Oh.
0: Belia
1: mana ni, dekat apa ni?
0: Tapi kita kita buat ke? Bukan. Kita ada ni di Padai Kacung, Padai Kacung tu, Telemong. Hulu Terengganu.
1: Oh. Dekat mana Terengganu juga tu dah?
0: Di Terengganu juga tu. InsyaAllah.
1: Tahniah lagi
0: Terengganu. Terima kasih Pak Soli.
1: Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Tu dia Pak Soli kita. Semangat dia tu. Okey, kita nak abangkan seterusnya di talian pada pagi ni yang bertuah. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you. Siapa tu?
2: Poteh Jabi.
0: Poteh Jabi. Yeah. Poteh pagi-pagi Jabi jeng tau dalam so tu.
2: Poteh dah lah. Poteh dah duduk situ. Ada di Teluk Ketapang.
0: Dia ada Teluk Ketapang.
2: Saya memang Mekah kot. Saya naik kot dulu.
0: Tu dia.
2: Ni tu bola ni. Tu Kanada lawa kata ni.
0: Dok kata sokong kata.
2: Saya
0: sokong
2: tak ke mana-mana
0: saya sokong. Maknanya tak sokong kata lah. Sekarang ni sokong Kanada lah.
2: Kanada
0: dah
2: ni.
0: Kanada 2
2: dah.
0: Dua kosong. Oh, mudah jadi. Jadi waktu ni maknanya kita sokong menang je tau. Gitu.
2: Saya lah pun. Main bola ni nak medal lah bola.
0: Itu dia. Siapa dia pemain yang memang Poteh tahu ni?
2: Saya tak tahu nama
0: dia,
2: tapi nak
0: kata
2: minat lah.
0: Kok ada nama seorang ke Ronaldo ke? Mana tahu?
2: Ramah sangat.
0: Yelah.
2: Biasa Ronaldo, tapi main Portugal tu je kita
0: minat.
2: Tak
0: ada
2: nama
0: je. Tu dia. Okay.
2: Lainnya kita tak tahu.
0: Jadi Poteh nak ucapkan tahniah tak kepada adik-adik kita ni?
2: Ni sama nak ucap tanya hal sabarlah kepada adik-adik pelajar kita. Boleh putusan SPTN selesai itu. Semoga berjaya lagi lah bila kemenangan
0: kata ni. InsyaAllah kita doakan lah. Kita doakan sama.
2: Kalau
0: terjaya
2: tu, tak
0: terpaksa lah. Ada peluang oh, lagi lah.
2: Terjaya tu, saya ucap tahniah lah.
0: Baik, terima kasih Poti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan setiap hari kita nak tahu juga perkembangan dalam luar negara terlebih dahulu. Pula pagi ni. Semuanya selepas ini. Ceria pagi, Cengkan FM.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Semasa luar negara.
4: Semasa luar negara ingin Siri nak kongsikan kepada anda pada waktu ini. Ini ceritanya, Indonesia peruntuk 23.14 bilion untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera. Ceritanya, berkenaan dengan Indonesia ni memperuntukkan 23.14 bilion ringgit. Ini bagi pemuliharaan dan pembinaan semula pasca bencana di Sumatera dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ini kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi beliau berkata lagi, Presiden Prabowo Subianto sudah meluluskan peruntukan itu dan akan disalurkan menerusi 23 kementerian dan agensi utama serta 10 institusi sokongan. Ini menurut agensi berita Antara. Tito yang mengetuai pasukan petugas pencepatan pemulihan dan pembinaan semula pasca bencana Sumatera ini berkata menggunakan peruntukan yang itu yang telah pun disalurkan itu dalam 3 fasa, iaitu 38.9 trilion rupiah. Ini adalah pada 2026 dan 32.9 rupiah trilion 32.9 trilion rupiah ini juga pada tahun 2027 dan 28.2 trilion rupiah ini pada 2028. Jadi secara totalnya melibatkan 100.1 trilion rupiah. Ini bersamaan dengan 23.14 bilion ringgit. Jadi kebanyakan kementerian dan agensi dia sudah mengemukakan permohonan penyaluran dana kepada Kementerian Kewangan, malah 5 daripadanya juga telah pun menerima dana dan mula melaksanakan program pemulihan dan pembinaan semula selaras dengan tugas serta fungsi masing-masing. Itu yang boleh kita kongsikan untuk Semasa Luar Negara untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Selamat pagi dengan FM. Kalau anda yang dah muat turun aplikasi RTM Klik, alhamdulillah. Yang belum lagi tu, apa cerita ni? Muat turun sekarang. Sebab sekarang ni juga di saluran RTM Klik, anda boleh tonton 104 perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Dan sekarang ini anda boleh tonton di saluran Sukan Plus, dan sedang melibatkan pasukan Kanada menentang Qatar. Jadi sekarang ini dengan separuh masa ini, 2 gol untuk Kanada dan 0 masih lagi kedudukannya bagi Qatar. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang seterusnya untuk ucap tahniah kepada adik-adik kita yang telah pun berjaya menerusi STPM. Siapakah di sana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sahabat saya Muhammad Rashidi, Muhammad Isa.
0: Ya, Muhammad Zul Alif bin Yusuf. Apa abang?
1: Abang baik, alhamdulillah.
0: Oh, tu dia. Kita pun tak lama dah ni. Saat lagi kita nak pergi berita dah kan.
1: Dekat Terengganu macam mana? Ada musim pun ni, buah-buah ke abang?
0: Lah ni?
1: Ha?
0: Lah ni kita jagung lah.
1: Oh, jagung sedap lah.
0: Jagung sedap.
1: Kalau belah sini ni, ada tengah-tengah tempat dah ada durian tu.
0: Dah ada durian lah?
1: Ada.
0: Ui, itulah patutlah. Patutlah. Kita pun dah banyak ke ni. Siapa ambil dari utara ke ni?
1: Haa, itulah.
0: Haa, jadi alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Kena pula dengan pulut lah semalam saya dekat surau lepas Pak Nuri. Pulut durian.
0: Semalam Zul Alif dah ni lah. Belasah dah ni.
1: Ay, dah belasah
0: lah. Alhamdulillah.
1: Tapi orang kata abang makan tu padah-padah lah.
0: Haa, tu baru nak abang ni. Okeylah Zul Alif.
1: Okey.
0: Kita nak cerita kita nak bagi tahu Terengganu telah pun menempa kejayaan yang ketujuh berturut-turut dalam kejayaan terbaik STPM.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi mungkinlah Zul Alif nak ucapkan apa-apa kepada adik-adik kita ni.
1: Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada adik-adik yang berjaya dalam STPM. Jadi semoga orang kata apa dapat, orang kata apa menempuh lagi lah. Orang kata apa kejayaan-kejayaan yang akan datang. Semoga orang kata apa lebih cemerlang.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Untuk Sidi juga, selamat tugas Sidi.
0: Baik.
1: InsyaAllah di lain masa lain ketika kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Dari Sidi di Terengganu FM. Masa ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Bispo Peter, RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Ceria pagi, Cengkan FM.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, there are two countries who are close to us, but why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu itu.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: turut meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telembong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Kalau pagi ni anda akan ke Padang Kacung, sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026 yang akan juga dihadiri oleh penyampai-penyampai Terengganu FM. Kita ada DJ AI, ada kita ada DJ Ain dan juga DJ akan bersama-sama dengan anda di sana. Okay? Jadi pagi ni juga kita nak ucapkan selamat datang ke Negeri Terengganu. Mungkin anda yang dah sampai ke Negeri Terengganu pagi ni katanya masa cuti-cuti sekolah tu bukannya dodang tapi nak mengelakkan daripada kesesakan. Oh, bijak perancangan tu, bijak. Jadi insyaAllah anda luangkanlah sedikit masa dengan apa aktiviti yang diadakan di Negeri Terengganu ni, khususnya untuk kita dapatkan saluran-saluran maklumat yang terbaik untuk kegunaan kita. Mungkin kalau anda yang ada masa terluang tu boleh singgah ke Padang Kacung di Telemong di Hulu Terengganu pada hari ini. InsyaAllah banyak sebenarnya yang disediakan di sana. Katanya petani juga ada pertandingan sukan rakyat yang dikelola oleh salah seorang juga pendengar dengan FM, Pian. Pian akan berada di sana nanti. Okay? Jadi insyaAllah apa pun selamat berjaya lah kepada anda yang menyertainya. Sini nak kongsikan kepada anda sekarang ini.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Pagi ini berusi paparan utama dalam paparan utama berusi rancangan atau persisipan kes ini. Remaja perempuan dipukul dengan kayu sebelum dirogol dan disamun. Ini menurut kata polis. Ini Nick Nazmi Nafi kaitan dakwaan bayaran RM53 juta pindah dara Amoy dan kelat ke Zoo Tenoji. Dan negara membangun mungkin cari alternatif jika Eropah terus layan secara tak adil. Ini kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, antara yang lain dikongsikan ataupun yang dimuatkan dalam sisipan Piala Dunia 2026 ini, ia sesuatu yang luar biasa. Ini kata Manzambi dan Bosnia dan Herzegovina enggan angkat bendera putih lagi. Marsh tidak senarai Davis dalam kesebelasan utama Kanada. Lagi yang boleh kita bawakan, Van Hack ini sah milik Spurs. Okey, kita beralih untuk aksi sukan lagi. Ini 6 pemain England pakai jersey berbeza. Bukan mudah untuk ucap selamat tinggal, ini kata Nafuzi. Dan selepas pengurus, kakak pula pertahan Ronaldo. Kita ke rentas keruangan dunia. Dalam sisipan ASEAN ini, Indonesia peruntuk RM23.14 bilion untuk pemeliharaan pasca bencana di Sumatera. Pasaran minyak mentah Asia Barat dijangka berdepan tekanan tambahan akibat pembukaan semula Selat Hormuz. Ini menerusi pakar. Pesawat terhempas di Lebuh Raya. Seorang maut. Dan cerita tentang artis pula, Raihan belum beri kata putus sertai konsert The Raihan Syukur 2026 dan kenyataan peguam elak salah faham. Ini menerusi kenyataan Fatah Amin. Dan Zamani bersemangat jayakan konsert Slam Sabtu ini. Izinkan aku titiskan. Dia adalah sikit-sikit tu kan. Yalah, benda minat. Tak apalah. Boleh kita kongsikan dengan anda. Inilah dia paparan utama akhbar. 7.30 minit pagi, jom kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini.
4: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wala

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Fatih Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bermusuh dengan sesiapa yang mungkin akan membantu kita di masa depan. Kalau kita buat cari pasal dengan orang yang akan membantu kita di masa depan, kita sebenarnya mematahkan kunci kita. Kita nak masuk bilik tapi kunci kita patahkan, memang bodoh lah. Tak boleh masuk bilik lah. Kita nak bantuan dia. Sebabnya saya selalu pesan, saya ingat pesan satu pesan Nabi ya. Nabi ada sebut, jangan sayang terlampau sayang ya pada seseorang itu. Boleh, tapi jangan terlampau sayang sangat sampai keterlaluan, takut-takut nanti kamu akan membenci dia. Dan jangan terlalu membenci seseorang, takut-takut nanti kamu akan terpaksa menyayangi dia. Benci. Allah jadi calon isteri. Ikut kajian saya, 30% isteri-isteri di Malaysia berkahwin dengan lelaki yang pada mulanya dia benci, akhirnya dia syok gila babi pada orang itu. Itu bahasa standard, bahasa dewan bahasa, syok gila babi. Jadi tak boleh cakap syok gila khinzir, tak boleh, tak diterima oleh dewan bahasa. Artinya mula-mula benci tapi suka gila, kata orang muda lah, suka gila. Syok gila babi lah tu. Jadi maksudnya kadang-kadang 30% tu ramai tu, daripada 10 3 orang. Jadi jangan benci sangat. Ni orang perempuan yang tengah mendengar. Ya, cuba tengok keliling, siapa lelaki yang awak paling benci? Mungkin dia lah bakal suami awak. Pada muka, jangan benci. Itu dia. Jangan pecahkan kunci, artinya jangan cari musuh. Itu sebabnya Nabi pesan, yang saya dah ingatkan pesanan Nabi itu beribu kalilah. Apa pesanan Nabi yang saya selalu pesan semula? Barang siapa yang memaafkan semua orang dalam dunia, Allah akan buka pintu syurga, tutup pintu neraka dan buka pintu-pintu rezeki. Nampak? Ya, Nabi pesan tu, maafkan orang. Bila kita maafkan orang, kita membuka kunci. Membuka kunci untuk semua pintu-pintu rezeki. Memang, ya, sebab kita maafkan orang, kita akan dimaafkan oleh orang. Bila kita maafkan orang, Allah buka pintu rezeki. Bila kita maafkan orang, Allah buka pintu syurga. Bila kita maafkan orang, Allah cuci hati kita. Doa kita makbul. Bila doa makbul, satu persatu masalah selesai. Tengok. Jangan patahkan kunci dengan membenci orang, dengan berdendam dengan orang, dengan memutuskan silaturahmi dengan orang. Bila kita putuskan silaturahmi, takut-takut syurga pun kita tak boleh cium. Bau syurga pun tak boleh cium. Artinya tak masuk syurga kita.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu.

0: Suria Pagi Cengkan FM. Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami di Cengkan FM pada waktu ini. Saya Sidi Isam, mantap jiwa, delicious, bersama-sama dengan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi pagi ini juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sekarang ini sedang menonton bola. Katanya tiba-tiba rasa macam nak minat Kanada lah pula. Tiba sebab apa? Sekarang ini kedudukan semasa dalam perlawanan antara Kanada dan juga Qatar ini, kalau kita boleh saksikan di Sukan Plus pada ketika ini, ada satu lagi gol yang sedang diraikan. Saya tidak sempat tadi, makanya mungkin kita boleh kongsikan. Dan juga sekarang ini kedudukan yang telah pun berubah, kita ada 5-0. Ini kedudukan semasa pada minit yang ke-83 pada ketika ini, perlawanan di antara Kanada dan juga Qatar. 5 untuk Kanada, 0 untuk Qatar. Jadi selepas ni saya tidak ajak untuk anda bermain lah pula. Kita bukan main bola. Tapi kita nak bermain permainan makna sani. Cakap mendegok panjang-panjang, lenguh weh. Dan pagi ni anda kena sambung ayat. Sambung ayat. Ayat yang macam mana tu? Bijok ngak dia main bola. Tu je ayat dia. Bijok ngak mu main bola. Bijok ngak mu main bola. Tersambung ayat tersebut. Okay? Semuanya untuk makna sat ni. Cakap mendegak panjang-panjang. Lengah wey.
1: Makna sat ni. Cakap mendegak panjang-panjang.
2: Sekali pagi di Terengganu FM.
0: Okey, jadi anda boleh sambung ayat yang telah pun Siri utarakan tadi. Sambung je buat ayat bijak sikit. Dan juga kita nak ambil panggil kita yang pertama di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Wajak.
0: Wajak Sri Bandi.
3: Yeah.
0: Okey, Wajak, kan ni ayat kita.
3: Bijak mu bola. 3 orang 4 orang mu getel lamba je.
0: 3 orang 4 orang mu getel lamba je. Baik. Terima kasih Wajah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Biasa orang getel kepuk. Ini getel orang. Dia tahulah. Ini kalah ni sikit Ronaldo setara ni eh. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil kita ni. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam. Ya mas.
4: Ya, saya.
0: Okey. Ma ada kelas hari ni. Cepat. Lepas tu pergi kelas. Cik Pozi tunggu dah tu.
4: Hari ni tak ada kena.
0: Ha? Tak ada?
4: Hari ni hari Jumaat tak ada kena.
0: Oh, tak ada hari ni?
4: Ahad je, Selasa je.
0: Okey.
4: Ni ada kampung ni.
0: Dok. Cikgu Bazi bagi tahu tadi. Dia kata ada kelas tambahan hari ni.
4: Ya ke?
0: Hok tambahan.
4: Ada, anak
0: ada. Zee, dok pergi kau? Adang dah lah. Aku tak ada. Cikgu Fauzi kabur. Ada. Kelah.
4: Tak tahu aku. Ha? Tidak kabur pun saya.
0: Tidak kabur? Isa Dungung kabur tadi. Ha.
4: Tak tahu lah.
0: Dok.
4: Tak
0: ada. Tak apalah. Tak apalah. Kalau ada pun potens hari je.
4: Potens
0: hari je. Ha, tu dia. Aduh. Okey. Kena ni ayat kita. Bergabunglah anda dua orang.
4: Bijak lah set mu main bola. Menang sama tiap kali main.
0: Menang sama tiap kali main.
4: Ni tengah tunggu Dia macam was not ye.
0: Ye tau. Mana?
4: Atau dah?
0: Atau dah. Kita dengar lalu lah. Boleh kita dengar lalu eh?
4: Boleh.
0: Kita dengar lalu.
5: Bijak dengan Zidi main bola.
0: Dengar tak?
5: Ikut belakang gitu je. Go tak sekarang.
0: Membagian jack mu nombor satu lah Zidaw. Membagian jack mu. Time mu molek mu jack aku. Time mu rasa macam nak marah ke aku. Ayat pelik-pelik. More to bake. Terima kasih Zee okay. Dan juga Mas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi sekali agung. Okay. Jadi kita nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp Cengkan FM pada pagi ni. Kita ada Kak Ba dari Dungum. Kita ada Yati tau, khabar dah habis naik lagi tu. Zoo Parker, bijak ngak mu main bola sampai boleh sumbat tiga butir. Oh, ini pasal-pasal hat-trick lah ni. Kalau tiga butir ni hat-trick lah. Okey, Mena Bukit Demang, bijak ngak mu main bola. Galik aku tengok. Aduh, galik tengok bola ke tengok hok sepak bola tau. Okey, Azhar Parker, dia katanya bijak ngak mu main bola. Pia ajar mu gelek bola seorang. Lepas tak boleh pasti korang. Dia pula pergi cari cikgu dia. Siapa dia? Ajar mu main bola. Gini ya. Mu main bola tu bagus dah. Tapi tak boleh pasti dengan orang tu. Bukannya tak boleh. Tapi tak bijak lah. Kelek seorang je. Baik mu beli bola sute mu main seorang. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada sahabat kita ni. Pop bedung
6: bijak angak mumai bola go muak tu Ronaldo dok lewat.
0: Oh, go muak tu Ronaldo dok lewat. Betul dah Pop B. Kak Mona ikan begini bijak sangat mumai bola orang Perancis ke Brazil? Ya tengoklah kalau hok cerah kulit sikit tu kalau gelak-gelak sikit tu Brazil. Tapi Perancis pun ada gok hok gelak-gelak gok kau. Jadi Henry, siapa lagi? Dulu kita ada siapa tu? Mbappe, gelak-gelak gok tau. Okey, Mok Wan pun ada juga ni. Yang atas nota suara kita nak dengar mendapa hok Mok Wan kabar ni.
7: Banyaklah aku main bola. Oh, pandai. Cakap benda panjang lenyoh weh.
0: Cakap pun banyak dah dia. Okey, kita ada Aris Mama. Aris Mama kata gini, bijak ngak mu main bola. Dok dah apa-apa go dah. Abel gok ke mamang. Dia katanya bijak demo bau. Buat kena motor tu perih. Motor tu perih perih sikit congek. Apa cara ke motor lho? Kita kata main bola. Okey, bijak ngak mu main bola. Sapa sepak pun dok kena. Sapa sepak pun dok kena. Oh tu berat tu. Setara tu berat lagi lah tu. Okey, kita ada seorang lagi ni di talian. Hello. Tak berhaka.
8: Hello.
0: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
8: Kak Amah ni.
0: Kak Amah. Okey. Kak Amah, cik buat ayat sikit. Kak Amah. Kak Amah. Abdul Wahub. Abdul Wahub. Oh, okey. Hello. Tak ada dah Kak Amah. Hello.
8: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
8: Kak
0: Roh
8: kat sini.
0: Kak Roh. Okey, Kak Roh. Kenapa ni ayat kita?
8: Ayat dia gini sini. Bijak mu main bola. Lockdown pun. Kejap je. Masuk gol lalu.
0: Masuk gol lalu. Kejap je kau. Kelek. Boleh go.
8: Boleh lalu.
0: Baik. Terima kasih. Kau tu bijak ngak tu.
8: Bijak sini. Bye.
0: Waalaikumsalam. Kita bukan tak main bola lagi. Jadi itulah. Jadi susah hang. Oh, kena tinggal konti lah. Apalah tak. Hello. Hello seterusnya. Siapa?
9: Waalaikumsalam. Putus kat ni.
0: Oh, tu lah Kak Ma. Saya panggil tadi Abdul Wahub.
9: Padahal CD.
0: Okey, Kak Ma. Kan ni ayat kita Kak Ma. Haa.
9: Pandalah dia main bola. Kalau dah boleh dia memang tak lepas kok gaduh. Masuk gol saja.
0: Oh, masuk gol saja. Bijak Kak Mah. Terima kasih Kak Mah.
9: Okey, selamat.
0: Okey, waalaikumsalam. Kita ada Isa Dungung. Dia kata ni bijak ngak mu main bola. Orang dok cakap nak tendang. Orang dok cakap nak tendang dok go. Ni penjaga go ni. Baik, lagi kita ada siapa lagi ni? Sahabat-sahabat kita Jeffrey Sulung. Tone wow. Bijok ngak mu main bola. Cik ajar attack aku main gana sikit gitu. Bijok lah. Okey, bijok belaka hari ni. Bukan orang main bola je bijok. Orang buat ayat pun bijok juga. Kita ada Pok Non Dungung. Pok Non kata gini, bijok ngak mu main bola. Terbang guli bating sok mo tengah padang. Dia sebab dia bukan, dia bukannya, dia bukan pemain di atas padang, tetapi penjaga, penjaga gawang, gitulah. Tahu, kena main terbang-terbang gitu, itulah. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita yang lain. Kak Ba, siapa ada hayat dia ni? Bijak ngak dia main bola macam Messi dan Neymar. Aku tengok. Oh, gitu. Okey, seorang lagi yang terakhir. Hello.
10: Assalamualaikum, Cidi.
0: Waalaikumsalam, Kak Leha. Ya Allah, lama Kak Leha ni.
10: Dah lama-lama.
0: Kak Leha pergi mana? Pergi England ke?
10: Cidi dah lalu.
0: Dah?
10: Orang
0: sebelah
10: tak ada
0: tu. Orang sebelah? Orang sebelah tak ada. Oh, kan? Inilah
10: hewan, inilah rojik. Ada, dah lama dah. Pada tahu benda cikgu.
0: Ya, ya, ya. Tak ada orang sapa kita pun sapa hati.
10: Ada lama dah. Kalau tu, kita cakap, dia cakap tau.
0: Yelah, yelah, yelah.
10: 4 bulan dah ya cikgu.
0: Patut lama dah kita dah dengar cerita, dah dengar kabar lah kita nyelah welo. Allah. Bunyilah nampak nada penyesalan aku ni. Nampak dah. Okeylah, tak apa, tak apa. Okey, kena ayat kita ni, Kak Leha.
10: Bijak mu main bola. Allah orang.
0: Oh, tu kalau main dengan orang lah. Kalau dia main dengan orang lain, dengan benda lain dah arah tu.
10: Kalau main macam dia,
0: ada lagi. Kalau main dengan beraluh, ya. Ada pula. Ajak kita main. Okey, terima kasih. Kak Leha. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Leha kita, pemanggil yang terakhir. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman, yang menjawab pagi ni dan yang berikan jawapan pagi ni adalah semuanya betul. Jadi tahniah diucapkan. Pukul 8 pagi nanti jom kita nak dengarkan berita pagi Cengkan FM pula, okay? Buletin dari Cengkanu FM. Cerah pagi, Cengkan FM.